0: mana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, Bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, Bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
4: Obrolan seru di Prodo FM.
5: Ayo mengikuti kegiatan taekwondo.
6: Waduh.
5: Oke. Kalau untuk di dalam sekolahnya selain OSIS juga saya mengikuti organisasi PIK R.
6: Itu organisasi seperti apa tadi?
5: Itu pusat informasi dan konseling remaja yang dimana kita dalam pelatihannya diberikan materi-materi yang mengenai entah itu kayak narkotika,
6: HIV/AIDS,
5: iya pergaulan bebas.
6: Okay. Nah itu bisa diaplikasikan juga ya? Maksudnya di apa di sekolah begitu, artinya kamu sebagai garda terdepan untuk teman-teman yang lainnya. Nah seperti itu, kalian juga pasti mensinkronkan dengan kegiatan-kegiatan atau program yang disusun juga nggak? Ada seperti itu, kayak sosialisasi bahaya narkoba gitu sekalian buat.
5: Kalau ya. Untuk sosialisasinya sendiri. Belum ada ya.
6: Belum ada
5: kita
6: ya?
5: Masih menjalankan materi-materi, diberikan materi-materi. Kita ditugaskan untuk memantau teman-teman sebaya kita, teman-teman satu sekolah kita. Jika ada yang melakukan hal-hal yang negatif, kita yang bertindak membantu guru-guru.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Kita bahas yang lagi happening ya teman Produa di pagi hari ini. Udah pukul jam lagi tuh. Jam 8 lewat 12 menit waktu Indonesia Tengah. Teman Produa, saatnya saya ngajakin kamu untuk sedikit membahas soal Nona teman Produa yang kemarin udah merilis single terbarunya lagi yang akan debut di album terbarunya Island Girl teman Produa. Jadi Nona itu baru aja resmi merilis single terbarunya yang judulnya Hong teman Produa. Nah, sebenarnya kita tidak lebih ke membahas soal Hongnya ya teman Produa, tapi kita membahas bagaimana Nona ini bisa memperkenalkan Indonesia ke kancah dunia gitu teman Produa. Jadi teman Produa ya, kalau kita melihat perjalanan musisi Indonesia, ada satu pola yang menarik gitu. Kalau sebelumnya mungkin kita lebih banyak dimasuki sama musik-musik kayak K-pop dan juga musik-musik Inggris gitulah teman Produa. Tapi sekarang kayaknya udah saatnya Indonesia mulai mengambil alih itu semua teman Produa. Karena dari data terbaru yang dirilis oleh Spotify, katanya musik Indonesia sekarang lebih digandrungi sama orang-orang Indonesianya langsung teman Produa. Kalau di beberapa tahun sebelumnya itu justru yang banyak didengarkan adalah musik-musik Barat dan juga K-pop teman Produa. Tapi di 2 tahun terakhir sepertinya Indonesia udah mulai naik lagi nih posisinya teman Produa ya. Selama bertahun-tahun mungkin banyak yang berpikir bahwa agar diterima dunia, kita tuh harus terdengar internasional teman Produa. Nama dibuat lebih global, logat disamarkan, identitas lokal sering diletakkan di belakang begitu ya. Terus hadirlah nih Nona teman Produa, bahkan sebelum orang mendengar lagunya mereka tuh udah memperkenalkan diri lewat namanya gitu, Nona. Jadi Nona sendiri kalau kamu ketahui ya teman Produa, itu diambil dari kata Nona, sapaan yang akrab dalam bahasa Indonesia. Mereka ini dibentuk oleh AT8 Rising dan sejak awal diperkenalkan sebagai grup asal Indonesia, bukan grup yang kebetulan beranggotakan orang Indonesia teman Produa. Dan ini juga mungkin terdengar sederhana ya, padahal cara kita memperkenalkan diri itu menentukan cara dunia untuk mengenal kita teman Produa. Nona tidak menyembunyikan asal usulnya, mereka menjadikan identitasnya gitu, dan identitas itulah yang akhirnya justru menjadi pembeda antara idol group yang lain gitu teman Produa ya. Dan fenomena ini akhirnya sebenarnya sedang terjadi di banyak negara Asia. Ada K-pop yang tidak menghilangkan identitas Koreanya. Kalau kamu dengar lagu Korea ya teman Produa, pasti banyakkan lirik-liriknya menggunakan bahasa Korea teman Produa. J-pop juga udah apa ya, tetap terdengar dengan khas Jepangnya gitu. Dan kini Indonesia yang juga mulai memasuki fase yang sama, bukan lagi bertanya gitu bagaimana supaya terdengar seperti mereka, tetapi bagaimana kalau dunia mengenal suara kita teman Produa. Dan yang menarik, Nona bukan sekedar mengekspor musik, mereka mengekspor narasi gitu teman Produa, bahwa Indonesia itu bukan hanya pasar musik, Indonesia juga bisa menjadi asal lahirnya talenta yang berbicara kepada audiens global. Mereka membawa latar belakang yang beragam, mulai dari kompetisi vokal hingga tari profesional gitu teman Produa, sebelum akhirnya dipersatukan dalam satu grup. Dan mungkin inilah perubahan terbesar industri kreatif Indonesia. Dulu kita bangga ketika musisi Indonesia tampil di panggung dunia, hari ini kita mulai melihat karya Indonesia dirancang sejak awal untuk panggung dunia, dan perbedaannya tipis gitu teman Produa, tetapi cara berpikirnya sangat berbeda. Nona mungkin masih berada di awal perjalanan, masih akan ada lagu yang disukai lainnya teman Produa selain Rollerblade, ada Hong juga teman Produa, dan ada juga yang kritik ya teman Produa. Seperti biasa itu wajar, karena yang sedang dibangun bukan hanya katalog musik, tetapi juga sebuah representasi baru tentang bagaimana Indonesia hadir dalam budaya pop global. Diskusi penggemar pun juga menunjukkan bahwa perhatian publik ini hanya pada viralitas, tetapi juga arah artistik dan identitas musik mereka teman Produa. Dan Nona ini mungkin bukan akhir dari cerita, bisa jadi mereka adalah awal dari babak baru, babak ketika musisi Indonesia tidak lagi hanya berharap dilirik dunia. Menurut kalian gimana nih teman Produa, apa yang bakal Nona persiapkan lagi ke depannya gitu untuk bisa merepresentasikan Indonesia ke kancah global? Kalau kamu punya pendapat, opini, silakan di WhatsApp kita teman Produa di live chat aplikasi RRI Digital, dan juga DM Instagram di @produa_palu.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa sus.
0: Kamu ini gimana sih Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Hai, Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
4: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
3: Pak Pedro sih, lama gak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
4: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
3: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
4: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
5: Saya Lastri. Usia saya 12 tahun.
6: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
7: Obrolan seru di Produa FM.
8: Pernah gak sih teman-teman itu kayak udah capek membagi waktu, kayak udah mau nyerah aja? Pernah gak sih ngerasa seperti...
9: Iya pernah kakak, pernah. Malah sering ya. Tapi oh, iya. Kalau udah di tempat latihan ketemu sama teman-teman yang lain, udah ketawa-ketawa, itu rasa capeknya langsung hilang kakak.
8: Iya lagi, ngeluhnya sebentar aja.
9: Iya sebentar aja. Pas udah latihan udah ketawa-ketawa.
10: Udah lepas.
8: Oke, ini pernah gak sih teman-teman dari Fix and Dance ini ikut semacam lomba kompetisi dance begitu?
9: Karena kita masih baru, terus lomba-lomba di Kota Palu juga sekarang
10: agak sedikit
9: ya, masih kurang. Ada sih beberapa, tapi kita kemarin punya kesibukan masing-masing juga. Oh, iya. Jadi kita hanya ikut-ikut event kakak.
8: Oke, berarti cuman, oh iya lagi, kalau diperhatikan emang kalau K-pop, event K-pop sini itu emang belum ada yang kompetisi ya.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Setelah tadi kita membahas Nona ya teman Pro 2, kali ini datang dari penyanyi yang sudah kamu ketahui gitu teman Pro 2. Tapi akhir-akhir ini tapi akhir-akhir ini ada isu-isu menarik ya teman Pro 2, karena seperti ini bakal vakum dari dunia hiburan teman Pro 2, karena Ariana Grande secara resmi mengumumkan rencananya untuk mengambil jeda dari seluruh kegiatan di industri hiburan. Keputusan tersebut teman Pro 2 dia sampaikan secara langsung di hadapan para penggemarnya saat menggelar konser Eternal Sunshine Tour di United Center Chicago teman Pro 2. Keputusan untuk mundur dari ruang publik telah direncanakan Ariana Grande sejak lama secara matang loh teman Pro 2, dan langkah tersebut diambil guna memberikan ruang bagi kesehatan fisik dan mentalnya setelah diterpa sorotan media secara terus menerus. Dan selain rehat dari panggung musik, teman Pro 2 dia juga mengonfirmasi pengunduran dirinya dari pementasan teater Wish In bertajuk Sunday in the Park with George teman Pro 2 ya. Dan pelantun lagu Pedal ini menegaskan bahwa keputusannya murni didasari kebutuhan pribadi untuk menetapkan batas kehidupan profesionalnya, bukan karena tekanan opini publik teman Pro 2. Dalam keterangannya bersama dengan Variety teman Pro 2, Ariana mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang memang sudah dia rencanakan sejak lama secara diam-diam, dan itu adalah keputusan yang diambil dari pemikiran yang matang serta kesadaran penuh. Dia ingin kalian tahu bahwa banyak hal bisa bernilai benar di saat yang bersamaan begitu teman Pro 2. Dan dia juga menepis spekulasi yang menyebutkan bahwa narasi negatif publik menjadi penyebab utama keputusan ini, dan Ariana menekankan bahwa rangkaian tur yang tengah dijalani justru menjadi salah satu momen paling bermakna dalam perjalanan karirnya.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Bekes ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih. Mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
2: Sepi tanpa di sini.
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Kali ini kita sepada edisi peduli lingkungan ya teman Pro 2 di hari Jumat 7 Agustus 2026. Barengan sama saya Iyek Maulana teman Pro 2 dan juga partner siaran saya pagi hari ini ada siapa?
4: Yudil.
3: Ada Yudil teman Pro 2. Yudil boleh perkenalkan nama dulu untuk teman Pro 2. Siapa tahu kan nanti Yudil bakalan lama di Pro 2 nanti biar teman-teman Pro 2 lebih akrab gitu sama Yudil. Yudil asal dari mana? Di sini ngapain gitu, silakan Yudil.
4: Perkenalkan, nama saya Yudil. Saya dari Desa Singura.
3: Mm-hmm.
4: Dan saya di sini mau belajar.
3: Oh, belajar magang ya?
4: Iya, magang.
3: Oke, Yudil dari SMK mana nih?
4: SMK Negeri 1 Toribulu.
3: SMK Negeri 1 Toribulu.
4: Iya.
3: Oke, ini nanti kalau magangnya Yudil nanti di sini sampai berapa bulan atau sampai bulan berapa tuh nanti selesainya?
4: Oktober.
3: Oktober ya. Oke, berarti masih panjang ya teman Pro 2, masih ada sekitaran 3 bulan lagi atau 2 bulan lagi Yudil bareng sama Pro 2 gitu teman Pro 2. Oke, di pagi hari ini kita bakal bahas satu topik ya teman Pro 2 yang tentunya ini bakalan relate juga sama kamu teman Pro 2. Pagi ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita tetapi seringkali baru disadari ketika dampaknya sudah terasa, yaitu bumi makin panas, saatnya kita bergerak teman Pro 2. Selama bertahun-tahun isu perubahan iklim dianggap sebagai persoalan ilmuwan, pemerintah ataupun organisasi lingkungan teman Pro 2. Padahal hari ini perubahan iklim sudah menjadi bagian dari realitas yang mempengaruhi kehidupan semua orang termasuk generasi muda teman Pro 2 ya. Cuaca semakin sulit diprediksi, suhu udara terasa lebih tinggi, musim tidak lagi datang dengan pola yang sama, dan berbagai bencana hidrometeorologi semakin sering terjadi di banyak daerah.
4: Betul sekali kayak kita sering menganggap cuaca panas sebagai suatu yang biasa karena matahari memang selalu terbit setiap hari.
3: Mm-hmm.
4: Namun yang sedang terjadi bukan sekedar panas biasa. Yang berubah adalah pola iklim secara global ketika suhu rata-rata bumi terus meningkat. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada udara yang lebih terik, tapi juga pada pertanian, ketersediaan air bersih, kesehatan masyarakat, ekosistem laut, hingga stabilitas ekonomi.
3: Okay.
4: Perubahan iklim bukan lagi isu yang hanya dibahas dalam konferensi internasional. Perubahan iklim juga hadir di sekitar kita dan memengaruhi aktivitas sehari-hari.
3: Oke, itu ya teman Pro 2 ya. Semoga kalian bisa mengerti gitu ya, karena memang Yudil ini adalah anak baru di Pro 2 FM ya teman Pro 2. Semoga apa yang disampaikan Yudil pelan-pelan bisa jadi manfaat juga buat kamu di pagi hari ini teman Pro 2. Dan menurut berbagai laporan ilmiah teman Pro 2 ya, suhu rata-rata permukaan bumi telah meningkat secara signifikan dibandingkan masa sebelum revolusi industri. Kenaikan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan juga dinitrogen oksida yang berasal dari aktivitas manusia. Mulai dari pembakaran bahan bakar digital atau fosil gitu ya, industri transportasi, hingga perubahan fungsi hutan teman Pro 2. Kondisi ini menyebabkan atmosfer bumi menyimpan lebih banyak panas, akibatnya gelombang panas menjadi lebih sering, curah hujan semakin tidak menentu, kekeringan juga berlangsung lebih lama, dan sejumlah wilayah sementara daerah lain juga justru mengalami hujan dengan intensitas tinggi yang memicu banjir dan tanah longsor. Artinya teman Pro 2, persoalan lingkungan hari ini bukan hanya tentang menjaga pohon tetap hijau, tetapi juga tentang menjaga sistem kehidupan manusia agar tetap berjalan secara berkelanjutan.
4: Iya, benar sekali. Indonesia sebagai negara kepulauan juga menghadapi tentang yang tidak kecil. Garis pantai yang sangat panjang membuat banyak wilayah pesisir rentan terhadap kenaikan muka air laut. Sektor pertanian bergantung pada kestabilan musim, nelayan sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi laut dan cuaca. Ketika pola iklim berubah, bukan hanya lingkungan yang terdampak, tetapi juga mata pencaharian jutaan masyarakat. Karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya urusan konservasi, menjaga lingkungan juga berarti menjaga kesehatan pangan, ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, perekonomian hingga kualitas hidup generasi mendatang.
3: Oke, baik. Kayaknya Yudil masih agak sedikit deg-degan ya teman Pro 2 buat kamu yang mungkin pagi hari ini lagi enggak ngapa-ngapain teman Pro 2 atau pengen join bareng sama Pro 2 FM Palu, silakan di WhatsApp kita di 0811 456 03105 atau bisa DM Instagram di @Pro 2 Palu dan juga di live chat aplikasi RRI Digital. Kita kasih nafas dulu buat Yudil ya teman Pro 2 biar dia makin rileks di pagi hari ini. So, buat kamu dengerin dulu satu track dari Project Pop featuring Hi-Fi, Pacarku Superstar.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: Bye, sampai besok ya.
3: Oke.
2: Jam 7 loh, saya tunggu di sini.
3: Sip.
2: Janji ya.
3: Iya, janji.
2: Janji kelingking dulu.
4: Sahabat, pernahkah kamu membuat janji dengan seseorang menggunakan jari kelingking? Janji jari kelingking adalah salah satu gestur yang terkenal dan banyak dilakukan orang ketika membuat janji dengan orang lain. Tapi, tahukah kamu, sahabat, seperti apa cerita di balik gestur yang populer ini? Banyak orang mengira janji jari kelingking pertama kali diciptakan di Amerika Serikat. Namun kenyataannya tidak demikian. Janji jari kelingking sebenarnya diadaptasi dari Jepang, yang disebut dengan yubikiri. Yubikiri secara harfiah berarti memotong jari. Meski terdengar seram, sebenarnya hal ini menunjukkan bahwa janji merupakan hal yang dipegang teguh dan tidak seharusnya diingkari oleh seseorang. Kalau kamu gimana? Janji kamu sudah ditepatikan hari ini?

0: Balik lagi di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Masih di Sepadas Selamat Pagi Teman Pro 2, edisi lingkungan hidup. Dan dengan topik kita di pagi hari ini ya teman Pro 2, bumi semakin panas dan mana ya tadi? Sampai lupa saya teman Pro 2, bumi semakin panas, saatnya kita bergerak teman Pro 2. Kalau pada segmen sebelumnya ya, kita membahas bahwa perubahan iklim sudah menjadi kenyataan. Sekarang saatnya melihat lebih dekat penyebab yang sering luput dari perhatian kita semua. Karena kan pada akhirnya banyak orang nih yang sering menganggap kerusakan lingkungan itu selalu disebabkan oleh industri besar atau aktivitas skala nasional teman Pro 2. Padahal kalau kita juga bisa lihat, sebagian persoalan lingkungan itu juga berasal dari kebiasaan sehari-hari yang dilakukan oleh jutaan orang secara bersamaan begitu. Satu tindakan mungkin terlihat kecil teman Pro 2 di mata kamu, tetapi ketika kamu melakukan itu terus menerus oleh juga dan dilakukan oleh orang-orang lain gitu ya, dampaknya tentunya bakal sangat besar teman Pro 2.
1: Betul kayak lingkungan tidak rusak dalam semalam, tetapi melalui akumulasi kebiasaan yang dianggap biasa. Membeli minuman dengan gelas plastik setiap hari, membuang makanan yang masih layak konsumsi, menggunakan listrik secara berlebihan, atau memilih kendaraan pribadi untuk perjalanan yang sebenarnya bisa ditempuh dengan perjalanan kaki merupakan contoh sederhana yang kita terus diulangi. Jika terus diulangi akan memperbesar tekanan terhadap lingkungan. Karena itu, perubahan gaya hidup menjadi bagian penting dalam menghadapi perubahan iklim.
0: Nah itu berarti sampaian dari Yudi atau Teman Pro 2 bahwa perubahan gaya hidup ini juga bisa menjadi atau mempengaruhi sebagian besar perubahan iklim Teman Pro 2. Jadi kalau bisa udah mulai dibiasain ya Teman Pro 2 untuk menggunakan hal-hal yang setidaknya bisa sedikit membantu untuk lingkungan kita bisa lebih baik lagi gitu Teman Pro 2. Dengan mungkin bisa kita mulai dengan persoalan plastik sekali pakai Teman Pro 2. Kantong plastik, sedotan, botol minum, kemasan makanan hingga alat makanan sekali pakai ini memang praktis digunakan Teman Pro 2, namun sebagian besar ini untuk membutuhkan waktu puluhan bahkan ratusan tahun untuk terurai di alam Teman Pro 2 ya. Jadi ketika pengelolaan yang tidak baik, sampah plastik akan mencemari sungai, laut, tanah, bahkan masuk ke rantai makanan dalam bentuk mikroplastik Teman Pro 2. Persoalan sebenarnya bukan cuman pada soal plastik itu sendiri ya, tetapi pada budaya konsumsi yang mengutamakan kenyamanan sesaat tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang.
1: Karena itu, banyak anak muda mulai membawa botol minuman sendiri.
0: Benar.
1: Tas belanja yang dapat digunakan berulang kali, seperti wadah makanan pribadi. Langkah tersebut memang terlihat sederhana, tetapi mampu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai secara signifikan apabila dilakukan secara konsisten. Kesadaran lingkungan bukan soal siapa yang paling sempurna, tetapi siapa yang bersedia mulai perubahan dari dirinya sendiri.
0: Iya, benar sekali apa yang disampaikan sama Yudi ya Teman Pro 2. Selain sama plastik, ada juga persoalan lain yang jarang dibahas, yaitu food waste atau limbah makanan Teman Pro 2. Kan pada akhirnya banyak makanan yang dibuang bukan karena tidak layak dimakan, tetapi karena membeli terlalu banyak, mengambil porsi berlebihan, atau mungkin tidak mengelola bahan makanan dengan baik begitu Teman Pro 2. Padahal setiap makanan yang terbuang itu telah menggunakan air, energi, dan juga lahan pertanian, tenaga manusia, serta ada biaya produksi di sana gitu. Ketika makanan berakhir menjadi sampah, seluruh sumber daya tersebut ikut terbuang pula Teman Pro 2. Bahkan limbah makanan yang membusuk di tempat pembuangan akhir ini bisa menghasilkan gas metana yang memiliki efek pemanasan jauh lebih kuat dibandingkan karbon dioksida. Menghabiskan makanan ternyata ini bukan cuma soal menghargai rezeki saja, tetapi jauh daripada itu, ini juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan gitu.
1: Begitu pula dengan penggunaan listrik. Banyak peralatan elektronik tetap tersambung ke sumber listrik meskipun tidak digunakan. Lampu menyala di ruang kosong, pendingin ruangan bekerja tanpa pengaturan suhu yang efisien, atau pengisian daya gawai dilakukan sepanjang malam tanpa kebutuhan. Semakin besar konsumsi energi, semakin besar pula kebutuhan pembangkit listrik yang sebagian masih bergantung pada bahan bakar fosil. Menghemat listrik bukan hanya mengurangi tagihan bulan, tetapi juga membantu penekanan emisi karbon.
0: Iya benar. Dan tahukah kalian teman Pro 2, ini fun fact-nya juga, bahwa sektor rumah tangga ini juga ternyata memberikan kontribusi terhadap emisi gas rumah kaca melalui penggunaan energi, pola konsumsi, dan juga produksi sampah teman Pro 2. Karena itu, perubahan perilaku di tingkat keluarga memiliki peran penting dalam mendukung upaya pengurangan emisi secara nasional. Selain itu juga, sebagai penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan berjalan kaki, bersepeda, menggunakan transportasi umum, atau berbagi kendaraan untuk perjalanan tertentu, ini juga tentunya bisa dapat membantu mengurangi emisi sekaligus meningkatkan kesehatan masyarakat. Artinya, banyak nih solusi lingkungan yang sebenarnya juga memberikan manfaat langsung

0: lebih bijak. Membeli sesuai kebutuhan lebih baik daripada membeli demi ikut tren.
1: Oke.
0: Menggunakan barang lebih lama dari lebih baik daripada terus mengganti barang yang sebenarnya masih layak pakai.
1: Iya, benar sekali teman Pro 2. Apa yang udah disampaikan sama Yudi gitu, Yudil gitu ya teman Pro 2. Ini semua juga tentunya bisa menjadi wawasan kita di pagi hari ini ya teman Pro 2, terkait dengan bagaimana kita bisa menjaga lingkungan atau peduli ke lingkungan gitu teman Pro 2. Karena gaya hidup ramah lingkungan ini juga identik dengan sesuatu yang apa ya, tidak identik gitu ya teman Pro 2 dengan sesuatu yang mahal. Banyak kan kebiasaan sederhana justru tidak membutuhkan biaya tambahan gitu, seperti bisa kita lakukan dengan membawa tumbler, menggunakan tas belanja, atau memperbaiki barang sebelum membeli yang baru gitu. Mungkin juga bisa dengan mengurangi penggunaan kertas, memanfaatkan transportasi umum, hingga bisa menanam tanaman di rumah adalah contoh nyata bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai tanpa menunggu kondisi yang ideal. Dan perubahan terbesar seringkali lahir dari keputusan-keputusan kecil yang bisa kita lakukan secara konsisten. Oke, Yudil, nanti kita bakal lanjut lagi ya di segmen selanjutnya teman Pro 2. Buat kamu juga yang pengen gabung bareng sama kita di pagi hari ini, bisa di WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau kamu boleh DM Instagram di @pro2palu, dan juga tentunya dari live chat aplikasi RRI Digital. Buat yang belum tahu food waste itu apa teman Pro 2, setelah ini bakal ada iklan layanan masyarakat food waste buat kamu ketahui di pagi hari ini.

0: Capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita. Teman.

0: Sekarang dulu papa bilang laut kita biru dan bersih, tapi sekarang dulu nana bilang tanah tak subur, tapi sekarang astaga dulu kakek bilang bumi kita bersih, tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh
1: bumi semakin kotor, sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.

0: 102.
1: Generasi hijau saat ini memimpin perubahan Taman Pro 2. Kalau perubahan iklim dipicu oleh aktivitas manusia, maka solusi terbesar juga lahir dari manusia juga dong tentunya. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang harus bergerak, tetapi Taman Pro 2 siapa yang mau memulai lebih dulu begitu. Karena di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi, generasi muda memiliki peluang besar untuk menjadi penggerak perubahan, kreativitas, inovasi, dan juga kemampuan beradaptasi, serta kekuatan membangun komunitas menjadikan anak muda sebagai aktor penting dalam menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Yudil?
2: Betul kak ya. Kebetulan terhadap lingkungan hari ini tidak lagi identik dengan kegiatan menanam pohon semata. Menjaga bumi juga bisa diwujudkan melalui inovasi gaya hidup, pilihan konsumsi, hingga cara memanfaatkan teknologi. Semakin banyak anak muda yang mengembangkan bisnis ramah lingkungan, menciptakan produk daur ulang, membangun komunitas peduli sampah, hingga memanfaatkan media sosial untuk menyebar edukasi lingkungan. Artinya, menjaga bumi bukan lagi sekedar gerakan sosial, tetapi sudah menjadi bagian dari gaya hidup dan inovasi.
1: Oke, salah satu perubahan yang mulai terlihat ya Taman Pro 2 adalah berkembangnya konsep green lifestyle atau gaya hidup berkelanjutan Taman Pro 2. Akhirnya kan gaya hidup ini mengajak masyarakat untuk terus menggunakan sumber daya secara lebih bijak begitu tanpa mengurangi kualitas hidup. Prinsipnya sebenarnya sederhana ya Taman Pro 2, yaitu dengan mengurangi pemborosan, memperpanjang usia pakai barang gitu ya. Bisa juga dengan mengurangi limbah dan juga memilih produk yang lebih ramah terhadap lingkungan gitu Taman Pro 2. Karena kan banyak nih akhirnya anak muda yang mulai menggunakan botol minum isi ulang, memilih produk lokal, membeli pakaian sesuai kebutuhan, memanfaatkan juga Taman Pro 2 barang bekas menjadi produk baru hingga akhirnya bisa mendukung usaha yang menerapkan konsep ramah lingkungan begitu. Langkah-langkah tersebut juga terlihat sederhana tetapi dampaknya ini nyata terhadap pengurangan limbah dan juga emisi karbon Taman Pro 2.
2: Perubahan besar memang selalu diawali oleh perubahan pola pikir. Ketika seseorang mulai bertanya, apakah barang ini benar-benar saya butuhkan? Maka ia sedang belajar menjadi konsumen yang lebih bertanggung jawab. Ketika seseorang memperbaiki barang daripada langsung menggantinya, ia sedang mengurangi eksploitasi sumber daya alam. Hari ini, keputusan membeli bukan hanya soal harga dan kualitas. Keputusan membeli juga berkaitan dengan dampaknya terhadap lingkungan.
1: Iya, betul. Jadi perkembangan teknologi juga membuka banyak peluang untuk menjaga bumi. Dan kini sudah tersedia berbagai inovasi yang membantu masyarakat menghemat energi, begitu mengolah sampah, memantau kualitas udara, hingga memanfaatkan energi terbarukan seperti tenaga surya dan juga angin. Teknologi ini bukan musuh lingkungan. Dan yang menjadi persoalan adalah bagaimana manusia bisa menggunakannya. Begitu. Semakin cerdas teknologi yang kita miliki, semakin bijak pula juga cara kita untuk memanfaatkannya. Karena kemajuan seharusnya memperkuat keberlanjutan, bukan mempercepat kerusakan gitu.
2: Taman Pro 2, saat ini banyak kota di dunia mulai menerapkan konsep smart city yang mengintegrasikan teknologi dengan mengolah lingkungan, sistem transportasi yang lebih efisien, lampu jalan hemat energi, ruang terbuka hijau, hingga pengelolaan sampah berbasis digital menjadi bagian dari upaya mengurangi emisi karbon. Di Indonesia sendiri, semakin banyak komunitas lingkungan yang aktif melalui aktivitas bersih pantai, rehabilitas hutan mangrove, menanam pohon, mengelola bank sampah, hingga edukasi lingkungan di sekolah dan kampus. Hal ini membuktikan bahwa perubahan tidak selalu harus dimulai dari kebijakan besar. Komunitas juga mampu menjadi motor pergerak perubahan.
1: Oke, dan ada satu hal yang juga tidak kalah penting ya Taman Pro 2, yaitu kekuatan media sosial. Selama ini kan media sosial sering dikaitkan dengan hiburan atau tren aja begitu. Padahal platform digital ini juga dapat menjadi ruang edukasi yang sangat efektif gitu. Karena bisa dikasih contoh ya Taman Pro 2, satu video tentang memilah sampah, kamu bisa membuat juga tentang satu konten tentang mengurangi plastik sekali pakai, atau juga satu kampanye membersihkan lingkungan dapat menjangkau jutaan orang dalam waktu singkat Taman Pro 2. Tapi kembali lagi, ini juga menjadi sebuah tantangan juga buat kita Taman Pro 2 ya, karena kan kalau kamu juga mau menggunakan media sosial terus ngupload sesuatu yang menurut orang-orangnya kayaknya kurang menarik. Nah, ini juga tantangan buat kamu. Harusnya kamu bisa membuat kontennya dengan menarik gitu. Ini juga bisa menarik perhatian orang-orang. Oke, kayaknya saya juga harus peduli juga dengan lingkungan nih, karena orang ini membuat suatu trik atau mungkin suatu tips untuk bisa peduli dengan lingkungan dengan cara yang lebih simpel dipahami begitu teman pro 2. Dan juga media sosial kan akhirnya memiliki kekuatan membentuk kebiasaan baru begitu. Karena itu anak muda ini memiliki kesempatan besar untuk menjadikan ruang digital sebagai ruang yang menginspirasi, bukan sekedar ruang hiburan begitu.
2: Pengaruh positif selalu berawal dari contoh yang nyata. Tidak perlu menunggu menjadi tokoh terkenal untuk mengajak orang lain peduli terhadap lingkungan. Ketika kita konsisten melakukan hal baik, lingkungan sekitar akan terlihat meniru lalu ikut bergerak. Perubahan sosial selalu berkembang melalui teladan, bukan sekedar ajakan. Maka jangan pernah meremehkan satu unggahan yang eduktif atau satu aksi bersih lingkungan, atau satu kegiatan sederhana yang mampu mengajak orang lain ikut peduli.
1: Ya, betul sekali apa yang disampaikan sama Yudil teman pro 2. Selain itu juga, atau mungkin selain teknologi dan komunitas, dunia usaha juga mulai bergerak menuju konsep ekonomi hijau. Banyak pelaku usaha mengurangi penggunaan plastik, memanfaatkan energi yang lebih efisien, mengolah limbah produksi, hingga menerapkan prinsip ekonomi sirkular begitu, yaitu memanfaatkan kembali bahan yang masih memiliki nilai guna agar tidak langsung menjadi sampah. Artinya menjaga lingkungan ini sekarang bukan berarti menghambat pertumbuhan ekonomi, justru ekonomilah yang berkelanjutan menjadi fondasi pembangunan yang lebih kuat. Karena mampu begitu untuk memenuhi kebutuhan hari ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang.
2: Teman perdua, lingkungan yang sehat tidak akan terwujud hanya karena satu hari peringatan lingkungan hidup. Lingkungan yang sehat lahir dari keputusan yang diambil setiap hari. Keputusan untuk mengurangi sampah, menghemat energi, menggunakan sumber daya secara bijak, dan terus mengajak orang lain melakukan hal yang sama. Perubahan memang tidak selalu terlihat cepat, namun setiap langkah kecil akan menjadi bagian dari perubahan besar ketika dilakukan bersama-sama.
1: Betul sekali. Dan generasi muda tidak sedang memvariasi bumi, mewarisi bumi dalam kondisi sempurna. Karena itu teman pro 2, tanggung jawab kita bukan sekedar menikmati alam yang ada, tetapi juga memastikan alam tersebut tetap layak dinikmati oleh generasi berikutnya.
2: Teknologi yang paling canggih tidak akan mampu memperbaiki bumi apabila manusia tidak memiliki kepedulian. Sebaliknya, kepedulian yang kuat akan mampu melahirkan teknologi dan inovasi yang membawa manfaat bagi lingkungan.
1: Betul. So, buat kamu teman pro 2, jangan menunggu perubahan datang dari orang lain. Jadilah alasan mengapa perubahan itu mulai terjadi. Karena bumi yang baik itu selalu berawal dari keputusan sederhana untuk bertindak hari ini.
2: Lingkungan bukan warisan dari generasi sebelumnya. Lingkungan adalah titipan yang harus kita jaga sebelum diserahkan kepada generasi berikutnya.
1: Oke, itu dia teman pro 2 ya. By the way, ini adalah segmen terakhir buat kita di pagi hari ini. Sepertinya saya dan juga Yudil harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman pro 2. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bisa menambah wawasan kamu di pagi hari ini teman pro 2. Banyak kurang dan lebihnya kami mohon maaf ya teman pro 2. Semoga ini bisa menjadi start buat kamu untuk peduli sama lingkungan teman pro 2. So, akhir kata saya Iqmalana pamit.
2: Dan saya Yudil
1: pamit. Juga pamit undur diri teman pro 2 dari ruang dengar kamu. Tapi tenang, saya bakal masih nemenin kalian semua sampai pro 2 hitlist nanti jam 11 waktu Indonesia Tengah, dan dilanjutin lagi sama Nadila sampai pukul 12 siang pro 2 hitlistnya ya. Nanti juga sampai sore ceria pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Thank you teman pro 2 and bye-bye.
2: Bye.

0: Kalian lihat kan, Palu ini tuh makin maju, pembangunannya itu ada di mana-mana.
1: Ya jelas lah, ekonomi juga masih menggeliat, banyak peluang baru buat kita nanti setelah lulus.
2: Tapi, apa modernisasi ini benar-benar membawa kebaikan untuk semua orang? Atau justru ada yang jadi korban?
0: Hah, maksudmu?
2: Coba lihat pedagang kecil di pasar tradisional. Mereka kalah bersaing dengan supermarket modern. Atau nelayan yang kehilangan mata pencaharian karena reklamasi pantai.
1: Ada benernya juga sih, tapi perubahan itu pasti ada konsekuensinya loh. Yang penting kita bisa cari solusi untuk meminimalkan dampak negatifnya.
0: Betul, kita sebagai mahasiswa bisa ikut berkontribusi. Misalnya dengan menciptakan teknologi tepat guna untuk membantu UMKM.
3: Palu berubah, kita harus sadar, mari kita kawal pembangunan ini agar tetap berpihak pada yang lemah. Suara kita penting, masa depan Palu ada di tangan kita.
4: Teman terbaik.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kali ini kita bakal bicara soal sejarah yang baru aja terjadi, teman Pro 2, yaitu revolusi streaming music. Coba deh kamu ingat-ingat lagi deh, teman Pro 2, 10 atau bahkan 15 tahun yang lalu mungkin, kalau mau denger lagu baru tuh, kita harus beli kaset dulu, beli CD, atau yang paling modern tuh, teman Pro 2, kita download lagu per file. Nah sekarang itu sudah berbanding berbalik, teman Pro 2. Hanya dengan satu ketukan jari kamu di ponsel, jutaan lagu dari seluruh dunia tersedia, legal dan juga tentunya murah, teman Pro 2. Kebiasaan mendengarkan musik kita telah berubah drastis. Dan transformasi ini bukan hanya soal kenyamanan aja, teman Pro 2. Ini soal aksesibilitas yang meningkat drastis. Streaming telah menghancurkan batasan geografis. Kita bisa menikmati musik dari musisi indie di Swedia, K-pop dari Korea, atau bahkan folk dari pedalaman Afrika. Semua semudah mengklik tombol play aja, teman Pro 2. Dampak paling manisnya nih, teman Pro 2, munculnya peluang bagi artis baru. Dan kini artis nggak perlu lagi berlutut memohon kepada label rekaman besar. Modal utama mereka sekarang adalah kreativitas dan juga strategi digital. Mereka bisa merilis lagu, mendapatkan feedback, dan yang paling penting dikenal secara global langsung dari platform seperti Spotify, Apple Music, atau YouTube, teman Pro 2. Nah, streaming memang manis untuk pendengar dan artis baru, tapi tantangan juga muncul, teman Pro 2. Setelah jeda nanti, teman Pro 2, kita akan bahas sisi gelap dari revolusi ini, termasuk isu royalti dan juga persaingan yang super ketat.

0: beda dia. Mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
1: Biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus mau diapain?
0: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak. Cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
1: Menghina. Omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya. Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
2: Heboh.
1: Dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu. Bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
3: Ubur-ubur ikan lele. Kamu tahu tidak, Le? Ubur-ubur adalah salah satu makhluk laut paling unik di dunia. Ubur-ubur tidak memiliki otak, jantung, atau tulang, tetapi tetap bisa bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Selain itu, ada ubur-ubur yang dianggap abadi. Spesies Turritopsis dohmi dapat kembali ke tahap muda setelah dewasa, sehingga bisa menghindari kematian akibat usia. Beberapa spesies ubur-ubur bisa hidup di air tawar, seperti Craspedacusta sowerbi, meskipun sebagian besar hidup di laut. Menarik bukan? Ubur-ubur memang salah satu makhluk laut paling luar biasa di dunia.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Itu tidak bisa mengenai pukulan begitu ya, atau area-area yang juga itu sangat dilindungi gitu maksudnya.
6: Iya, betul. Kalau di pertandingan itu dilarang itu memukul belakang kepala,
7: area belakang kepala,
6: terus sama kemaluan, nah itu tidak boleh. Itu paling fatal sekali tuh. Bisa-bisa dapat teguran sama wasit. Bisa-bisa diskualifikasi.
5: Ya, pertandingan secara profesional pun juga itu ditekankan begitu.
6: Iya.
5: Nah, ini sebenarnya seperti apa mungkin bisa dijelaskan juga ketika proses kompetisi dibuat itu seperti apa sehingga bagaimana kalau bola kan biasanya kesebelasan gitu kan? Ya.
7: Okay.
5: Nah, ini kira-kira seperti apa proses pertandingan ini? Saya belum terlalu paham. Kalaupun juga ini yang namanya kan tinju bebas gitu kan. Jadi mungkin bisa dijelaskan prosesnya kayak gimana.
7: Setiap pertandingan bela diri Kak, kalau untuk pertandingan bela diri yang paling utama itu pertama timbangan.
5: Timbangan. Ya.
7: Jadi bukan usia yang dipandang melainkan timbangan, kelas timbangan. Jadi kalau kelas timbangan itu.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hidup di era streaming memang membawa janji kebebasan, tapi juga tentunya membawa tantangan yang gak mudah, terutama bagi para musisi. Nah, kali ini saya akan memberikan beberapa tantangan musisi yang hidup di era streaming seperti sekarang, teman Pro 2. Yang pertama nih, teman Pro 2, persaingan yang sangat ketat. Bayangin, setiap hari ribuan lagu baru diunggah ke platform streaming, untuk artis baru maupun artis lama, teman Pro 2. Perjuangan untuk meningkatkan popularitas dan mempertahankan listener itu sama aja kayak seperti berenang di lautan yang sangat ramai. Strategi pemasarannya juga harus sekuat musiknya. Lalu next nih, teman Pro 2, isu pembayaran royalti. Ini adalah topik yang sering memicu perdebatan panas. Meskipun streaming menghasilkan miliaran dolar, banyak artis dan label, terutama artis independen, merasa mereka tidak mendapatkan bagian royalti yang adil dari platform tersebut. Nah, perjuangan untuk mendapatkan bayaran yang adil dari setiap stream masih menjadi PR besar di industri ini, teman Pro 2. Lalu berikutnya nih, teman Pro 2, atau yang ketiga, privacy dan juga keamanan data. Tentu aja, dengan begitu banyak data pendengar yang dikumpulkan, mulai dari selera musik hingga kebiasaan mendengarkan, platform harus menjamin privasi dan keamanan data pendengar dan juga artis. Ini adalah tanggung jawab besar di era digital. Selain tantangan, teman-teman Pro 2, ada juga sisi menarik dari streaming, data. Nah, setelah lagu-lagu berikut ini, teman-teman Pro 2, kita akan bahas bagaimana data dan kolaborasi global membentuk masa depan musik. So, buat kamu, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: sini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

0: anak-anak, sekarang Bu Guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, Nak, apa cita-cita kamu, Nak?
1: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
0: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
2: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
0: Oh, mulia sekali, Nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, Nak?
3: Aku mau jadi HP.
0: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.

0: Aku main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
0: Ayah, ibu, aku anakmu.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96,8 FM Radio Gemilang.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Bagaimana ya senang dengan peran ya pemerintah dan organisasi? Nah, peran pemerintah dan organisasi sosial itu baik NGO atau yayasan okay atau komunitas itu juga sangat besar ya. Jadi mereka itu bisa bisa membuat bisa membuat program-program yang memfasilitasi kegiatan berbagi seperti bank sampah, dapur umum, atau program beasiswa untuk anak kurang mampu. Jadi mereka juga yang menggerakkan relawan untuk dan mengelola donasi agar sampai ke tangan yang tepat. Jadi di Palu sendiri itu banyak NGO ya yang, dan yayasan sosial seperti Dompet Duafa dan Yayasan Sikola Mombine. Nah, itu yang aktif dalam berbagi kegiatan kemanusiaan yang membangun inklusi.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Hitlist.
1: Emang ya teman Pro 2, hidup di dunia streaming seperti sekarang tuh pasti ada dampak positif dan juga dampak negatif lainnya teman Pro 2. Nah kali ini saya mau ngajak kamu nih teman Pro 2 untuk melihat dampak positif lain dari era streaming yang sering luput dari perhatian, yaitu data dan juga kolaborasi. Streaming emang telah mengubah musik dari seni murni menjadi ilmu data. Platform memberikan data dan juga analisis berharga bagi label dan juga para artis-artisnya. Mereka tahu kapan kamu mendengarkan, lagu mana yang kamu skip, lagu mana yang kamu masukkan ke playlist kamu. Dan data ini membantu artis memahami perilaku pendengar dan juga membuat strategi pemasaran. Bahkan nih teman Pro 2 bisa menciptakan musik yang lebih relevan untuk pendengar-pendengarnya. Lalu ada kolaborasi dan juga kreativitas yang tanpa batas. Berkat internet dan platform streaming, seorang penyanyi di Jakarta bisa dengan mudah kolaborasi dengan produser di London tanpa harus bertemu langsung. Nah, ini yang menghasilkan musik yang lebih beragam, lebih inovatif, dan juga menciptakan genre fashion yang dulunya mustahil. Dunia musik kini benar-benar terasa seperti desa global, teman Pro 2. Data ini yang akan menjadi raja, teman Pro 2. Kolaborasi menjadi kunci. Nah, nanti bakal ada lagi nih teman Pro 2 di segmen terakhir. Mari kita intip bola kristal dan juga melihat bagaimana teknologi membentuk masa depan musik streaming.

0: gak bakal lupa sih, di tahun lalu jam-jam segini HP aku tuh gak berhenti bunyi. Isinya teror, ancaman, sampai semua kontak aku di-chat sama orang asing.
1: Saya juga ikutan stres waktu itu, Bia. Pas kamu jujur ke saya kalau kamu minjam di 10 aplikasi pinjol cuma untuk nutupin utang kamu di aplikasi pertama, itu gila sih.
0: Asli ya, lingkaran setan banget tuh. Gali lubang tutup lubang, bunganya itu makin mencekik. Sampai aku tuh ngerasa gak ada jalan keluar dan mau menyerah aja.
1: Untung waktu itu kamu mau terbuka sama saya. Pas kita mutusin untuk tidak usah gali lubang lagi, terus langsung cari bantuan ke lembaga hukum dan posko pengaduan resmi, di situ tuh kita baru bisa nafas, ya kan Bia?
0: Bener banget, ternyata kuncinya cuma satu. Stop pinjam lagi, akui salah, dan cari bantuan yang tepat. Siklus gilanya baru bisa putus pas aku tuh berani melangkah keluar.
1: Jangan biarkan pinjaman online ilegal menghancurkan hidup Anda. Putus siklusnya sekarang, cari bantuan hukum, dan laporkan ke pihak berwenang. Anda tidak sendirian.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Obrolan seru di Produa FM.
3: Nah, langsung aja nih, Ilham Januari selaku penulis buku, mungkin ini mungkin dia yang lebih paham soal ini.
4: Yes,
3: ya.
4: Betul banget.
3: Jadi sebenarnya apa sih bedanya literasi digital ini sama yang namanya literasi akademik, begitu, dari sudut pandang kamu?
4: Sudut pandang kok kamu kasar banget.
3: Sudut pandang. Lucu ya.
5: Kalau dilihat dari kacamata ya.
3: Yes.
5: Kacamata.
3: Bukan ya. Afgan ya?
5: Ya. Ya, jadi ini saya sudah lihat di masa SMA pas corona. Jadi kalau saya ini digital nih lumayan membantu menurut saya. Jadi kalau dari sudut pandang saya, jadi saya rasa teknologi ini adalah suatu sistem yang membantu manusia ini bisa kerja lebih cepat gitu. Digital ini. Nah, cuma yang membedakan dia dengan literasi apa tadi?
3: Akademik
5: ya. Itu yang membedakan adalah ketika kita membuat suatu artikel ataupun sesuatu yang berbau pendidikan itu, kita tidak sembarangan cantol dari digital gitu. Karena itu barang itu harus dimulai dari membaca buku, membaca artikel-artikel lain. Nah, itu yang membedakan menurut saya. Walaupun memang internet menyediakan itu, tapi bukan berarti 100% itu akurat. Makanya yes, ada betul. Yang namanya Google Scholar.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Thank you banget teman Pro2, kamu masih terus mendengarkan 105 FM RRI Pro2 Palu, teman terbaik kamu. Nah, seperti yang udah saya janjikan tadi teman Pro2, kita bakal bahas soal masa depan industri musik. Kalau 10 tahun terakhir didominasi oleh streaming, bisa aja nih teman Pro2, 10 tahun ke depan akan didominasi oleh teknologi canggih. Prediksinya nih teman Pro2, industri musik akan terus berkembang dengan integrasi teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realities virtual atau VR teman Pro2. AI udah mulai digunakan untuk menciptakan bagian-bagian lagu, memprediksi trend hits berikutnya, dan menyarankan musik yang sangat sesuai dengan selera pendengar. Bukan hanya yang sedang viral aja teman Pro2, kita juga akan melihat peningkatan kualitas suara yang signifikan. Platform akan terus berlomba memberikan pengalaman mendengarkan yang paling imersif seperti high resolution audio dan juga format suara spesial. Pada akhirnya nih teman Pro2, dunia musik akan semakin terbuka, semakin dinamis, dan juga semakin dipersonalisasi. Kolaborasi dan inovasi antara artis, teknologi, dan platform akan terus memberikan pengalaman baru bagi kita-kita para penikmatnya. Jadi teman Pro2, bersiaplah untuk era musik yang akan datang. Kita akan menyaksikan bagaimana teknologi mengubah cara kita membuat, mendengarkan, dan juga menikmati setiap melodi.

0: Loh, kok ini nggak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Kita lanjut ke Mifta sendiri. Kalau kita dengar tadi kan mungkin ya mungkin agak sedikit berbeda dengan teman-teman gitu ya. Ini lebih menjual apa dan apa yang bisa dikelola dari teman-teman yang mungkin ada di anggotanya begitu untuk menciptakan ide-ide kreatif ya, kemudian juga melihat berbagai macam apa profil-profil di luar sana gitu sehingga bisa ditampilkan secara visual juga.
5: Kalau dari kami, kami mulainya itu juga sama dari nol ya. Dari nol itu yang kami punya hanya laptop. Itu pun speknya tidak yang gaming-gaming sekali lah,
4: biasa gitu
5: yang biasa aja. Tapi dari situ saya sudah mulai belajar dengan teman-teman. Kita main line-in dan beberapa ini kita ketemu beberapa orang secara virtual. Kita belajar, ikut-ikuti kelas. Dan alhamdulillah sekarang kami sudah tersertifikasi secara nasional BNSP. Nah itu. Nah, kami sebenarnya bukan fokus pada politik sebenarnya. Kita fokus pada branding.
4: Branding
5: figur. Kalau teman-teman itu pada branding produk, kita pada figur. Karena perbedaannya adalah ketika kita branding produk ya, kita fokus pada produknya. Kalau kita figur itu hari ini mungkin dia bagus, besok bisa jadi dia jelek. Karena apalagi sekarang orang bilang kalau di tenant dan bisnis kami, orang bilang kamu orang itu akan bersinar pada saat pemilu. Ternyata tidak. Sampai sekarang pun kami masih berdiri karena yang pertama figur-figur sekarang semakin maraknya dunia digital, orang-orang itu tidak semisal toh insya Allah Kak Feki jadi calon bupati, wali kota dan sebagainya.
4: Yang siaran siapa?
5: Oh, atau mereka berdua kan, Kan orang masyarakat yang secara luasin kan tidak perlu tahu ke Haikal itu harus ketemu langsung. Kau mau usung apa, kau mau buat apa. Kita cuma tahu, oh ini Instagramnya, oh ini calonnya kita nanti, oh ini calon legislatornya kita. Kita memberikan mereka, apa sih yang legislator ini buat, apa yang mereka mau usung, apa yang mereka bawa itu.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, di luar panas, panas full, panas gila ya. Jadi mohon kita harus saling mengerti dan saling pengertian untuk tidak menimbulkan segala sesuatu yang bisa memancing emosi gitu ya. Karena biasanya panas kayak gini, senggol bacot ya teman Pro 2, janganlah senggol bacok. Jangan lah ya, karena cuaca lagi di luar, cuaca di luar itu lagi panas. Jadi usahakan untuk menggunakan kacamata, sunscreen, sunblock. Kalau tidak terlalu penting di, berada di luar, ya sebaiknya ya nggak usah, tidak usah ada di luar ya, di dalam aja gitu. Tapi kalau pekerjaanmu memang mengharuskanmu untuk berada di luar, ya mau tidak mau, ya udah, kamu harus menggunakan beberapa perlindungan tadi ya teman berdua. Oke, selamat menjalankan aktivitasmu. Saya penyiar kamu siang ini sampai dengan sore hari nanti di Santai Siang. Dan sekarang waktunya untuk merequest lagu yang pengen kamu dengarkan di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Dan gimana kalau kita dengerin lagu-lagu yang bisa membuat kita itu jadi lebih adem teman Pro 2. Seperti Dewa 19, Cinta Kan Membawamu Kembali.

0: Nay, kadang saya heran deh, anak muda sekarang kok gampang banget ribut di media sosial cuman karena beda pendapat?
1: Iya sih, padahal kalau terus saling jatuhin, kapan majunya?
0: Terus, semangat Hari Kebangkitan Nasional itu harusnya gimana sih?
1: Ya, mulai dari hal kecil, saling support, berkarya, belajar hal baru, dan tetap bangga jadi anak Indonesia.
0: Berarti, jadi keren itu bukan cuma soal viral ya?
1: Iya dong, tapi soal gimana kita bisa kasih dampak positif buat sekitar. Generasi muda adalah tunas bangsa. Di Hari Kebangkitan Nasional, ayo bangkit bersama, jaga persatuan, dan jadi anak muda yang membawa perubahan untuk Indonesia.

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan rendah di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Sambal cumi roa. Ini melihat peluang usaha di sini nih, apa yang jadi harapan kedepannya?
2: Ya semoga penjualan makin laris lah.
1: Oke.
2: Kalau untuk sambalnya kan bisa lanjut pasaran lebih luas lah, jangkauan ke masyarakatnya untuk sambalnya.
1: Oke. Ini sambal cumi Mama
2: Rania.
1: Rania ya. Oke. Nah ini sudah berapa lama Mas Iqbal?

0: Kalau untuk pembuat
1: produknya nih,
0: produknya ya kita kan masih produk rumahan.
1: Iya, betul.
0: Mungkin sekitar setahunan lah.
1: Setahunan ya?
0: Iya.
1: Jadi keputusannya itu dari tahun kemarin mungkin?
0: Iya, kita coba-coba. Alhamdulillah lah, di lidah masyarakat bagus, jadi kita produksi lebih-lebih untuk penjualan tiap hari.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Terima kasih yang udah request lagunya Teh Hijau dari Tulus. Kayaknya asik ya, siang ini Teh Hijau pakai es batu. Sedap ya, less sugar Taman Pro 2. Kalau kata Iek, dia udah hampir sebulan gitu ya, dia less sugar. Segala sesuatunya less sugar. Hari ke-7 dia udah mulai bisa melihat arwah-arwah. Oke, Taman Pro 2, kali ini kita mau dengerin lagi lagu yang di request sama Neni. Dia mau denger lagunya Backstreet Boys yang Shape of My Heart. Oke, okay. Ini lagunya agak sedikit jadul ya. Terus ada yang request juga, ini dari Novi. Dia mau denger lagunya Swear It Again from Swiss Life. Oke, okay, baby, sebentar diputarin ya. Kalau misalnya kamu mau join lagi, boleh banget Teman Pro 2, WhatsApp aja di 0811456031 05, atau juga boleh di aplikasi RRI Digital. Jadi dengerin radio tanpa radio. Lah gimana tuh? Jadi caranya adalah download aplikasi RRI Digital di Play Store, lalu pilih Pro 2 RRI Palut. Di sana itu banyak radio gitu ya. Mau dengerin Pro 1, Pro 2, Pro 4, Pro 3 boleh. Dan mau dengerin Pro 2 dari daerah manapun boleh, dari Palu, dari Bandung, Jakarta, Jogja dan lain sebagainya, boleh Teman Pro 2. Lalu jadi bisa mengobati kerinduanmu akan satu tempat daerah gitu ya. Oke, okay, kalau gitu kita ke Westlife spesial buat kamu siang ini. Pas banget ya lagu-lagu kayak begini diputar siang hari.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Dekes ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih. Mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
2: Sepi tanpa di sini.
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

Masih di santai siang hari ini. Tadi udah ada Putri yang request lagunya Judika, bukan dia tapi Eike. Oke, masih ditemanin sama Nadila pastinya di santai siang. Dan kita update beberapa informasi kuliner ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Peri 2 Palu, teman terbaik kamu. Dan jangan lupa untuk menikmati makan siangmu ya, teman Peri 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
2: Siap, satu bos.
1: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
2: Siap, satu bos.
1: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
2: Siap, satu bos.
1: Satu-satu terus? Apa sih itu?
3: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Alhamdulillah siang ini ada penyelamatku, Cecil. Jadi jangan sampai kamu lapar teman berdua. Maksudnya gini ya, jadi kalau misalnya you have money teman berdua, kamu punya uang, punya kesempatan, terus ngapain laparnya di ini apa namanya dicari-cari begitu ya. Kalau lapar ya makan, jangan banyak dramanya, tunggu ini tunggu itu, tungguin si ayang tanya sudah makan atau belum, nanti ku kirimin makanan. Ya bagus gitu kalau dia kirimin makanan, kalau cuma dia ingatin. Oke, siang ini kita ngomongin tentang beberapa jajanan orang have di Jakarta ya. Kali aja kamu akan coba beberapa menu ini. Jadi sekarang lagi istilah have gitu ya, atau orang yang berduit ya. Jadi belakangan ini istilah orang have ini ramai digunakan di media sosial untuk menyebut seseorang yang identik dengan gaya hidup yang serba berkecukupan atau berasal dari kalangan berada. Meski bukan istilah baku, frasa ini menjadi bahasa gaul yang sering dipakai generasi Z untuk menggambarkan orang yang kerap menikmati pengalaman premium, baik liburan sampai dengan kuliner. Cie, orang have gitu ya. Amin, mudah-mudahan kita semuanya adalah orang-orang yang have ya. Dan tidak heran dong, banyak warganet yang mulai penasaran dengan jajanan orang have di Jakarta. Jadi kalau mau liburan ke Jakarta dalam waktu dekat, boleh dong sekali-sekali coba menu yang namanya Baca Coffee. Hanya orang berdompet tebal yang bisa membeli kopi di Baca Coffee ini. Setuju? Karena hal itu wajar saja mengingat harga seporsinya bisa mencapai ratusan ribu teman berdua. Wow, kayaknya yang dibeli ini bukan cuma kopinya tapi experience-nya ya. Baca Coffee ini adalah brand kopi Arabica terkemuka asal Maroko. Mereka menyediakan kopi premium, berbagai roti sampai dengan hidangan klasik seperti steak gitu ya. Di Jakarta sendiri Baca Coffee hadir di Plaza Senayan dan Plaza Indonesia. Tempatnya aja orang have banget ya. Sudah pernah mencobanya? Harganya mulai dari 90 ribu sampai dengan 1,9 jutaan per gelas kopi.

0: Kopi merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Ini benar-benar jadi perhatian kita bersama. Kalau kakak sendiri ngelihatnya itu kayak gimana nih? Pemerintah juga sudah berupaya untuk bisa mengadakan program ini untuk generasi muda kita.
3: Ya, saya sih mengapresiasi ya kegiatan dari pemerintah dan inisiasi dari pemerintah ini. Ini sangat luar biasa ya, karena memang preventif itu lebih penting daripada kuratif ya. Itu sangat penting ya, preventif untuk mencegah penyakit-penyakit sebelum akhirnya dia menjadi suatu penyakit yang lebih parah ataupun komplikatif gitu ya. Dan ya, saya sangat mendukung, begitu juga teman-teman dokter, baik yang di vaskes tingkat 1, baik itu yang di klinik maupun di puskesmas gitu. Jadi kita sangat apresiasi.

Siloan Seven, teman berdua, di lagunya yang berjudul Sederhana. Memang tidak mudah hidup di kota besar gitu ya. Yap, kayak di Jakarta. Kayaknya di Jakarta itu berapapun uang kita bawa pasti bisa habis, teman berdua. Di sana itu segala sesuatunya ada gitu ya. Tinggal uangnya aja disiapkan. Kali ini kita ke jajanan orang have lagi, teman berdua, yang ada di Jakarta. Kalau tadi ada kopi baca coffee di harga 90.000 sampai dengan 1,9 jutaan. Kali ini kita ke seperti namanya Panor ya, Panor. Jadi ini bakery premium yang lokasinya ada di Jaksel, Jakarta Selatan. Dan ini menjadi salah satu jajanan orang have yang harganya juga cukup terjangkau versi orang have ya. Selain terkenal dengan croissant, sourdough, dan juga pastry artisannya, Panor ini juga menjual menu lain seperti spaghetti sampai dengan udon. Semuanya enak. Harganya mulai dari 24.000 sampai dengan 500 ribuan sih, teman berdua. Ya boleh lah ya. Boleh yang kayaknya yang 24.000. Oke. Lalu ada Philadelphia Sushi. Wow, Philadelphia Sushi. Oh my god. Tapi dari bentukannya seru nih. Kayaknya bisa makan rame-rame ya. Kalau kamu pengen coba sushi premium yang dibuat dengan ikan berkualitas, Philadelphia Sushi ini bisa jadi jawabannya, teman berdua. Kenapa? Ada banyak jenis sushi yang bisa kamu pilih seperti nigiri, salmon, salmon maki hingga sushi cake, semuanya dijamin fresh di sini. Harganya mulai dari 100.000 sampai dengan 2,1 jutaan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
2: Iya, Ma.
1: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
2: Ma.
1: Iya, Dek.
2: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
1: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
2: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
3: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

orang have di Jakarta, teman berdua adalah Lady Raj ya. Jadi bagi pecinta cemilan manis, aduh kayaknya saya tidak deh ya, tidak terlalu suka sama coklat-coklatan. Saya tuh lebih suka ke nasi goreng, sate. Itu mah bukan cemilan ya. Kalau kamu suka, kalau kamu pecinta cemilan manis, coklat Lady Raj ini bisa jadi pilihan yang sangat menarik. Kenapa? Karena Lady Raj ini adalah brand coklat asal Swiss yang menyajikan produk premium yang sangat terkenal dengan fresh kogi atau fresh coklat. Pilihan coklatnya bervariasi teman berdua, mulai dari dark coklat sampai dengan coklat Dubai yang coklat Dubai yang sempat viral itu ya. Ini bisa kamu temukan di Lady Raj ini. Harganya mulai dari 340.000 sampai dengan 3 jutaan. Kayaknya pas dimakan bukan rasa coklat ya, rasa duit. Lalu ada Godiva. Nah, Godiva, Godiva ya, bukan Papa Dipa, bukan. Godiva ini adalah selain Lady Raj, kamu juga bisa membeli coklat premium dari Godiva. Asal dari Godiva ini Belgia, dan Godiva ini adalah merek coklat terkemuka yang sudah hadir sejak 1926. Oh my god, long a time ago kan. Ciri khas dari Godiva ini adalah tekstur coklatnya yang halus dengan kemasan kotak emas ikoniknya. Dan Godiva ini juga hadir di beberapa lokasi ya, di Peak Avenue, ada di Plaza Indonesia, ada di GI juga, Grand Indonesia, ada di Kota Casablanca juga, ada di Plaza Senayan dan Pondok Indah Mall 2. Ya wajar sih harganya mahal, soalnya dia ada di mall-mall yang terkemuka sih, jadi pajak juga kali ya. Tapi harganya lumayan sih daripada Lady Raj tadi. Kalau Lady Raj harganya mulai dari 340 ribuan ya, hingga 3 jutaan. Tapi kalau Godiva mulai dari 90 ribu sampai dengan 1,9 juta rupiah.

lagunya Hindia featuring Danila, judulnya Jika ya. Jadi lagu ini lagu lama juga sih teman berdua, cuma di recycle kembali. Oke. Okay. Well, kita ke jajanannya orang have ya. Nah, mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang have juga ya teman berdua. Berikutnya adalah fancy. Nah, merek ini dari namanya adalah from Italia. Dia itu udah berdiri sejak 1878. Udah berdiri dari 78, capek dong. Maksudnya sudah ada dari tahun 78 ya. Semurannya Vicky bukan sih ini. Tua dong. Oke, okay, dan produk ini selalu konsisten menghadirkan gelato dan coklat premium untuk penggemarnya. Meski harganya jauh dari kata murah ya, Fancy ini tetap digemari karena menyajikan rasa yang sweet yang pas teman berdua. Teksturnya lembut dan ada rasa otentik khas Italiano. Selain itu teman berdua, kamu juga bisa mencicipi berbagai rasa yang unik seperti durian hingga nastar. Gimana, tertarik? Kalau kamu ingin mencoba rasa durian dari Fancy, kamu beli durian montong, Jo. Harganya mulai 100.000 hingga 1,1 juta rupiah, teman berdua. Gimana kira-kira pengen mengeluarkan uang sebanyak itu untuk menikmati coklat, teman berdua? 100.000 sampai dengan 1,1 juta. Sebenarnya ini tidak fancy sih. Asal you have, ya kan? You have money, asal kamu orang have gitu. Oke, okay, lalu berikutnya adalah Huizi Van Wely. Ini cocok buat kamu yang mencari dessert atau kue yang sweet atau manis untuk cemilan ya. Perpaduan teksturnya lembut, coklatnya juga manis dan berbagai topping seperti pistachio. Wow. Bentar. Fancy ini kan ada merek es krimnya ya kalau tidak salah ya. Coba ya. Ice cream Fancy. Ice cream Fancy. Yes. Benar-benar teman berdua, ice cream Fancy ini saya pernah coba di Bandung. Emang harganya fancy sih teman berdua, tapi rasanya memang enak sih teman berdua. Jadi waktu itu belinya satu cup kecil tuh 100.000-an. Tapi itu bisa kita mix beberapa varian ya. Tapi rasanya memang enak sekali teman berdua. Dia di Bandung di mall lupa saya nama mallnya. Lupa, pokoknya di salah satu mall yang ada di Bandung lah teman berdua ya. Oke, okay, balik lagi ke Huizi Van Wely. Jadi Huizi Van Wely ini dia itu punya rasa yang unik ya. Terus berbeda juga dari pesaingnya. Kalau di Jakarta sendiri terdapat dua outlet Huizi Van Wely ini, adanya di Kemang dan juga Pacific Place. Oh my god, ya mahal. Tempatnya sih mahal juga ya kan.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Bersihin
0: mas tadi. Ini maksudnya mas kotor ngapain kamu lihat nih?
1: Tidak bersihin.
0: Kamu cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Nina.
3: Ya kamu.
2: Sini. Kenapa tante?
4: Tadi tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu bapak marahin mama tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu tante. Tuh bapak bilang mama gak bisa urus rumah segala macem.
4: Eh anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah kan tante tadi tanya. Ya saya jawab tuh. Udah ya tante, saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
6: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
7: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
8: Obrolan seru di Prodway FM.
9: Karena aja udah berapa kali diguncang ya kan. Dan mungkin kita lanjut lagi ke edukasi dan kesiapsiagaan ya. Mungkin dari kakak-kakak sendiri, seberapa penting sih edukasi kebencanaan ini yang melibatkan perempuan? Karena kan topik kita peran perempuannya.
10: Iya.
9: Lebih daripada perempuan itu panik. Karena perempuan itu menurutku susah mengatur emosi.
10: Emosinya
9: mungkin
10: ya.
9: Mungkin dari kakak-kakak bisa menjawab nih.
10: Perannya sendiri. Iya, memang tadi perempuan ini kalau sudah dengar ada bencana, apalagi di kampung, suara-suara itu, oh ini ada anu, ada ini, perempuan paling ribut.
8: Biasanya kan suara perempuan yang justru bikin panik orang-orang sekitar nih.
10: Sudah teriak-teriak lah, tapi perempuan itu tadi saya bilang dia peka terhadap begitu. Jadi di saat dia panik itu dia evakuasi juga ini keluarganya, anaknya dia cari memang itu. Kalau untuk perempuan siaga bencana sendiri, kami di desa. Sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat-masyarakat di setiap dusun. Kita sudah kaji itu apa bencananya di sini. Titik ancamannya ada berapa?
8: Okay. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Pal, teman Pre2, masih di Pre2 RRI Palu, teman terbaik kamu, dan ditemenin sama Nadila. Kenapa kita perlu makan warna-warni? Wis, kalau lihat warnanya nih ya, bikin selera makan teman Pre2, bahkan bikin sayang untuk makan gitu. Piring yang makin warna-warni sama dengan tubuh makin dapat banyak nutrisi begitu ya. Setiap warna buah dan sayur punya manfaat berbeda, dari jantung, kulit, pencernaan sampai dengan imunitas. Dan tidak ada satu makanan yang bisa kasih semua vitamin. Jadi kuncinya adalah variasi, teman Pre2 ya. Nah, ada istilahnya eat the rainbow ya. Apa itu eat the rainbow? Makan sayur dan buah berbagai warna, karena setiap warna punya nutrisi dan manfaat kesehatan yang berbeda. Kenapa harus bervariasi, teman Pre2? Nah, karena tidak ada satu warna pun yang punya semua nutrisi. Semakin warna-warni piring kamu, sama dengan semakin lengkap zat gizinya. Tips mudah untuk memulai eat the rainbow, teman Pre2, minimal 3 warna per piring, minimal ya 3 warna per piring. Campur sayur mentah dan matang, ganti cemilan manis dengan buah yang berwarna, dan smoothie warna-warni juga bisa nih, teman Pre2 ya. Nah, informasi ini akan kita lanjutin sesaat lagi, tetap di Pre2, teman terbaik kamu.

0: gimana nih?
1: Kenapa sih?
0: Aduh, kayaknya aku kena virus deh.
1: Virus? Virus apa sih? Virus bucin.
0: Tuh kan, aku bersihin. Aku juga kayaknya demam deh. Kayaknya aku beneran deh kena virus deh. Yang lagi viral itu.
1: Demam? Ih, ini sih gak panas kali. Emang kamu tahu dari mana kalau kamu kena virus?
0: Aku tuh kemarin baca di medsos. Jangan-jangan beneran deh aku kena virus itu deh.
1: Itu sih namanya self-diagnosis. Alias suka mendiagnosis diri sendiri. Medsos kok dipercaya? Kalau udah ke dokter, baru valid.
0: Tapi ini gejalanya mirip.
1: Mirip sih mirip. Udah, ke dokter aja yuk.
0: Dokter? Enggak, takut disuntik.
1: Udah, sini ikut aja ke dokter. Ingat ya, kalau gejala sakit apapun, jangan sampai self-diagnosis. Wajib ke dokter.
2: Hai, apakah kamu tahu perbedaan antara katak dan kodok? Coba kita cari tahu. Hal yang dilihat pertama kali adalah dari kulitnya. Katak, kulitnya lebih mulus dan licin. Sedangkan

0: obrolan seru di Prodwo FM.
1: Jadi buat teman-teman semua yang mau berkecimpung di dunia konten kreator, menurutku jangan ragu, kalian tidak salah langkah. Insya Allah ini betul-betul kayak, wow, kalian bakal tidak sangka kalau kalian betul-betul sudah konsisten dengan ini ya guys, dengan profesi konten kreator ini. Terus menurutku juga buat teman-teman, salah satu tips, jangan sampai yang kayak cepat down begitu. Kalau videonya kalian tidak FYP, it's okay. Saya juga tidak langsung FYP guys. Banyak sekali videoku yang awal-awal itu kayak cuma stuck di 200, 500. Memang itu untuk konten kreator pemula agak down ya kak, tapi jangan takut guys, itu memang semua itu harus ada prosesnya. Betul. Begitu. Jadi jangan lihat full, jangan lihat dia punya viewer sedikit terus sudah malas lagi bikin konten begitu. Terus juga buat teman-teman di rumah yang kayak bingung mau konten apa ya, sesimpel kalian di rumah sambil berpikir mau konten apa, itu sudah jadi konten kamu tahu sebenarnya. Betul, kayak bikin POV-POV, video-video pendek, itu bisa kalian upload.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
2: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

Okay, sekarang waktunya kita jawab nih, kenapa kita perlu makan warna-warni? Nah, seperti tadi yang Nadila sampaikan bahwa satu jenis makanan saja itu tidak bisa memenuhi semua nutrisi. Jadi harus banyak ya, harus eat the rainbow tadi gitu. Nah, yang pertama warna merah teman berdua. Contoh tomat, semangka, paprika merah, stroberi itu adalah menu makanan warna merah atau sayuran yang berwarna merah. Manfaatnya kaya likopen untuk kesehatan jantung, antioksidan kuat dan bantu lawan radikal bebas dan baik untuk kulit dan kekebalan tubuh begitu ya. Nah, untuk sayur warna orange atau kuning, contohnya itu seperti wortel, labu, mangga, jagung. Manfaatnya teman berdua banyak beta karotin atau bagus buat mata begitu ya. Dan juga teman berdua bantu produksi kolagen serta menjaga kesehatan kulit. Dan kamu juga bisa konsumsi warna hijau. Contohnya seperti bayam, brokoli, kale, timun. Manfaatnya kayak serat, bikin kenyang lebih lama, detox alami dan baik untuk kesehatan tulang, vitamin K dan kalsium nabati ya teman berdua. Nah, untuk warna yang lainnya, sesaat lagi tetap di Pro2 RRI Palu, teman terbaik.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Obrolan seru di Prodway FM.
6: Pilihan promosi yang paling Dian rekomendasikan sama teman-teman untuk mempromosikan usahanya. Mungkin itu pakai apa promosinya?
7: Kalau saya pribadi sih kak, media sosial sih kak. Okay. Media sosial, karena kalau semisal kita story terus kita tag sama teman-teman kita, apalagi kayak semisal kita tag sama ya, marketplace, tag di info palu, insya Allah itu sangat berpengaruh sekali sih kak.
6: Okay.
7: Iya, di sosial media, karena yang tadinya jualan kita betul-betul tidak dikenal sama sekali dari dengan orang-orang, insya Allah kalau kita rutin buat instastory dan tag-tag sama teman-teman lain, insya Allah kak.
6: Oke, berarti dia selain
7: sangat berpengaruh,
6: selain di story dia juga di tag sama orang-orang.
7: Iya,
6: lain.
7: Betul kak.
6: Jadi itu lebih banyak di notice sama orang-orang.
7: Iya, okay, betul kak. Oh, okay. Ini di mana tempatnya? Oh, ternyata di Mamboro. Isa ini orang Mamboro, di mananya? Okay. Yang awalnya dia itu tidak tahu sama sekali, dia apa? Pengen coba sudah kak, karena ini muncul terus ini.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Selagi janur kuning belum melengkung, ya udah coba lagi guys, gas kan. Oke, masih di Santai Siang teman berdua, kali ini kita ke informasi olahraga ya. Infonya mengenai jadwal final Piala Presiden 2026 Persib versus Persebaya. Kita ini yang kayum iup agak susah bilang B sama P. Oke, okay. Dan tahu kan kaum iup, kaum iup itu yang berbehel teman berdua, jadi agak susah mingkem mulutnya ya say. Jadi Piala Presiden 2026 itu segera hadir teman berdua, tidak lama lagi. Pada tahun ini tentunya turnamennya dijadwalkan berlangsung, bukan tidak lama lagi, tapi sedang berlangsung gitu ya, mulai 25 Juli kemarin sampai 6 Agustus udah selesai berarti ya. Dan Bandung jadi tuan rumah gitu ya, sebagai tuan rumah dari kegiatan ini. Dan kita cari tahu begitu ya, daftar juara Piala Presiden dari 2 tahun 2015 sampai dengan 2026. Yang terbaru adalah Persebaya. Di tahun 2015 Piala Presiden itu juaranya adalah Persib Bandung, 2017 ada Arema FC, di 2018 ada Persija Jakarta. Lalu di 2019 Piala Presiden itu yang menjadi juara adalah Arema FC ya kan. Lalu Arema FC lagi, wow. Arema FC sampai 2024. Lalu 2025 ada Port FC, lalu di 2026 yaitu Persebaya teman berdua ya. Dan Piala Presiden 2015 itu menjadi edisi pertama turnamen ini, dan penyelenggaraannya digelar pada Agustus hingga Oktober 2015. Waktu itu diikuti 16 tim. Dan lalu di 2026 ini teman berdua, Persebaya Surabaya berhasil menjadi juara Piala Presiden 2026. Pada final mereka mengalahkan Persib Bandung ya lewat drama adu penalti. Torehan ini menjadi gelar perdana bagi bajul ijo ya, sekaligus menjadikan tim kelima yang meraih trofi Piala Presiden sejak pertama kali digelar teman berdua. Jadi selamat ya sekali lagi buat Persebaya teman berdua yang keluar menjadi juara di Piala Presiden 2026.

0: Dek mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
0: Apakah kamu pernah

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Teman-teman melihat rempah-rempah Indonesia sebagai salah satu usaha yang digeluti begitu. Apa motivasi awalnya begitu sehingga memilih minuman herbal begitu?
2: Kalau untuk saya kan sebenarnya kalau minuman herbal ini sudah menjadi kebiasaan dari rumah kayak. Jadi mama saya memang sebelum COVID ya sudah terbiasa buat istilahnya rimpang, Kak.
1: Rimpang?
2: Iya. Okay. Jadi dia inspirasinya dari Dr. Zaidul Akbar. JSR gitu. Juru sehat Rasulullah.
1: Iya, okay.
2: Ya. Gitu. Berarti jadi rutin buatkan untuk kita dalam sehari bisa sampai 3 kali. Kebetulan bapak saya juga kena penyakit diabetes. Jadi sering dibuatkan juga rempah kayu manis. Jadi bapak saya konsumsi rempah kayu manis. Nah, itu rutin dibuatkan. Diberikan, jadi ya. Kebiasaan-kebiasaan itu yang mungkin tertanam, Kak, dari rumah. Jadi sudah jadi familiar untuk saya minuman rempah. Gitu. Jadi kenapa tidak? Saya kan saya ini background-nya enggak ada background kesehatan ya.
1: Enggak ada sama sekali gitu.
2: Enggak ada sama sekali.
1: Mbak jamu juga enggak ada gitu ya.
2: Enggak ada. Memang dari ibu rumah tangga.
1: Okay.
2: Jadi beralih ke ini. Minuman herbal.
1: Minuman herbal gitu.
2: Saya seperti itu, Kak.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kamu masih ditemenin sama Nadila siang hari ini. Dan by the way, cuaca di luar panas bingit. Dan kita lanjutkan lagi kebersamaan kita hari ini, ngomongin tentang tempat-tempat berbahaya di dunia yang dilarang dimasuki, teman Pro 2 ya. Jadi selain panas, juga ada beberapa daerah yang wow, itu kayaknya kalau masuk ke sana orang bilang antar nyawa ya. Salah satunya adalah Pulau Sentinel Utara di India. Di sini hidup sebuah suku yang terisolasi dari dunia luar selama sekitar 60 ribu tahun begitu. Mereka membunuh siapapun yang mendekati pulau tersebut. Di tahun 2018, teman Pro 2, ada seorang misionaris asal Amerika datang ke pulau ini. Dia dipanah hingga tewas dan dikuburkan di pasir. Hingga kini jenazahnya belum dapat diambil dan mendekati pulau tersebut dilarang oleh hukum, teman Pro 2, saking berbahayanya. Lalu di tahun 2009 kita ke Myanmar ya, dari India kita ke Myanmar, ada Pulau Ramre. Jadi pada tahun 1945 sekitar 1000 tentara Jepang itu mundur melewati rawa-rawa di pulau ini. Rawa-rawa itu dipenuhi buaya muara. Tidak semuanya berhasil bertahan hidup hingga pagi begitu ya. Peristiwa ini tercatat dalam Guinness World Records sebagai serangan hewan terhadap manusia terbesar dalam sejarah. Dari Myanmar kita ke Rusia, di sana ada namanya Danau Karachay. Tempat yang paling radioaktif di planet ini, teman Pro 2. Selama puluhan tahun, limbah nuklir dibuang ke danau ini, dan pada tahun 1990-an, berada selama 1 jam di tepi danau itu sudah cukup untuk menerima dosis radiasi yang mematikan, teman Pro 2.

0: Totalnya jadi 150 ribu ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak, silakan.
0: Kantong belanjanya, Pak.
2: Plastik aja, Mas. Lali aku.
1: Lah, Pak, gimana sih?
3: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
4: Ish, aku lagi yang dipencet.
5: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
3: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Anak muda itu punya tantangannya ya masing-masing. Betul. Kamu termasuk Gen Z kan?
8: Gen Z.
7: Okay. Katanya Gen Z itu orangnya apa nama dikit-dikit bisa kena mental.
8: Iya, mental health. Mental health. Apa gitu mental health ya, nih?
7: Gitu. Kamu termasuk merasakan hal itu juga?
8: Sebenarnya itu dari stigma sih, Kak. Atau stigma atau pemikiran kita atau apa yang kita pikirkan nih lagi. Kalau misalnya, tapi sebenarnya hal tersebut itu bagus sih, Kak. Karena sekarang orang lebih aware dengan yang namanya mental health. Kenapa? Yeah. Misalkan kalau lalu tuh orang ke psikiater kiranya ada gangguan jiwa, kan? Tapi kalau sekarang gara-gara ada isu mental health, jadi orang lebih aware, oh ternyata bukan hanya orang yang bisa dibilang gila yang perlu ke psikiater. Jadi semua orang tuh perlu yang namanya konsultasi ke psikolog. Jadi itu bukan hal yang tabu lagi menurutku. Kan banyak tuh di media sosial ya, Gen Z lebih mudah resign dari pekerjaannya.
7: Benar-benar. Kenapa?
8: Lebih karena Gen Z suka kebebasan dan suka kefleksibelan. Karena kan mungkin sekarang banyak tuh pekerjaan-pekerjaan yang remote, Kak. Jadi lebih susah diatur ya bisa dibilang. Tapi itu tergantung dari pribadinya sendiri sih, Kak.
7: Jadi kamu pengen dikenal sebagai Rani yang apa sih sebenarnya?
8: Kak, terima kasih nih. Pertanyaannya relate sekali. Jadi kan sebenarnya media sosial itu seperti portofolio digital nih. Tanpa kita kirim kan orang bisa lihat ya, Kak, apa yang kita posting. Jadi apa yang kita posting itu merepresentasikan diri kita sebenarnya.
7: Jejak
8: digital itu di era sekarang sangat penting. Karena biasanya yang saya lihat, orang kalau mau menerima kerja atau mau menerima orang itu lihat dulu nih sosial medianya kalau saat ini sekarang ya. Jadi saya mau dikenal sebagai orang yang profesional tentunya di bidang analisis data, tentunya statistika, sejalan dengan jurusan yang saya tekuni saat ini, Kak, seperti itu. Dan mungkin ini juga latar belakang saya kenapa sih saya masuk di duta bahasa. Kan banyak tuh duta-duta kayak misal duta genre. Menurut saya adalah orang yang bisa dibilang sedikit formal. Kenapa saya masuk duta bahasa? Jadi saya tahu di duta bahasa itu relasi atau orang-orangnya adalah orang-orang yang formal. Kita bagaimana cara kita bertutur kata atau berbahasa itu sangat diperhatikan seperti itu.

Masih dari 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Ada Hati Selembut Salju, teman Pro 2. Ini juga lagu lama dibawain lagi sama Segara. Tapi lagu dibawain sama Segara ini juga cukup lama juga sih sebenarnya ya. Oke, kali ini kita ke Inggris. Di sana ada Bolton Street, teman Pro 2. Sungai kecil ini lebarnya kurang dari 2 meter. Aliran ini bisa dilangkahi dengan mudah sih ya. Namun di bawah permukaan air ini, sungai tersebut seolah berbelok secara vertikal dan turun hingga puluhan meter ke dalam jaringan gua bawah air, teman Pro 2 ya. Dan siapapun yang jatuh ke dalamnya akan langsung terseret arus. Menurut legenda setempat, teman Pro 2, belum pernah ada seseorang pun yang berhasil keluar dari sana dengan selamat, begitu ya. Lalu kita ke Inggris, di sana ada Taman Beracun, sebuah taman resmi di tempatnya adalah di Northumberland. Tempat setiap tanaman dapat membunuh, begitu. Beberapa tanaman itu bisa mematikan hanya dengan satu sentuhan aja, sementara yang lain berbahaya jika serbuk sarinya terhirup, teman berdua. Jadi pengunjung sering kehilangan kesadaran saat mengikuti tour. Tanaman-tanaman ini juga ditanam di dalam kandang, teman berdua ya. Oke, nanti kita lanjutin lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang.

0: Han, kenapa kok ajak saya ke tanah kosong begini? Tidak ada apa-apanya, gersang, cuma jadi tempat pembuangan sampah lagi.
1: Di matamu saja ini lahan tidur tidak berguna, Yanto. Tapi di mata anak muda kreatif, ini laboratorium hidup. Saya dan teman-teman lagi basulap tempat ini jadi ladang hidroponik. Kita itu tidak cuma menanam sayur, kita lagi bangun benteng pertahanan buat ketahanan pangan orang sendiri.
0: Berarti kalau krisis pangan atau harga pasar melonjak, kita itu tidak akan bingung lagi ya?
1: Betul, saatnya generasi muda kayak kita ini jadi agen perubahan. Kita ubah lahan rebahan jadi sumber kemandirian ekonomi. Kreativitas kayak kita ini sudah kuncinya.
2: Jangan biarkan tanah kita tertidur. Di tangan generasi muda yang inovatif, lahan kosong adalah solusi krisis masa depan. Mari bergerak, hijaukan bumi, mandirikan ekonomi.
3: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
2: Obrolan seru di Pro 2 FM.
4: Bagaimana saya bisa salurkan ilmu saya yang ada sebab kekampung saya? Okay. Itu yang kedua poinnya. Yang ketiga poinnya yaitu saya pengen buka lapangan pekerjaan. Dan yang pasti terakhir kedua.
5: Cuma itu ceritanya yang paling ini betul sebenarnya ya.
4: Iya, cuma
5: ya, karena maksudnya bukan terkait materi saja, tapi juga. Kita pengen tangkap memang tadi kalau bekerja dalam rangka pendidikan ya mungkin ada juga gitu kan. Tapi melalui pengalaman kerja tadi kan, pernah bekerja di dalam perusahaan, kemudian mendapatkan dan dengan metode yang ada, itu kemudian bisa diaplikasikan. Ya, ketemu sama teman-temannya mungkin punya pemikiran sama ataupun jigir yang sama, kemudian mengembangkan kelompok ini sehingga menghasilkan kelompok yang produktif yang disebut sebagai PNK.
4: Nah, karena kan pastinya nggak ada tempat sharing. Di PNJK ini kita wadah lah. Iya. Bagaimana kita memecahkan masalah?
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: depan, saya ini mau libur panjang. Saya tidak ada rencana kasihan Mopi mana saya ini. Saya ke situ, Joy. Baru kau bawa saya pipa foto di Menara Eiffel. Ketemu di sana kita, ya?
1: Ih, enggak ketemu, Ki, itu. Karena saya sama teman-temanku yang sebagian warga asing di sini mau keliling Indonesia. Karena penasaran, kita mau lihat kawasan Tobi, mau pergi Raja Ampat. Itu juga mau lihat, Ki, sumur di laut Bedeng yang ada di Donggala.
2: Orang asing saja ingin tahu pesona negara Indonesia. Masa sih kita yang orang asli Indonesia seakan cuek dengan pesona negara sendiri? Mari berbangga dengan segala keindahan yang ditawarkan negara kita. Dengan mengenal pesona alam negara kita, akan tumbuh rasa cinta terhadap Indonesia.
3: Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu? Siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Pernah gak sih teman-teman itu kayak udah capek membagi waktu, kayak udah mau nyerah aja? Pernah gak sih ngerasa seperti?
6: Iya pernah kakak, malah sering ya. Tapi kalau udah di tempat latihan ketemu sama teman-teman yang lain, udah ketawa-ketawa, itu rasa capeknya langsung hilang kakak.
5: Iya lagi, ngeluhnya sebentar aja ya.
6: Iya sebentar, pas udah latihan udah ketawa-ketawa.
7: Udah lepas.
5: Oke, ini pernah gak sih teman-teman dari Fix and Dance ini ikut semacam lomba kompetisi dance begitu?
6: Karena kita masih baru, terus lomba-lomba di Kota Palu juga sekarang
7: agak sedikit
6: ya, masih kurang. Ada sih beberapa, tapi kita kemarin punya kesibukan masing-masing juga. Jadi kita hanya ikut-ikut event kakak.
5: Oke, berarti cuman, oh iya lagi, kalau diperhatikan emang kalau K-pop, event K-pop sini itu emang belum ada yang kompetisi ya.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Teman,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: ...80 tahun sudah Indonesia berdiri tegak di atas pondasi perjuangan, darah, dan pengorbanan. Kemerdekaan bukan hadiah, tapi hasil dari nyala semangat tak kenal lelah dari para pahlawan yang ingin melihat bangsanya bebas menentukan takdirnya. Angka 8 dan 0 adalah makna perjalanan. Sudah 8 dekade Indonesia menuju cita-cita kemerdekaan sejati. Desain yang membentuk siluet bendera berkibar menunjukkan pergerakan bangsa yang tak pernah berhenti, terus tumbuh, terus bertransformasi. Garis-garis diagonal yang tajam melambangkan keberanian, ketegasan arah, dan kecepatan adaptasi. Karena dunia berubah dan Indonesia harus siap memimpin. Warna merah putih yang abadi, warna keberanian dan kesucian yang selalu mengingatkan kita pada semangat 17 Agustus 1945. Peringatan ini adalah momen untuk bertanya pada diri sendiri, apa arti kemerdekaan dan apa sumbangsi kita pada bangsa. Tahun ini adalah tahun persiapan menuju Indonesia Emas 2045, saat negeri ini genap berusia 100 tahun. Mari mulai dari hal kecil, peduli pada sekitar, jujur dalam pekerjaan, bijak di media sosial, dan menjaga persatuan dalam perbedaan. Indonesia tak pernah kekurangan alasan untuk maju. Kita hanya perlu percaya, bersatu, dan bergerak bersama.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Sambal cumi roa. Ini melihat peluang usaha di sini nih, apa yang jadi harapan kedepannya?
2: Ya semoga penjualan makin laris lah.
1: Oke.
2: Kalau untuk sambalnya kan bisa lanjut pasaran lebih luas lah, jangkauan ke masyarakatnya untuk sambalnya.
1: Oke. Ini sambal cumi Mama
2: Rania.
1: Rania ya. Oke. Nah ini sudah berapa lama Mas Iqbal?
2: Kalau untuk pembuat
1: produknya nih,
2: produknya ya kita kan masih produk rumahan.
1: Ya betul.
2: Mungkin sekitar setahunan lah.
1: Setahunan ya?
2: Iya.
1: Jadi keputusannya itu dari tahun kemarin mungkin?
2: Iya. Coba-coba. Alhamdulillah lah. Di lidah masyarakat bagus, jadi kita produksi lebih-lebih untuk penjualan tepat.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Males banget pergi ke sekolah, males belajar. Kenapa sih harus sekolah? Buang-buang waktu aja. Orang yang gak sekolah aja bisa dapat kerja. Mending lanjut itu lagi deh.
1: Loh, Dek, kok belum mandi? Nanti telat ke sekolah. Hari ini kan ada upacara.
0: Mager, Bu. Aku gak mau sekolah. Mau libur aja. Sehari ini aja deh. Please, boleh ya?
1: Dek, ibu sedih loh kamu ngomong gitu.
2: Generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan mampu menciptakan generasi muda yang kreatif, kompetitif, dan inovatif, sehingga mampu menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Kali ini teman Produa, bukan alasan kerja dari Palu bukan alasan untuk gak sukses ya. Yes. Dunia udah terhubung, tinggal kita yang berani keluar dari zona nyaman.
5: Betul. Sekarang kan udah terintegrasi, jadi asik banget buat kamu.
4: Iya, setuju, Vicky.
5: Ke sini ke sana gitu ya. Untuk transaksi pun juga udah cukup mudah.
4: Betul. Ya kan? Apalagi kalau kalau freelance-nya dari luar negeri. Wow, itu gila banget sih. Nah.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan dikes ah.
7: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang, saya tungguin ya.
6: Wah, kebetulan sekali nih, mau request lagu ah.
7: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
8: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
6: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Obrolan seru di Prodo FM.
4: Lah. Iya. Sounding kopinya, income-nya kalau mereka beli kan ke Himabris juga. Betul. Kita ada bagian kan seperti itu.
5: Kayaknya kembali hal apa yang teman-teman mahasiswa rencanakan kan tentunya welcome juga begitu ya. Selalu tetap terbuka dengan apa yang mereka rencanakan.
6: Kalau saya pribadi harusnya saya harus tetap welcome sih, artinya ya kenapa tidak? Ayolah, mari kita kolaborasi, kasih lihat ke junior-juniornya. Oh, caranya kami menggait dana itu seperti ini. Ya. Tidak harus yang bagaimana-bagaimana. Ada banyak jalan. Salah satunya ya sudah, mari kita kolaborasi jualan kopi.
5: Okay. Tapi ada langkah juga untuk mengedukasi mahasiswa begitu. Kira-kira apa ya mahasiswa bisa dapatkan begitu dari kerjasama ini, kemudian juga membuka usaha atau melihat peluang di UMKM gitu. Yeah.
4: Kalau dari saya sendiri kayak apalagi monitoring teman-teman pengurus. Nah, teman-teman pengurus sekarang itu seperti apa ya, terbuka ya, cakrawala berpikirnya bahwa inilah usaha, ada banyak kompetitor di sana dan kita harus punya value untuk...
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Sampai besok ya.
10: Oke.
9: Jam 7 loh, saya tunggu di sini.
10: Sip.
9: Janji ya.
10: Iya, janji.
9: Janji kelingking dulu.
11: Sahabat, pernahkah kamu membuat janji dengan seseorang menggunakan jari kelingking? Janji jari kelingking adalah salah satu gestur yang terkenal dan banyak dilakukan orang ketika membuat janji dengan orang lain. Tapi, tahukah kamu, sahabat, seperti apa cerita di balik gestur yang populer ini? Banyak orang mengira janji jari kelingking pertama kali diciptakan di Amerika Serikat. Namun kenyataannya tidak demikian. Janji jari kelingking sebenarnya diadaptasi dari Jepang, yang disebut dengan yubikiri. Yubikiri secara harfiah berarti memotong jari. Meski terdengar seram, sebenarnya hal ini menunjukkan bahwa janji merupakan hal yang dipegang teguh dan tidak seharusnya diingkari oleh seseorang. Kalau kamu gimana? Janji kamu sudah ditepatikan hari ini?
12: Teman

0: Welcome back teman berdua. Kita masih di program English Corner. Okay. Buat teman berdua, when you have a question for Kak Yomil, ya kan, atau Hana, bagaimana tips bisa berbahasa Inggris sedini gitu?
1: Okay.
0: Berapa usianya Hana?
1: How old are you?
2: Eight.
1: Yeah.
0: 8
1: eight
0: ya. Yeah. Okay. Years old. Mm. Okay. You can send your message on number WhatsApp Pro 2 0811456031 05. Okay. And now I must read komentar ya dari YouTube.
1: Okay.
0: Okay. So many. Ini Ayu Sri Lestari katanya go Hana Chan. It's your mother? Oh no. Okay.
2: Mama, adik Ayu.
1: Oh. Oh wow, okay. Your family, right?
0: Your family, okay.
1: Her family.
0: Okay, Cindy, Carolina, so proud of you, Hana.
1: Okay. Thank you.
0: Komang.
2: My ma'ade.
0: Oh, okay. You auntie.
1: Her ma'ade. She calls auntie ma'ade.
0: Oh, okay. Oh, yeah. I see. And Komang Sriwardani.
2: It's my grandma.
0: Oh, your grandma.
1: Yeah.
0: Oh my God.
1: Watch you, right?
0: Yeah. Your grandma. Hi, grandma. Grandma said, mantap, Hana. Asik.
1: Thank you.
0: Terus Citra, katanya semangat, Hana.
2: That's my Mangita.
0: Huh, what?
2: In Bali.
1: Oh, Mangita in Bali.
0: Mangita.
1: Her family in Bali.
0: Oh, all wow. Right. Okay, keren sekali, so proud katanya juga. Terus love you Hana Chan. Your name Hana Chan?
1: Hana cantik ya.
0: Oh ya? Oh ya.
1: Alright.
0: Okay, saya setuju sih because
1: just say love you to your auntie in Bali.
0: Yeah. Okay. Okay coach. Okay. Tadi ada koreksi pengucapan English.
1: Ya. Yeah.
0: Okay. Okay. You can explain
1: English. Jadi ketika ada satu kata yang berakhiran huruf sh atau ch di akhir kata itu, bibirnya harus dimajuin ke depan dikit.
0: Oh, untuk kaum iup seperti ini agak susah ya.
1: Jadi pelan-pelan aja.
0: Okay.
1: English. Yeah.
0: English.
1: Okay,
0: Hana.
1: Okay. Can you say that? Okay. English.
2: Shh.
1: English.
0: Okay. English.
1: Yeah. Uh-huh.
0: Okay. Berarti kalau belajar bahasa Inggris itu dalam pengucapannya memang harus se-ekspresif
1: harus
0: itu ya.
1: Harus se-ekspresif itu karena
0: nggak bisa bicara yang cuma kayak gini ya.
1: Ya bisa aja sih sebenarnya.
0: Oh bisa ya.
1: Bisa aja. Tergantung ya.
0: Untuk kita kaum iup ini agak susah ya. Okay. And the next.
1: Okay. Jadi. We have di sekolahnya Hana tuh mereka belajar science.
0: You can speak English and
1: Indonesia.
0: Yeah,
1: and translate it into Indonesia.
0: Yeah, okay.
1: So in Hana school, they have learned about science, and here we bring the book. All right, you show.
0: You take your book from school.
1: Yeah,
0: nice.
1: From school.
0: Okay.
1: Her own book and di dalam kelas kita tuh ada namanya.
0: I can see. Geser boneka.
1: Your
0: doll.
1: Doll.
0: Okay. Jadi, I'm so sorry, chicken.
1: It's okay. So you stay there, okay? Be good. Alright.
0: Okay.
1: Jadi di sekolahnya mereka tuh mereka belajar sains. Dan sains itu kan harus punya pemahaman dan pengetahuan yang baik untuk bisa di transferred. Dia punya pengetahuan ke anak-anak gitu. Nah, jadi di dalam bahasa tuh kita ngobrol soal ada 4 kemampuan bahasa. Ada mendengarkan, ada menulis, ada membaca, kemudian ada speaking. Nah, biasanya di kelas kita tuh ada sesi membaca.
0: Okay, nah, your class.
1: So here kita akan mempraktekkan membaca kepada teman-teman Pro 2.
0: Yes.
1: So guys, we would like to read about science.
2: Skeletal
1: we talk about
2: system.
1: Yeah.
2: Skeletal
1: we talk
2: system.
1: About the human main organ.
0: Oh.
1: Organ tubuh utama di dalam diri manusia.
0: Oh my
1: itu
0: God.
1: Terbagi.
0: I'm scared.
1: Oh my God, it's okay.
0: I'm scared.
1: Itu terbagi atas skeletal system, kemudian ada muscular system, ada
2: digestive system, respiratory system, and circulatory system.
1: Can you explain it one by one to our listener in home? Like you start from this.
2: Skeletal system. Our skeletal system is made up of 206 bones. These bones have different shapes and size. They are form a framework called the skeleton.
1: Jadi rangka manusia itu terdiri atas 206 tulang. Okay, dan tulang-tulang itu tadi terdiri dari bentuk dan ukuran yang berbeda-beda gitu. Dan rangkaian itu disebut dengan skeleton.
0: Jadi dia punya buku science from her school dalam berbahasa Inggris.
1: Iya, berbahasa Inggris. Ya.
0: Oh, berarti ini mata pelajaran bahasa Inggris or science?
1: Jadi bahasa Inggrisnya itu pakainya bahasa sains.
0: Wow.
1: Jadi ada bahasa Inggris umum, ada bahasa Inggris sains.
0: Wow,
1: itu kan
0: nice.
1: Dua hal yang beda. Bahasa Inggris umum kan kita ngobrolin daily conversation gitu.
0: Kalau
1: ya grammar, kalau yang ini kita ngobrolin sains.
0: Sains tapi gitu. Berbahasa Inggris.
1: Bahasa Inggris.
0: Oh my God. Nice. Gitu. Anna. Okay.
1: Can you? Yeah. And then you already explained what is the function of the skeletal system.
2: Supports our body, give our body shape, protects the delicate organs in our body.
1: Jadi fungsi dari rangka manusia itu bisa memproteksi organ-organ penting di dalam tubuh, kemudian juga bisa membantu tubuh manusia untuk melakukan berbagai aktivitas dalam kegiatan mereka sehari-hari.
0: Not body shaming, right?
1: Yeah, no body shaming, right? Okay. Of course not.
0: Okay. Continue.
1: Okay. And so we move to this the muscular system.
0: Muscular system.
1: Okay.
0: It's mean?
1: Muscular system itu kayak sistem otot.
0: Otot.
1: Right.
0: Okay. Like a gym, right?
1: Come on.
2: Our muscular system is made up of muscles. Muscles are found all over our body. They are attached to our skeleton.
1: Okay, jadi sistem otot itu dibutuhkan. Sistem otot itu terbentuk dari ototnya manusia dan otot itu melekat di dalam rangka tadi, skeleton itu tadi.
0: Okay, see.
1: Dia melekat. So, ini kikinnya?
2: Our muscular system allows us to move different parts of our body.
1: Okay, jadi sistem muscular system ini bisa membantu kita untuk bergerak.
0: I see.
1: Segitulah pokoknya.
0: Pokoknya intinya begitu ya.

0: Mes itu tempat kita membuang kotoran, oh, okay. Ya di pagi hari gitu. And then what is the function of?
1: We eat food to stay alive. However, our body cannot use the food as it is. It needs to be broken down into simple substances. It process
0: digestion.
1: Digestion.
0: Oke, okay, jadi kan makan badan kita tuh kan butuh makanan ya. Nah, jadi makanan yang ada di yang kita masukkan di dalam mulut itu tidak bisa dicerna. Misalkan kita mau masukkan burger nih di dalam di ke mulut itu tidak bisa dicerna mentah-mentah gitu. Jadi digigit dulu, okay. Diproses dulu di mulut, terus baru dimasukkan, terus membentuk partikel-partikel kecil, zat-zat kecil yang ada dalam tubuh supaya mempermudah
2: dicerna,
0: proses pencernaan. Ya? Okay. Seperti itulah.
2: So Hana, oke, okay, I see. Hana, by the way, what is your favorite subject at school?
1: English and art.
2: English
0: and art.
2: And art. Oh. Art, oke, okay, seni ya. Apa seni apa? Menggambar, menari,
0: menggambar.
2: Mm-hmm. Oke. Okay.
1: Because my hobby is drawing.
2: Oh, you like drawing. Yeah. Oke. Okay. And then we have a break again.
0: Yeah. Oke.
2: Okay. Oke. Okay. Setelah ini kita bakal sing along.
0: Oke, sing along. Right.
2: Oke, okay, ada yang apa namanya? Ada sesi yang namanya song of the day.
0: Oke, okay, song of the day.
2: Oke, okay, song of the day. After break.
0: After the break. Oke. Okay.
2: Don't go anywhere, guys.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya?

0: Bodoh.
1: Tolol.
0: Tahu. Dasar manja. Manja.
1: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
2: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
3: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketengehingakou Wawau Wajameji Pokayuvenu Wakirenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: teman berdua, welcome back on English Corner with me Nadila and Kak Yomil and Hana here after until 5 p.m.
1: Yeah.
0: Okay. And then kita di segmen the last segment.
1: Okay.
0: The last segment about song of the day.
1: Yes.
0: Okay, lagu yang baru aja kita dengerin lagunya Bruno Mars yang judulnya adalah Risk It All.
1: Ya, Risk It All.
0: Okay, Risk It All. Bacanya berarti bisa disambung ya?
1: Risk It All.
0: Risk It All.
1: Risk It All.
0: Risk It All. Sorry. Okay, Risk It All.
1: Ya, Risk It All.
0: Dia harus disambung berarti ya?
1: Ya.
0: Okay, yang artinya adalah.
1: Oh my God, ini lagu sangat romantis ya. Seorang laki-laki yang mencintai pasangannya.
0: Mm-mm.
1: Dan dia mau melakukan apapun untuk pasangannya itu. Oh my God.
0: I think he's stupid.
1: Di zaman, di zaman sekarang ya agak susah ya gitu. Tapi kalau untuk lagu, untuk mengindahkan lagu ya kenapa
0: enggak? Iya, it's okay sih.
1: Ya, benar sekali.
0: Okay, dari beberapa dari lirik-liriknya ya, Hana, you can join with us, talking about the song.
1: All right.
0: It's okay ya, walaupun lagunya agak sedikit dewasa ya, senior ya, Hana. Oke, okay, liriknya ini kita bisa lihat dari kalau risk sendiri itu artinya adalah
1: risk itu resiko.
0: Resiko. Ya. Oke, okay, berarti risk it all itu
1: risk it all. Dia akan
0: mempertaruhkan segalanya.
1: Ya, I give it all to you. I give my all to you.
0: Oh, wow.
1: My money, my time, my wealth.
0: I love money.
1: My money, my time, my wealth, my body. I give it all to you.
0: Oh,
1: I risk it all to you. Kalau di sini
0: itu
1: di paragraf kedua, you say you want the moon.
0: Okay.
1: Kau bilang kau butuh bulan. Watch me to learn to fly. Dia akan belajar terbang. Untuk apa? Untuk ngambil bulan itu, kan?
0: Say you want the moon. Watch me learn to fly. Oh, katakan bila kau ingin
1: kalau
0: bulan.
1: Kau ingin bulan, saya akan belajar berterbang ini.
0: Oh, nice.
1: Segitunya.
0: Okay. Coba kita dengerin dulu penggalan itu ya. Kita dengerin dulu di sini.
1: The lyric, right.

0: Oke, okay. It's crazy but yeah, it's true.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Kedengarannya gila.
0: Berlebihan.
1: Ya. Tapi
0: ini nyata.
1: Ini nyata. Saya okay, benar-benar akan mempertaruhkan apa yang saya punya untuk kamu.
0: There's nothing I won't do.
1: Ya. Yeah.
0: Tidak ada yang tak akan kulakukan.
1: Yeah. I risk it all for you.
0: Aku rela mempertaruhkan
1: segalanya untuk kamu.
0: Kalau di bahasa Indonesianya, you know, anak muda bilang sekarang Gen Z said,
1: yeah,
0: dicintai secara ugal-ugalan. Motor kali gitu ya. Oke, okay, next kita dengerin lagi penggalannya ya.
1: Oke. Okay.

0: Oke, okay, balik lagi. Hmm. Nah, ini dia di lirik selanjutnya. I will run.
1: I will run through a fire.
0: Oke, okay, aku akan melewati api just to be by your side. Hanya untuk berada di sampingmu. Yeah. Oh my god.
1: dia akan melewati semua rintangan.
0: Okay.
1: Apapun yang terjadi.
0: Okay.
1: Apakah tidak setuju keluarga atau banyak nyinyiran netizen ya.
0: Bahkan like a fire.
1: Like a fire, dia akan mengusahakan untuk tetap berada di sampingmu.
0: Okay. If your heart's on the line. Jika hatimu sedang terluka, you could take mine.
1: You could take mine.
0: Jika hatimu sedang terluka, ambillah hatiku untuk menjagamu.
1: Iya, saya akan kasih kau hatiku ini, semuanya ambil, Jo.
0: Okay, it's totally hoax. No. Just a song.
1: Right.
0: Okay.
1: Tapi bisa jadi loh di dalam kehidupan nyata ada orang yang seperti itu di dalam kehidupan nyata. Oh my god, my friends at gym.
0: Your friend at gym?
1: Jadi,
0: like that?
1: Yeah.
0: Oh my god.
1: Suaminya tuh benar-benar totally protective, provide everything.
0: Oh my god.
1: Provide.
0: Are you serious?
1: Yeah, provide everything for his wife, for his kids. And oh my god.
0: Nice. But you know, last night I'm talking about love, cinta, kasih sayang, dan suka.
1: Okay.
0: Okay. Tiga hal ini different ya kan.
1: Okay. Different. Alright.
0: Love. Mm-mm. Love itu lebih ke kayaknya ke pasangan gitu.
1: Iya, benar.
0: Tapi kalau kasih kalau sayang itu ke ibu, ke anak.
1: Iya, benar.
0: Anak ke orang tua. Okay. Itu lebih kayak perasaan yang tanpa pamrih gitu ya kan.
1: Unconditional love.
0: Nah, itu dia. Mm-hmm. Sedangkan kalau suka itu bisa kayak mengagumi.
1: Okay.
0: I like you. I like Hana misalnya ya, because Hana so smart ya kan, beautiful. Nah, itu lebih ke suka. Tapi kalau sayang itu dia itu tingkatannya lebih tinggi.
1: Tingkatannya lebih tinggi,
0: kayak gitu sih. Tingkatannya lebih tinggi karena tidak mengharapkan apa-apa.
1: Lebih tinggi dan lebih terarah.
0: Nah, itu.
1: Kalau ini cintanya kelebihan hormon dopamin kayaknya.
0: Iya, benar. Ya kan? Oh, takutnya nanti patah hati jatuh patah hati lagi ya kan? Okay, but it's okay. This is a song. Okay. So, Kayomil, can you give us tips or trick about learn English with dengan cara yang
1: lebih fun
0: easy going.
1: Okay. Jadi kan kalau sekarang tuh thank you Kak Nadila, sekarang tuh kan banyak banget ya platform yang bisa kita gunakan untuk belajar. Ada YouTube, kemudian di YouTube pun ada video-video yang bisa membantu kita untuk belajar. Kalau kita sudah punya itu semua, tinggal kita praktekkan. Belajar bahasa itu harus dipraktekkan. Mau salah mau benar, gosok saja.
0: Okay.
1: Gosok saja. Tidak masalah itu.
0: You know, Kayomil, sometimes kita itu tahu gitu berbahasa Inggris, cuman biasanya masalahnya kita tidak berani gitu di depan
1: tidak
0: orang banyak,
1: yeah.
0: Because kita takut salah.
1: Okay.
0: Gitu.
1: Nah, kenapa?
0: Ya kan?
1: Kenapa mesti kita belajar? Mm-hmm. Setelah belajar apa? Kita latihan. Apakah latihan depan cermin? Apakah ngobrol dengan orang? Nah, ketika kita ngobrol dengan orang itu pertama kali ya jelas gugup, kedua kali jelas gugup, tiga kali, empat kali, lima kali, enam kali akan jadi lebih bagus. Intinya belajar bahasa asing apapun itu mesti latihan. Intinya latihan.
0: Gitu. Okay, Hana. So what do you think about this program atau how do you feel in this afternoon in here?
2: Scared.
0: You're scared?
1: Scared about what?
0: Until now you're scared?
2: No.
0: Nice. So
1: What do you scared with? What are you scared about?
2: Takut salah.
1: Oh my god, it's okay.
0: I'm scared too.
1: No problem.
0: It's okay. But you're so smart, nice, beautiful. I like you.
2: Thank you.
0: Okay. Kak Yomil, nah ini satu program yang menurutku bagus sih, yang baru aja dilahirkan sama RRI. Ini terpusat di seluruh produas RRI Indonesia ya.
1: Bagus banget loh.
0: Namanya English Corner ini. Jadi kita di sini belajarnya itu tadi gimana pengucapannya kita benerin.
1: Bener.
0: Jadi teman produa dari rumah juga bisa voice note gitu ya. Nah ini gimana penyebutannya, nanti ada seseorang yang akan encourage itu. Akan membenarkan ini lo salah kayak gitu. Jadi ini adalah program di mana kita belajar berbahasa Inggris. Jadi bukan untuk yang semuanya itu udah jago gitu ya. Kayak gitu. Makanya itu tadi switch conversation, yeah, switch gitu conversation, ya. Bahasanya bisa diganti-ganti.
1: Diganti-ganti bahasa Indonesia dan bahasa
0: Inggris. Kayak gitu, oke. Jadi kalau misalnya teman berdua, if you have a komunitas ya yang berbahasa Inggris, ini bisa join
1: di
0: with
1: sini.
0: Us.
1: Oke.
0: Okay.
1: I will tell to my friends.
0: Yeah, all you right. Must do. Okay, so thank you, Hannah.
2: Yeah, you're welcome.
0: Okay, I like you. Terus thank you for Kak Yomil.
1: Okay, thank you.
0: Sudah hadir di Produa sore hari ini di program English Corner. Thank you for my team in this evening. Ada Gina, Cecil, and Ferdi.
1: Okay,
0: thank you guys. Applause with us. Okay, thank you. Sampai ketemu di English Corner next week ya.
1: Next week.
0: Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.

0: Lin, kok jongkok sih? Suruh hormat kok.
1: Duh, hormat. Lupa Lin, kesemutan nih. Jongkok bentaran juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
0: Tahan bentar lah, Pak Din. Gimana sih kamu?
1: Ya. Tiap Senin juga upacara, Lin.
2: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara? Gak berat kan?
3: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Cerita.
2: Ibu juga pakai konsep itu ya, terus harus pedes kah atau memang kalau yang minta nggak pedes berarti?
1: Iya, kadang orang

0: karena kalau manis semua nanti orang nggak mau makan, banyak yang sisa gitu.
1: Jadi ada yang nyaranin juga ya Bu ya, nyaranin untuk misalkan kalau sudah banyak yang dia pesan banyak yang manis.
0: Iya.
1: Ibu sarankan juga.

0: Mita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Namita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Siap ya, pilih menabung di bank atau investasi reksadana.
4: Menabung
5: juga sih.
3: Menabung, oke. Okay. Yeah. Dua-duanya jawab, lebih penting punya banyak uang atau bisa mengatur uang?
5: Bisa mengatur uang.
3: Pilih cashless pakai e-wallet atau bawa uang tunai?
5: E-wallet.
3: Lebih susah menurut kamu yang mana, menabung atau menahan keinginan belanja?
5: Menahan keinginan belanja.
3: Kalau punya 100 ribu terakhir, beli kopi kekinian atau top up tabungan darurat?
4: Top up tabungan darurat.
3: Kalau punya utang kecil, langsung dilunasi atau dicicil perlahan?
5: Lunasi, Kak.
3: Lebih penting mana diajarkan sejak dini, cara menabung atau cara berinvestasi?
5: Cara menabung.
3: Kalau jadi duta literasi keuangan, yang paling kamu ingin ubah adalah?
5: Kecerdasan finansial.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
1: Sederhana, bukan?
0: Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
2: Ketika sholat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam sholat berjamaah, hendaklah ringkaskan sholatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam sholat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

Besarnya jumlah suatu umat kadang-kadang secara sembrono diidentikan dengan baiknya kualitas dari umat tersebut. Sehingga dengan jumlah yang besar itu, kita menjadi lupa untuk meningkatkan kualitas. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Akan menimpa kepadamu kerumunan umat, seperti orang-orang yang lapar mengerumuni hidangan." Para sahabat bertanya, "Apakah karena kita sedikit jumlahnya ketika itu?" "Tidak, malah kalian berjumlah banyak, akan tetapi kalian seperti buih di atas permukaan air, tak berarti apa-apa. Dicabut rasa takut musuh terhadapmu dan dijadikan dalam hatimu al-wahnu." "Apakah al-wahnu itu ya Rasulullah?" tanya para sahabat kemudian. "Cinta dunia dan takut mati." Orientasi yang berlebihan terhadap kehidupan dunia ternyata dapat membuat kemerosotan kualitas suatu umat secara massal.

Mengukur derajat manusia tak dapat kita lakukan begitu saja, sehingga kita sering tergelincir pada patokan yang terkadang hanya terlihat mata atau yang sering orang banyak jadikan panduan untuk menilai kemuliaan seseorang. Tolok ukur yang kita gunakan sering hanya bersifat duniawi dan kebendaan, misalnya jabatannya dalam perusahaan, pangkat, gelar, atau kekayaannya. Dalam At-Taubah ayat 20, Allah berfirman tentang bagaimana selayaknya kita menilai ketinggian derajat manusia. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Itulah orang

أكبر الله أكبر.

0: دعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam penelitian sejarah tersebutlah salah satu penyebab melemahnya kekuatan Islam ialah karena umat Islam lebih mementingkan dirinya daripada kepentingan Islam, lebih mementingkan hartanya daripada ukhuwah Islam. Beberapa kali negara Islam terlibat perang besar, pemicunya antara lain masalah ladang minyak, daerah subur, daerah potensial, dan lain-lain. Berapa juta butir peluru dimuntahkan? Berapa miliar rupiah yang dihabiskan hanya untuk peperangan yang sia-sia? Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Apabila umatku membesar-besarkan urusan dunia, maka dicabut kehebatan dan wibawa umat. Dan bila amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan, maka ditutup keberkahan wahyu." Jadi, jika kita ingin kekuatan Islam tetap besar, maka jangan sampai urusan duniawi melalaikan kita.

Di masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Hars Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fakir meskipun mereka punya harta yang melimpah.

Apakah Anda tergolong orang yang menggunakan fasilitas jabatan dan harta negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi? Semoga tidak. Tersebutlah peristiwa di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau sedang mengerjakan tugas-tugas negara di kantornya di malam hari, datanglah seorang anaknya. Beliau lebih dulu melontarkan pertanyaan, "Apakah urusan yang hendak kau sampaikan itu berkaitan dengan urusan negara?" "Tidak, ini urusan keluarga, wahai ayah," anaknya menjawab. "Bila demikian, lampu ini akan kumatikan karena minyaknya dibayar dengan uang negara." Demikian jawab Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan tegas. Alkisah, di masa pemerintahan Khalifah Umar tersebut, semua rakyatnya hidup adil, makmur,

tidaklah berkumpul hidup dan mati. Namun, kita sering bertemu dengan orang yang hidup tetapi mati karena telah hilang daya hidupnya. Dan kerap kali pula kita temukan orang yang telah mati padahal dia masih hidup karena nilai perjuangannya tak pernah padam. Demikian ujar seorang lama dan ahli hikmah. Kekekalan nilai hidup seseorang tak pernah diukur dari umurnya yang panjang, melainkan dari amal solehnya yang senantiasa bermanfaat bagi orang banyak. Karena itu, Rasulullah selalu menuntun kita agar senantiasa berbuat baik sebanyak-banyaknya. Dalam riwayat Al-Qadai, beliau menyatakan, sebaik-baiknya seorang manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain.

Masih banyak di antara kita, atau mungkin kita sendiri, yang masih disibukkan dengan urusan dunia, sehingga lupa akan kewajiban ibadah, dan lupa akan urusan ukhrawi. Padahal semua dari kita sadar bahwa dunia ini hanya sementara. Tentang yang demikian, disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Janganlah engkau menganggap dirimu akan tetap di dunia. Janganlah menganggap dunia ini sebagai tanah airmu. Jangan engkau bicarakan tentang keabadiannya di sana, tentang kegemaranmu dan keterikatan hatimu dengan dunia, kecuali sekedar apa yang dapat dibicarakan oleh seorang asing yang bukan di negerinya. Selanjutnya, janganlah terlalu bimbang dengan masalah yang tak layak dibicarakan oleh orang asing itu yang berniat akan meninggalkan dunia ini untuk kembali ke dunia.

0: Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
1: Siap ya? Pilih menabung di bank atau investasi reksadana?
2: Menabung.
3: Menabung juga sih.
1: Menabung, oke. Okay. Dua-duanya jawab. Lebih penting punya banyak uang atau bisa mengatur uang?
3: Bisa mengatur uang.
1: Pilih cashless pakai e-wallet atau bawa uang tunai?
3: E-wallet.
1: Lebih susah menurut kamu yang mana, menabung atau menahan keinginan belanja?
3: Menahan keinginan belanja.
1: Kalau punya 100 ribu terakhir, beli kopi kekinian atau top up tabungan darurat?
2: Top up tabungan darurat.
1: Kalau punya utang kecil, langsung dilunasi atau dicicil perlahan?
3: Lunasi, Kak.
1: Lebih penting mana diajarkan sejak dini, cara menabung atau cara berinvestasi?
3: Cara menabung.
1: Kalau jadi duta literasi keuangan, yang paling kamu ingin ubah adalah?
3: Kecerdasan finansial.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

0: Dari Kartini 39, hai teman Pro 2, selamat malam. Kembali lagi barengan sama Vicky ya, malam hari ini. Kita bakalan enjoy bareng lagi, kurang lebih 1 jam ke depan sampai di pukul 20. Dan seperti biasa ya, di JK Malam, kita barengan sama komunitas-komunitas yang ada di Kota Palu. Dan malam hari ini, aku udah ngundang juga salah satu komunitas kreator digital. Bisa dibilang seperti itu begitu ya, dan karena mereka juga itu biasa berkolaborasi dengan berbagai komunitas ya. Tapi kita langsung aja tanyain siapa mereka ya. Hai.
1: Halo.
0: Ya,
2: halo. Malam. Halo Kak.
0: Ya, suaranya laki ya kita ya. Oke. Okay. Selamat datang di Pro 2.
2: Terima kasih Kak.
1: Terima kasih
2: Kak.
0: Oke, ini yang pertama ya.
2: Perdana.
0: Pertama. Oke, ini pengalaman baru.
2: Betul sekali.
0: Kita share banyak informasi ke masyarakat Kota Palu, terutama Gen Z-nya atau generasi mudanya
2: ya,
0: gitu ya. Nah, ini teman-teman dari mana? Bisa dijelaskan dulu.
2: Haikal dulu berkata.
0: Oke, okay, silakan.
2: Siap.
1: Halo Kak, saya dari Rutemu Kak. Ya, sebagai founder dari
0: Rutemu. Ya. Oke, tapi siapa namanya? Haikal.
1: Haikal.
0: Haikal. Oke, founder dari Rutemu.
1: Rutemu.
0: Oke, kemudian
2: saya Tegar dari tim Rutemu juga. Kebetulan saya dan Haikal ini satu tim.
0: Oke,
2: dan sudah lama memang bergerak di bidang digital dan ini sebuah pengalaman pertama juga nih kita disambut langsung dari RRI untuk datang langsung.
0: Betul, betul, betul. Congratulations ya, selamat buat kedatangan kalian juga. Mudah-mudahan kedepannya bisa collab terus barengan sama RRI juga.
2: Amin.
0: Tapi kalau saya lihat Tegar, kayaknya punya energi begitu buat dirinya tuh makin tegar. Tapi gak ada masalah ya, ini
2: gak apa,
0: pertama santai. Begitu ya,
2: betul,
0: perdana.
2: Betul.
0: Oke, okay. Nah kita akan berbagi pengalaman juga. Tapi sebenarnya ada yang mungkin bisa ceritain. Haikal, tentang Rutemu. Rutemu sebenarnya apa ini? Seperti saya katakan tadi sebelumnya, apakah kalian ingin menyaingi Google Maps gitu?
1: ini saya mau ceritakan dari awal Kak ya?
0: Boleh, boleh.
1: Oke. Okay. Jadi sebelumnya Rutemu itu punya nama. Sebelumnya namanya itu Palubru. Palubru. Nah, Palubru ini dia adalah media coffee shop Kak.
0: Oke.
1: Okay. Nah, waktu itu
0: saya
1: kenapa bikin Palubru?
0: Ya.
1: Karena memang waktu itu saya suka nongki Kak. Jadi saya suka hunting-hunting coffee shop.
0: Oke.
1: Okay. Nah, pas saya berpikir kenapa saya tidak buat konten saja begitu.
0: Ah, oke.
1: Okay. Nah, itu sebagai hobi saya juga Kak. Jadi saya saya anulah hobiku ke Palubru ini. Jadilah saya buat akun khusus untuk media coffee shop.
0: Oke, berarti kreasi dari rencana awal begitu kan ya?
1: Iya.
0: Yang tadinya hobi nongki, kemudian juga pengen konsisten buat apa kreasi sendiri.
1: Betul.
0: Ya, dari kreasi digital begitu, makanya lahirlah Rutemu.
1: Iya, betul.
0: Seperti
1: betul.
0: Itu. Tapi Rutemu sendiri namanya itu memang disengaja atau ada esensi lain yang teman-teman boleh?
1: Itu disengaja Kak.
0: Oh, disengaja?
1: Iya. Kenapa saya ambil nama Rutemu? Yeah. Karena saya kebetulan suka explore, kita tim kita suka explore, suka tempat hidden gem, menemukan hidden gem, suka tempat wisata, dan kita luaskanlah menjadi Rutemu. Palubru ini kan apa coffee shop khusus untuk coffee shop sebelumnya ya, jadi segmented gitu Kak.
0: Oke.
1: Okay. Nah akhirnya kita perluas menjadi Rutemu. Disitulah ide-ide konten yang sebelumnya kita tidak pikirkan sebelumnya jadi kepikiran, oh ini konten ini jadi bagus gitu misalnya. Dan alhamdulillah untuk konten Rutemu yang akhir-akhir ini alhamdulillah rame gitu. Dan saya kira juga bermanfaat untuk orang-orang juga sih di Kota Palu gitu.
0: Tadi berawal dari coffee shop gitu ya.
1: Ya.
0: Teman-teman buatnya itu menetap di satu tempat atau memang traveling begitu kayak? Karena ada kan konsep gitu ya?
1: Iya betul.
0: Konsep kopi.
1: Oke, gitu. Jadi untuk sebenarnya saya tuh pengen juga kayak memang coffee shop, hunting coffee shop tapi di kota lain juga Kak. Cuman karena ada kata Palunya jadi saya tidak bisa membawa
0: konsep lain, konsep daerah, ya, daerah lain.
1: Okay. Dan Bro ini agak namanya agak agak
0: kurang, kurang familiar agak, mungkin atau kurang apa gitu.
1: Kurang sebenarnya buru ini agak berat namanya, Kak.
0: Oh iya, berat.
1: Ya, berat,
0: oh, iya,
1: karena, tepat, berat ya. Betul, karena buru ini kata yang betul-betul khusus untuk kopi gitu. Okay. Betul. Jadi saya tidak bisa ambil konten-konten lain yang selain coffee shop. Jadi ya pada saat saya traveling atau keluar kota, saya tidak bisa ngonten gitu. Maksudnya ya paling kalau mau ngonten saya di coffee shop aja gitu.
0: Ya. Jadi apa segmentasinya lebih ini ya susah gitu kalau pakai nama itu. Makanya kamu pakai nama Rutemu karena memang tadi ya suka berpindah, kemudian juga lihat apa tren dari Hidden Gem itu sendiri ya, sehingga Rutemu itu menjadi pilihan tepat.
1: Betul.
0: Oke. Nah, mungkin Tegar sendiri kayak gimana di Rutemu?
2: Jadi sebenarnya saya coba jelaskan secara detail lagi ya dari Haikal. Rutemu ini kan awalnya itu dibawa oleh Haikal sendiri, Kak. Nah, karena saya lihat Haikal secara individual ini lumayan keteteran ya dalam mengelola konten, kemudian visit, dan dia butuh talent. Sehingga datanglah saya sebagai temannya. Kebetulan saya dan Haikal ini sudah berkawan lama dari SD. Dari SD sampai SMP, berpisah di SMA, kuliah berpisah, kemudian saya sempat lama di rantauan, terus balik lagi ke sini, digandeng Haikal, diajak untuk kolaps bareng medianya. Nah, akhirnya saya coba support nih dari sisi ide, skrip, kemudian referensi konten juga. Akhirnya lahirlah Rutemu ini karena dia terlalu segmented di coffee shop itu. Jadi ternyata ide beliau ini lebih pengen general lagi di Sulawesi Tengah. Pengen ngangkat eksplorasi apa aja sih yang bisa diangkat di Sulawesi Tengah ini. Nah, banyak kan ya, mulai dari wisata, kemudian kuliner, coffee shop juga tetap dapat inframe. Nah, akhirnya itu yang menjadi daya tarik dia untuk coba kita next step lagi nih. Kira-kira nama apa yang cocok untuk bisa menjadi media eksplorasi Sulawesi Tengah. Lahirlah Rutemu itu sendiri. Rute itu berangkat dari bahasa yang mudah diingat, rute berikutnya, begitu tagline-nya. Jadi kalau orang mau cari referensi wisata, kuliner, coffee shop, rute berikutnya ya dari media Rutemu.
0: Nah, saya penasaran gitu, maksudnya kalian nemukan kata Rutemu itu kayak gimana? Itu lagi di situasi apa kah kalian? Atau justru mungkin kayak kalian udah mengidentifikasi beberapa konten kreator digital lain ya, kemudian ini kayaknya kalau kita buat yang ini agak-agak beda-beda tipis dengan yang lain begitu
1: ya, kan? Betul.
0: Apa yang menjadi spesifikasi gitu kalian sehingga menentukan rute yang itu menjadi pilihan?
1: Haikal. Sebelumnya saya sudah ya saya ada benchmark dari beberapa konten kreator. Ada yang ada dari kayak bahasa Inggris gitu, road.
0: Road.
1: Nah, saya ke Indonesia kan lah, your road, jadi, Rutemu. Dan pada saat itu, saya cek lah di Instagram, apakah sudah ada yang punya nama ini. Dan alhamdulillahnya saya dapat dengan nama yang tanpa underscore, tanpa titik. Dan dapatlah Rutemu dengan nama yang Okay, gitu ya, tanpa underscore dan tis.
0: Iya, kan harus dipercantik ini itu dan sebagainya. Betul, tulisannya betul, kayaknya apa ya, tidak terlalu banyak embel-embel gitu ya, monoton aja gitu seperti tulisan biasanya gitu di komputer. Tapi kalau menurut saya sih ya kayak ada filosofi tersendiri begitu yang teman-teman buat satu nama dengan Rutemu. Ada nggak filosofi?
1: Jadi untuk Rutemu sendiri itu. Itu dari kata rute untukmu.
0: Rute untukmu.
1: Nah, jadi bagaimana kita menemukan rute-rute terbaik supaya kita bisa bagikan ke audiens. Dan ya itu bisa jadi rute untuk mereka. Misalnya kayak, mungkin akhir pekan kita kesini ya. Nah, jadi itu, jadi akhir pekan untuk mereka. Jadi rute akhir pekan. Atau mungkin hari libur. Mungkin gitu. Jadi gitu, Kak.
0: Oke, jadi kayak apa ya, bisa dibilang kalian itu punya kendali untuk menggiring teman-teman yang apa ya, suka hidden gem ya, kemudian juga ya, suka bercerita, apalagi teman-teman yang punya komunitas gitu, kayak jadi referensi aja buat mereka gitu.
2: Betul,
0: kan.
2: Ya, betul.
0: Apa yang lagi hype di luar sana, teman-teman pasti nangkap gitu.
2: Betul,
0: kan.
2: Ya.
0: Karena itu jadi opportunity buat kalian berkarya juga sih.
2: Betul, betul, betul.
0: Oke. Okay. Tegar datang dari mana?
2: Jadi saya maksudnya
0: datang dijemput gak sama?
2: Jadi saya
0: pulangnya
2: coba,
0: gimana?
2: Baik, saya coba cerita ya Kak ya. Nah, waktu saya lama di rantauan sekitar 7 tahun itu saya ada di Kota Malang.
0: Oh, dari
2: ada
0: Malang.
2: Di Kota Malang, okay. Karena saya di sana study 4 tahun, kemudian saya berkarir digital marketing juga di sana. Okay. Jadi habis kuliah saya lanjut berkarir 2 tahun setengah digital marketing.
0: Okay.
2: Nah, saya memang sudah berkawan lama dan Haikal dan sudah tahu dia punya media nih. Awalnya dari Palu Bru itu.
0: Yeah.
2: Kenapa saya sudah langsung gampang masuk nih sama Haikal? Karena waktu saya jauh pun sudah kotak-kotakan.
0: Okay.
2: Kotak-kotakan dan saya suka saya kasih saran. Kal, gini loh bagus kontennya. Ini loh referensi dari Kota Malang yang cocok nih buat di Palu belum ada.
0: Okay.
2: Gitu. Sering ngasih masukan. Sehingga pada saat saya sudah resign dari Kota Malang dan memilih untuk pulang, Haikal ajaklah saya join ke medianya dia. Bener sih, jadi statusnya saya advisor.
0: Okay.
2: Di situ posisinya lebih saya timnya lah gitu, okay, untuk nemenin dia ngonten, nemenin dia jadi talent dan lain-lain. Nah, berangkatlah dari situ saya coba kasih referensi lebih banyak lagi. Project lebih liar lagi nih. Lebih banyak lagi pokoknya.
0: Pasti dong, pasti dong. Karena kan ada referensi yang mungkin sudah sempat dipikirkan
2: betul,
0: gitu, tapi belum direalisasikan
2: gitu. Betul. Nah, karena baru ketemu akhirnya makin
0: meludah
2: kan ini. Banyak banget nih yang bisa kita explore.
0: Ya.
2: Kebetulan banget dia pada saat saya datang ke sini itu sudah rebranding dari Palu Bru jadi Rutemu. Jadi kan saya langsung nangkep.
0: Ya.
2: Oh, Rutemu nih bagus nih idenya. Berarti dia pengen lebih general lagi.
0: Okay.
2: Dengan filosofi Rutemu adalah rute berikutnya untukmu begitu. Jadi misal orang mau jalan-jalan, mau cari referensi eksplorasi di Sulawesi Tengah, media Rutemu yang paling cocok untuk mereka jalan-jalan gitu. Sebenarnya itu aja konteks yang pengen diangkat dari Haikal.
0: Okay.
2: Dari situlah mungkin ide-ide liar lahir, ide-ide eksplorasi banyak, hidden gem makin eksklusif, makin banyak yang kita bisa explore seperti itu.
0: Ekspektasi kalian dulu nih, ini kayak gimana di awal-awal itu? Dari Haikal sendiri gimana? Kemudian nanti kan datang Tegar,
2: betul,
0: otomatis ekspektasinya nambah dong.
2: Gitu. Betul.
0: Itu
2: betul.
0: Apa yang teman-teman lakukan?
2: Haikal dulu mungkin.
1: Okay, jadi untuk Rutemu ini ekspektasinya kita punya mimpi besar ini Kak. Nah, jadi untuk Rutemu ini mau dibawa sebenarnya bukan hanya untuk Sulawesi Tengah Kak.
0: Okay.
1: Jadi general ke seluruh Indonesia. Jadi tapi kita mulai dari Sulawesi Tengah dulu ini Kak. Jadi kita bertahap. Ini ekspektasi kita ini Kak. Dia bertahap dan akhirnya kita bakal eksplorasi ke Indonesia Timur dulu.
0: Oke. Okay.
1: Nah, untuk ekspektasi ini kita sebenarnya bagaimana ya? Agak liar memang sih Kak.
0: Okay.
1: Ya, jadi kita berharap bisa juga kerjasama dengan Dinas Pariwisata.
0: Oke. Okay.
1: Dan mungkin brand-brand besar kayak Traveloka atau Garuda Indonesia. Yeah. Dan sebagainya mungkin itu bisa kita ajak kerjasama. Ini mimpi juga Kak.
0: Karena kan menjadi rujukan.
1: Betul.
0: Betul.
2: Menjadi rujukan.
0: Betul.
2: Kan?
1: Ya betul.
0: Artinya buat orang yang di sini mungkin ya, atau orang yang dari luar daerah kemudian dari Kota Palu.
2: Betul.
0: Ah mau kemana nih?
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Kan? Ya. Jadi, luar biasa ya. Maksudnya gini, ketika orang baru sampai ke Palu, otomatis kalau nggak kuliner mereka tanya, ini mau kemana?
2: Betul.
0: Ya,
2: betul.
0: Betul. Ini mau kemana?
2: Betul.
0: Mau kemana? Otomatis. Ya, mungkin ada teman-temannya yang merekomendasikan gitu, tapi kita sekarang kan kita bisa akses media sosial mana untuk menjadi rujukan perjalanan juga. Oh, itu yang ekspektasi awal dari Haikal.
1: Ekspektasi awal kita ya.
2: Ya, saya bantu lengkap ya.
0: Okay.
2: Jadi sebenarnya memang tadi bagus banget di notice sama Kak Feki. Salah satu visi misinya adalah sebenarnya kita pengen angkat daya tarik wisata di Sulawesi Tengah.
0: Okay,
2: sebenarnya itu mimpi goals yang paling terdekat dulu. Sehingga dengan begini kita bisa menciptakan daya tarik wisata mancanegara dan domestik untuk datang ke Kota Palu.
0: Okay.
2: Karena kita melihat nih Kota Palu kayaknya itu-itu aja yang di eksplorasi ya.
0: Okay.
2: Maksudnya apalagi sih yang memang hidden gem dan memang betul-betul orang Palu saja baru tahu. Gitu. Sehingga memicu nih. wisata domestik dan mancanegara untuk datang. Karena harapan kita kalau kita bisa digandeng dari instansi pemerintah kayak Dispar, ini kan jadi kolaborasi yang besar. Betul, karena kita sebagai media lokal saja bangga dengan wisata-wisata lokal di Kota Palu yang pengen kita kenalin keluar. Karena saya pribadi waktu di Tanah Rantau nih agak-agak di underestimate juga nih. Kota Palu emang apanya nih kalau gak panas gitu kan. Jadi memang kita pengen rebranding, gak panasnya doang yang mereka tahu.
0: Satu lagi bro.
2: Betul.
0: Gempanya bro.
2: Gempanya, betul. Itu agak-agak menakutkan ya. Jadi mereka datang juga kalau bisa gak hanya kenal dengan cuacanya, tapi mereka tahu, oh ada Salena, ada Mantan Timali, ada Wera, ada Tanjung Karang, ada Pusat Laut. Nah itu yang pengen kita angkat sehingga jadi referensi orang-orang kalau datang wisata ke Kota Palu, mereka lihat media kita sebagai rutenya. Seperti itu sebenarnya tujuan utamanya.
0: Berarti ekspektasinya itu udah,
2: ya betul,
0: sudah mulai ini ya,
2: terkonsep,
0: terkonsep gitu betul. Ya. Jadi pas datang tiba-tiba apa proyek awal yang Tegar lakukan juga untuk langsung
2: ke Haikal ya,
0: bersinergi.
2: Waktu itu Haikal kan kalau saya lihat nih dari pola pikir yang beliau lakukan adalah mereka lebih Haikal ini lebih fokus ke produksi kontennya saja, tapi tidak ada blueprint ke depan. Nah saya datang dengan pengalaman yang saya punya dari Kota Malang dan referensi yang banyak, saya ini gatal kak, gimana nih bisa tuangin semua referensi ini ke orang yang punya latar belakang sama seperti saya. Haikal kebetulan udah mulai duluan di Kota Palu, tapi dia gak punya referensi yang banyak. Saya kasih lah ini blueprintnya kal, kita bisa lakukan ini untuk konsep yang lebih matang lagi. Kita fokus dulu di Sulawesi Tengah, tujuannya apa? Kita bisa gandeng Dispar atau media-media yang lain yang sifatnya kolaborasi untuk eksplorasi Sulawesi Tengah. Konversinya apa sih? Konversi itu tadi kita meningkatkan daya tarik wisata, impactnya ke UMKM juga, ke GDP Kota Palu juga, sehingga ini bisa jadi impact positif buat wilayah kita sendiri. Supaya kita gak terkenal karena gempa doang. Saya kemana-mana 2018 terus ditanya kak, bayangin itu udah 5 tahun yang lalu. 15
0: ya, gak bisa bro, kita gak bisa dihilangin dengan
2: betul kan, kita gak bisa lepas dari sejarah itu ya. Jadi gimana caranya nih, apalagi kalau saya lihat di medianya Pak Wali Kota kita sendiri ya, udah rebranding banyak-banyak nih tentang aktivitas dia di perbaikan Kota Palu, infrastruktur dan lain-lain. Saya rasa ini impact positif untuk kita promosikan keluar Kota Palu gitu. Jadi orang taunya Palu ini juga punya potensi luar biasa. Kayak kemarin kita waktu datang Ejak ya, kalau kafe kita tahu. Itu sempat saya dan Haikal, itu Haikal sendiri yang memberanikan diri. Waktu itu saya support Haikal, coba follow up si Ejaknya, siapa tahu bisa nih kita collab ke dia, kita numpang gitu ceritanya. Ternyata begitu kita ketemu ke Ejak, uniknya Ejak ini ternyata dapat undangan juga dari Dispar.
1: Dispar betul.
0: Pasti.
2: Ya, dan kita baru tahu oh tujuannya promosi.
0: Promosi.
2: Gitu. Tujuannya promosi dan circle-nya banyak banget kak. Itu sekitar 10 orang.
0: Iyalah.
2: Ya kan? Dan dengan followers yang wah jutaan, ya kan? Akhirnya kita berpikir, loh, kok mereka mau ya ajak orang media lain atau influencer lain, content creator traveling lain yang untuk bela-belain datang ke sini bayar pula.
0: Iya. Yeah.
2: Toh ada kita media lokal. Yang mungkin bisa diadidaya gitu dengan setuju. Dengan potensi yang kita punya sehingga kan revenue kita juga berputar di sini. Artinya engagement kita juga bisa membantu untuk Dispar sendiri mempromosikan tugas mereka begitu kan.
0: Wow. Artinya
2: ini kolaborasi yang luar biasa dong kalau kita gandeng gitu. Dengan tentunya ada kerjasama yang mengikat seperti itu. Gak harus mengikat sebenarnya karena kita pengen disupport juga sebenarnya itu cuman pengen disupport. Itu proyek terdekatnya sebenarnya untuk konsep visi misi terdekatnya.
0: Saya apa ya punya ekspektasi bahwa teman-teman kayaknya hanya sekedar ngonten dan lain sebagainya.
2: Betul.
0: Tapi ternyata ekspektasinya teman-teman mampu membaca opportunity itu.
2: Betul.
0: Saya bergandengan dengan pemerintah.
2: Betul. Ya,
0: saya setuju kalau mamanya kamu bilang tadi itu kita punya media sendiri di Kota Palu. Kenapa enggak yang artinya lebih valid lah istilahnya seperti itu ya.
2: Betul.
0: Ketimbang memang kalau kita lihat secara eksternal mereka datang,
2: budget lagi
0: dan sebagainya.
2: Biaya lagi.
1: Betul.
0: Oke, tapi benar-benar itu yang mampu secara konsisten dilihat atau oleh pemerintah begitu.
2: Betul.
0: Ya.
2: Betul. Harapannya diajak dulu aja gitu. Jadi misal kita kayak mereka ada program yang sifatnya untuk eksplorasi Sulawesi Tengah. Apa sih yang di daerah timur kayak misal di Banggai kan banyak banget tuh.
1: Ya, Banggai.
2: Sampai mereka bela-belain ajak Ejak sana, teman-teman dan lain-lain tuh kan butuh budget, biaya. Oke lah memang secara engagement dan followers mereka lebih banyak. Ya. Tapi masa sih kita ada media lokal gak disupport gitu. Itu kan peluang yang besar juga untuk kita. sama-sama bersinergi, banggain Sulawesi Tengah. Biar kita gak di underestimate. Orang daerah timur pun terkenal dengan pantai-pantainya gitu. Di daerah Jawa itu hanya terkenal di daerah pegunungan saja. Tapi kita pantai jauh lebih unggul gitu.
0: Wah, luar biasa sekali. Seperti ya. Keren ya. Ya. Saya undang kalian karena memang awalnya tuh ngelihat konten kalian kok FYV gitu ya.
2: Betul.
0: Ini siapa lagi nih dengan profil warna
2: yang berbeda.
0: Ya berbeda gitu. Saya coba tertarik, saya coba ngelihat juga postingan-postingan kalian. Kayaknya boleh nih gitu ya. Karena lagi pula kalau saya lihat ya sedikit banyak bergaul dengan teman-teman komunitas juga.
2: Betul.
0: Selain menggandeng pemerintah. Tapi saya penasaran juga tadi itu gimana kalian mampu berkomunikasi bersinergi langsung dengan
2: Ejak itu?
0: Iya, Ejak.
1: Oh, itu sebelumnya saya reach out dulu enggak? Boleh minta kolaborasi begitu. Saya DM langsung dan saya kaget gitu, Kak. Ternyata dibalas. Oh, iya boleh, Bang. dan pada saat itu kita ketemuan, disuruh ketemuan di mana?
2: Pusat laut. Betul.
0: Wah, itu keren laut. Tuh. Artinya begini, kalau enggak setengah-setengah gitu, maksudnya ya kalau apa yang bisa kita jual, kenapa enggak gitu untuk menambah ekspektasi mereka juga.
2: Betul.
0: Itu keren. Betul. Jadi opportunity lah gitu.
1: Betul. Terus dan akhirnya kita berdua lah kesana dengan ketemu gak Ejak dan ya akhirnya kolaborasi, kenal-kenalan juga dan memperkenalkan media Rutemu ke mereka juga gitu. Ya. Itu apalagi.
2: Jadi waktu waktu saya datang ke pusat laut sama Haikal, memang kita posisi datang duluan nih, Kak.
1: Iya.
2: Oke. Okay. Datang di luar. Awalnya kita itu nggak berekspektasi nih, aduh datang beneran gak ya ini takutnya zonk lagi.
0: Ya yeah, oke. Okay.
2: Ternyata datang beneran dengan mobil HS-nya dan circle-nya 10 orang itu, wow, luar biasa. Kak, itu banyak. Saya pikir, oh di Spar ini ternyata memang programnya soft selling nih.
0: Iya. Yeah,
2: soft selling, ajak konten creator influencer yang sifatnya traveling, bawa ke Kota Palu, promosikan dari media mereka untuk dikenal dari luar. Nah. Uniknya pada saat datang mereka itu tidak tahu kalau kita sudah standby. Nah jadi langsung saya ajak kenalan. Halo Mas Ejak, saya dari tim Rutemu yang tadi DM Mas Ejak nih.
0: Yeah.
2: Oh iya bang, langsung aja kita collab. Cuman wadah itu kita kaku nih Kak. Kita mau kesannya apa ya? Bahasa kasarnya itu kita mau pansos, tapi gimana caranya pansosnya ini soft nih, nggak yang terlalu hard.
1: Ya,
2: akhirnya kita coba collab tipis-tipis, bikin konten tipis-tipis di situ yang sifatnya dia in frame. Jadi saya serahkan ke Haikal lah kalau itu. Karena Haikal yang paling tahu nih ambil angle-nya. Jadi saya waktu itu coba dekati persuasifnya adalah dengan memperkenalkan profiling kita dan uniknya ada salah satu di antara circle mereka itu namanya Mas Anzala, itu salah satu guiding saya dulu, tour guide saya dulu waktu pakai tournya mereka. Pada saat saya traveling ke Banyuwangi Kawaijen. Uniknya pas saya calling seperti itu, Mas Anzala ini yang kemarin waktu jadi tour guide saya. Ah, di situ langsung cair. langsung runtuh tembok obrolan. Ah, enggak. Soalnya itu kayak circle baru nih, join. Dari situ Haikal langsung enak kontennya, langsung bisa ngobrol, langsung awal kan kaku, Kak. Aduh, gimana mau masuk nih? Kesannya kan kita kayak mau manjat sosial ke dia, tapi pengennya kita dapat impact dari followersnya dia juga. Akhirnya bener Kak, waktu Haikal bikin konten dengan impactnya si Ejak ini aja, tanpa di repost, itu kita modal tag doang, langsung
0: naik
2: meledak dengan in frame mukanya aja tuh. Bayangin kalau misal tag collabnya kita diterima, itu makin jenjang karir yang luar biasa kan buat Rutemu. Artinya itu hoki-hokian lah sebenarnya. Gitu.
0: Ini delivery-nya yang paling saya suka dengan kalian ya. Itu kira-kira langsung to the point.
2: Betul.
0: Kalian sudah mulai antisipasi di mana. Ya, saya rasa sudah cukup ini ya. Artinya teman-teman bisa ngelihat potensi ataupun juga peluang.
2: Betul.
0: Yang mungkin tadi kalau saya rasa agak kurang percaya diri ya mungkin karena ya wajar sih ya, gitu betul. Kan. Artinya secara Ejak.
2: Betul. Ya, secara Ejak nih Kak. Dia besar.
0: Bisa enggak gitu.
2: Ya uniknya nih beliau kaku waktu itu Kak. Kaku banget dia bikin grogi, konten grogi. Karena ngefans.
0: Ngefans. Wajar sih kalau ngefans pasti biasanya gitu.
2: Betul Kak Vicky. Jadi waktu itu kan saya gak terlalu ngefans Ejak ya. Jadi pada saat itu saya lah yang jadi penghubung nih. Naruh hubung antara Ejak ke Haikal. Jadi saya ngaku aja, ini saya timnya Rutemu. Tujuannya sebenarnya pengen bantu Haikal buat konten saya itu biar in frame nih Ejaknya gimana sih ceritanya. itulah persuasif ngobrol dan lain-lain. Saya coba dekati secara komunikasi, ternyata wah mereka asik, welcome, dan ya sudah mas ngonten aja, itu bahasanya kayak secara nggak langsung ngonten aja di sekitar, kalau misalnya ada sesuatu yang bisa diambil, ambil gitu, baru kita bisa in frame.
0: Saya rasa kalau mama yang melihat ejak juga itu opportunity juga buat dia.
2: Betul,
0: karena kebetulan dia ada di Kota Palu.
2: Betul.
0: Ya tentunya dia mesti harus cari
2: media lokal
0: ya, kemudian ngelihat
2: referensi.
0: Betul. Ya salah cocok banget begitu ya. Tapi setelah dari situ kalian mulai apa yang kalian evaluasi gitu?
2: Ah, dari situ kita langsung ngebaca peluang nih Pak.
0: Ya.
2: Langsung ngebaca peluang. Kalau mereka bisa nge-trip saja secara gratis, dibayar instansi, kita apa bisa? Itu peluangnya. Jadi itu kita ngerasa gimana caranya branding kita ini bisa di-notice minimal sama maskapai atau trip-trip daerah luar. Open trip ini, open trip ini, tapi kita diajak sebagai media promosinya. Seperti itu. Terbukti waktu kita di calling sama Tamarindo Horizon. Itu ternyata mereka terima kasih. Jadi itu ternyata uniknya nih Kak, saya baru tahu juga visionernya mereka Tamarindo Horizon ini adalah mereka orang lokal itu sendiri pengen mengadidayakan wisata lokal mereka di desa mereka sendiri. Nah, dengan bagaimana sih untuk bisa mengundang daya tarik wisata itu masuk ke desa mereka, media kita lah sebagai pintunya. Diajaklah Haikal ini untuk datang ikut dengan trip itu sendiri, packs-nya gratis, include 3 orang dengan saya dan salah satu pilot drone kita. Untuk eksplorasi Tamarindo itu dengan peserta trip lain. Sehingga itulah yang menjadi nilai fee-nya. Kita jalan-jalan gratis. Nah, kalau ejak bisa, masa kita nggak bisa?
0: Betul.
2: Itu dia sebenarnya
0: peluangnya. Sebenarnya apa yang teman-teman lakukan ini sempat saya pikirkan terlebih dahulu.
2: Betul. Ya
0: kan? Coba kalian mulai duluan.
2: Iya.
0: Gitu. Betul. Saya punya beberapa teman juga yang punya pikiran yang sama. Tapi untuk bergerak ke sana kayaknya masih sedikit terbatas ya, karena rutinitas kita gitu.
2: Betul,
0: radio. Tapi artinya semangat teman-teman ini bakal jadi referensi juga yang yang lain begitu. Tapi kita berharap mereka punya brand sendiri, kreativitas sendiri yang mereka bisa bawa. Dan saya rasa teman-teman juga punya dari awal sudah mulai
2: ngebaca peluang
0: peluang itu.
2: Wow,
0: keren. Keren. Nanti kita akan balik lagi ya di session berikutnya. Untuk kita jangan kemana-mana, teman Pro 2. Kamu bisa gabungan juga barengan sama kita di sini. Kita tungguin ya.

0: Cak, gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Cak, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Cak. Karena

0: Okay, kita balik lagi ya barengan sama Tegar dan juga Haikal.
1: Yeah, yeah. Halo.
0: Makin asik ya. Okay, nah kalian tadi sudah menceritakan ya dari awal seperti apa. Tapi kalau kita bicara soal basic dari teman-teman, ya kemudian juga bagaimana menjalankan rutemu, kreativitas dan sebagainya, ini dari mana gitu? Apakah memang dipelajari secara otodidak atau justru mungkin lebih ke kemampuan yang memang dipelajari secara belajar konsisten?
2: Oke,
0: okay,
2: baik-baik. Gitu. Saya, Haikal. Jadi sebelum berganti namanya rutemu ini, saya tuh sempat kerja di Soal Palu, Kak.
0: Oh, oke. Okay.
2: Iya. Saya di situ banyak belajar dari Soal Palu. Bagaimana cara bikin konten yang tren yang bikin engagement kita naik. Dan saya sekitar berapa ya? 2,5 tahun okay. di Soal Palu.
0: Wait. Teman Pro 2 ini saya barusan lihat orangnya yang dibalik Soal Palu waktu itu. Saya belum ketemu-ketemu, sekarang udah ketemu ya.
2: Iya. Oke, jadi pada saat saya masuk di Soal Palu itu saya di divisi konten, Kak. Jadi saya ambil-ambil konten di Palu. Jadi saya tahu hidden gem ini dari Soal Palu juga. Jadi banyak yang tempat-tempat yang tersembunyi saya tahu, saya explore. Bahkan untuk hutan-hutan itu saya sendiri yang explore, Kak.
0: Oke.
2: Okay. Demi dapat ini, oh konten yang bagus gitu. Nah setelah saya di Soal Palu, saya pelajari beginilah cara bikin konten yang baik dan benar. Dan tidak hanya di Soal Palu juga sih, Kak, saya belajar-belajar dari akun-akun lain kayak itu bisa jadi inspirasi untuk konten saya juga gitu. Oh ternyata orang-orang Gen Z suka konten yang model-model seperti ini. Dan akhirnya saya terapkanlah di rutemu ini, Kak. Yang bisa, maksudnya yang relate juga dengan orang Palu dan yang lebih puitis juga mungkin, gitu.
0: Sebentar nanti kita tanya itu. Siap. Lanjutin cerita aja dulu.
1: Haikal dulu, lanjut.
2: Nah, akhirnya sudah saya terapkanlah dan jadi apa lagi kalau misalnya.
0: Oke. Yang jelas saya baru tahu kalau Haikal itu di balik Soal Palu.
2: Ya, betul.
1: Plotis.
0: Plotis. Mungkin karena beberapa tahunnya lalu, dari tahun berapa di Soal Palu?
2: Dari Maret 2024 ya.
0: Oh, masih dapat kayaknya. Kayaknya pernah saya share juga, teman-teman lagi butuh ini ya. Di-share informasinya. Jangannya saya ini yang kemarin sempat nge-DM.
1: Iya.
0: Oh. Harusnya, tolong harus, dong Kak ini.
1: Harusnya.
0: Di post dong begitu kan.
1: Di repost gitu.
0: Di repost gitu. Ya
2: mungkin bisa aja.
1: Ternyata Haikal.
0: Ternyata Haikal di balik Soal Palu gitu ya. Jadi mengambil referensi dari pengalaman
2: betul.
0: Soal Palu ya.
2: Soal Palu.
0: Kita enggak usah hanya kenapa keluar dan lain sebagainya, tapi jelas mungkin ya ada waktu tertentu yang dimana kita mampu berpikir kayaknya harus buat sendiri nih. Setiap individu pasti bakalan berpikir seperti itu ya, kapan ya saya bisa memulai juga gitu.
2: Betul, kenapa
0: tidak saya buat sendiri
2: ya.
0: Seperti itu yang menjadi referensi selama dari tahun
2: 2024
0: sampai sekarang. Sudah berarti dari tahun 2024 jalan 2026, sudah hampir 3 tahun meninggalkan soal Palu. Jadi kayak ngegarap konten-konten yang memang Soal Palu buat gitu ya.
2: Betul.
0: Lebih ke mungkin kurang lebih sama gitu, tapi kan ada narasi.
2: Ada narasinya, betul.
0: Yang saya bilang sebagai tadi.
2: Ya, kita in frame juga kan.
0: Ya, in frame juga ya, gitu. Betul. Luar biasa. Saya juga mengenal sih beberapa content creator lainnya. Tapi di beberapa ini ya, tapi sudahlah. Itu. Tapi punya gambaran yang sama juga bagaimana mereka coba mengeksplor kemampuan mereka tadi sehingga membuat official sendiri begitu,
1: media
0: kan?
1: Media sendiri.
0: Media sendiri begitu. Itu luar biasa lagi. Mungkin lanjut?
1: Ada lagi, Egal?
2: Itu aja sih, Kak.
0: Oke. Kemudian kalau Tegar sendiri seperti apa? Apa yang dibawa selain tadi mungkin kemampuan untuk bisa berkolaborasi dan sebagainya? Ya.
1: Jadi waktu saya tahu visi misinya Haikal ini waktu upgrading, istilahnya saya ngelihat ini Palu Brew 2.0 jadi rutemu gitu. Nah saya lihat ternyata konsepnya Haikal ini matang secara konten,
0: okay,
1: tapi kurang untuk project in future-nya itu apa?
0: Okay.
1: Sebenarnya apa sih goals tujuan besarnya? Nah di situ saya topang, saya datang sebagai orang baru lagi ke Haikal, saya kasih nih, ini blueprintnya Kal, kedepannya. Kedepannya sebenarnya itu kita pengen gimana caranya rute Muinu sendiri bisa punya trip tersendiri.
0: Oke. Okay.
1: Untuk mengguiding audiens di Kota Palu, Sulawesi Tengah, ataupun dari luar, untuk datang ke Kota Palu pakai trip kita.
0: Nah, itu poin itu tadi ya. Saya pengen lanjutin poin itu. Betul. Kan tadi kan sudah bersinergi langsung gitu ketika tamu mungkin datang dari luar. Apa sih kebutuhan mereka? Mau kemana sih? Kuliner apa? Tempat wisata apa? Nah, sejauh ini sampai di mana teman-teman meraba?
1: Sejauh ini saya melihat masih dalam tahapan ini ya, tahapan observasi ya.
0: Observasi, oke. Okay.
1: Dalam artian kita pengen tes ombaknya ini dari pas waktu kita trip bareng Tamarenja. Ternyata leads yang kita dapat di komen itu luar biasa excited.
2: Ya, betul.
1: Dalam artian pengen ikut juga dong, pengen ikut juga dong. Nah itu aja kita sudah bisa dapat database yang sifatnya meyakinkan kita kalau misal trip orang lain aja kita bisa promosikan dengan lead sekian yang bisa datang, artinya kalau kita sendiri kenapa enggak gitu ya, dengan melibatkan kolaborasi dengan trip-trip lain yang sifatnya mengatasnamakan kita. Itu tujuan sebenarnya yang bikin kita jadikan ini sebagai sektor bisnis juga, cuan juga. Jadi dalam artian kita eksplorasi, tapi gimana cari dapat fee-nya dari sini juga.
0: Tamarenja yang dipilih kenapa?
1: Waktu itu karena kebetulan Tamarenja sendiri yang calling kita, dan Haikal sendiri yang menawarkan secara
0: betul.
1: Jadi ibaratnya saling membutuhkan nih.
2: Ya betul.
1: Haikalnya butuh referensi untuk gimana caranya. Ini jadi step awal nih. Kalau kita mau buka trip, kita harus gandeng trip lain dulu deh, biar bisa dapat gambarannya.
2: Gambaran betul. Bagaimana di lapangan gitu.
1: Ternyata Tamarenja welcome dan melihat potensi kita besar. Oke deh. Kita ajak, jadi kita dapat free packs 3 unit atau 3 personal ya, itu keren lumayan nih buat jadi referensi kontennya Haikal dan Rutemu gitu. Sehingga saya support, saya datang sana, terus saya coba briefing juga dengan teman-teman, ini bisa jadi peluang besar, kolaborasi yang sangat positif, misal nanti Tamarenja rame, jangan kaget, ini Rutemu gitu. Itu dia, jadi kita confident juga, dalam artian kita ngasih value yang gak main-main. Gitu, mereka kasih kita trip gratis, kita kasih promosi yang gratis juga.
0: Keren. Yang pastinya itu ya, project awal Tamarenja.
1: Project awal,
0: kan? Dan mudah-mudahan kedepannya juga ada proyek lainnya yang memang dapat difasilitasi.
1: Iya, itu dia.
0: Dari Rutemu begitu. Betul. Ya. Untuk calon customer bisa
1: dimasukkan. Betul.
0: Apalagi kalau menjelang waktu-waktu akhir tahun, kalian udah mulai gercep nih ya kan. Atau jadi, masa-masa libur.
1: Betul.
0: Kalau yang spesifiknya kan mungkin ya kayak mungkin ada kunjungan dan lain sebagainya.
1: Betul.
0: Ya mungkin kalian bisa fasilitasi tapi dalam skala yang kecil aja gitu.
2: Betul. Ya betul.
0: Acara-acara hiburannya mereka misalkan.
1: Betul.
0: Seperti
1: betul.
0: Itu. Tapi support dari pemerintah sendiri seperti apa?
1: Nah, sejauh ini belum ada ya.
2: Belum ada. Cuman Dhani, kita kemarin kita sempat ketemu sama orang pariwisata di pas di mana di
1: Pusat Laut sama Ejak.
2: Iya sama Ejak. Itu ada kebetulan ada orang pariwisata. Terus dia sarankan untuk masukkan proposal.
0: Iya harus.
2: Iya betul. Jadi akhirnya ini kita mau rancang dulu proposalnya nih, gak siapa tahu. Bisa tembus gitu.
0: Amin. Selagi itu kalau kalian punya rancangan bagus ya, tawaran bagus soal itu ya mungkin bisa kesana juga sih.
1: Betul.
0: Karena mungkin melihat juga apa yang pemerintah ingin lakukan dengan apa tempat-tempat wisata misalkan begitu ya, apa yang mereka ingin buat, dan kalian pun juga menyediakan proposal yang kurang lebih ya senada dengan itu.
1: Iya.
0: Sepertinya itu jadi.
1: Betul sekali.
0: Ya, tapi kalau kalian pengen lebih random dan sebagainya, ya salah satu mungkin kayak ngelihat opportunity aja nih, kesempatan.
2: Betul.
0: Itu yang teman-teman coba ambil gitu. Nah sekarang ini waktu kita tinggal dikit nih.
1: Iya.
0: Terus kolaborasi dengan berbagai komunitas di Kota Palu, apa yang kalian lihat begitu? Ini kan satu peluang juga untuk kalian begitu.
1: Kalau saya melihat terutama waktu itu yang mencuri perhatian saya waktu itu ada Ayo Bermain ya.
0: Ayo Bermain.
1: Ayo Bermain itu kayaknya dia pengen ngangkat permainan-permainan tradisional yeah. dulu kita itu bisa tren kembali. Jadi orang gak sepenuhnya waktunya disita oleh gadget. Ya, hal yang positif saya lihat itu impact yang bagus tuh untuk meramaikan wali kota ya tentunya ya. Dan bisa kenalan sama orang random juga. Bisa jadi kolaborasi juga untuk Rutemu. Saya lihat itu peluang yang sifatnya besar ya untuk sebagai media promosi. Artinya kita juga bisa kasih referensi kalau mereka lagi burnout ya, terus lagi putus nih sama pacarnya, lagi galau. Nah ini kita bisa jadikan saluran untuk ini ada lokasi bermain ya, itu jadi kolaborasi yang positif juga untuk komunitas-komunitas yang lain. Kita terbuka, open kak. Jadi apapun yang sifatnya untuk eksplorasi Kota Palu, Sulawesi Tengah, brandingannya kita bisa kolaborasi.
0: Seperti nah, itu. Kalau tadi kan mungkin kalau kita sudah menyinggung soal hati ya, mungkin Haikal yang jagonya kayak gini ya. Ini kan ada yang membuat sedikit tertarik itu dengan narasi teman-teman bagaimana menggiring konten itu agar lebih hidup. Saya rasa seperti itu ya kan ya.
1: Betul.
0: Kalau kalian hanya menghidupkan dari frame aja kan kurang bukan kurang aja maksudnya akan sama aja,
1: betul.
0: Sama aja kan apa bedanya dengan yang
1: betul.
0: Yang lain gitu. Kalian coba buat sentuhan dengan kalimat-kalimat persuasif itu Haikal sendiri atau kayak gimana?
2: Kebetulan saya suka puisi-puisi begitu kayak suka anu juga suka novel, suka baca novel. Dan saya terapkanlah sedikit-sedikit di cuman jujur aja ada sedikit sentuhan AI-nya kak. Ya betul. Jadi ya terbantu juga dari AI. Tapi saya suka puitis juga gitu kan.
0: Ya.
2: Jadi bagaimana yang saya sampaikan di video itu sampai ke audiens gitu. Sampai maksudnya mereka tuh relate gitu. Dan ya dengan konten yang relate itu bisa jadi daya tarik begitu ke mereka dan akhirnya mereka like lah atau share lah ini relate ke kita begitu.
0: Makanya saya bilang bisa aja nih Haikal. Oke, saya rasa mungkin kalau soal AI kita nggak bisa ini ya
1: pungkiri
0: ya. Betul. Segala sesuatu di dunia ini yang sekarang ini
1: kita lagi apalagi ya
0: kita nggak bisa lari dari yang namanya AI ya. Tidak
1: bisa menghindar
0: ada campur tangan AI.
1: Betul.
0: Tapi kalau soal rasa kita yang kasih
1: betul,
0: kan? Betul nggak?
1: Betul.
0: Kita buat prom itu bukan hanya sekedar prom aja.
1: Betul.
0: Kita harus punya sense untuk buat tentukan kalimat paling cocok, gitu kan?
2: Betul. Artinya, itu tidak sepenuhnya AI, soal dari.
1: Jadi itu kita parafrase juga kak.
2: Betul. Ya,
1: mungkin 100% AI kan bahasa bahasanya baku lah.
0: Iya. Ya,
2: betul.
0: Saya punya gambaran, teman-teman pasti. Punya pemanfaatan referensi dari AI begitu, tapi untuk soal ras ini saya pengen gali sih sebenarnya kan
1: soal rasanya ya
0: bukan soal itu, tapi kan pasti ada rasanya teman-teman.
2: Betul.
0: Boleh cari di situ. Kita buat ini saja pasti cocok nggak lah? Itu sudah rasa sih.
1: Betul. Ya, kan? Betul feeling.
0: Tambahan ini AI bakal membaca nggak ya sesuai
1: betul.
0: Ternyata sesuai dengan ekspektasi.
1: Betul.
0: Oke, tinggal satu poin ini teman-teman.
1: Siap.
0: Boleh kasih statement closing ya dari Haikal dulu atau Tegar?
2: Tegar dulu.
1: Oke. Statement closing, teman-teman, kalau misal mau cari referensi kuliner, wisata, eksplorasi di Sulawesi Tengah, media Rutemu ini sangat cocok untuk teman-teman jadikan sebagai rute jalan-jalannya.
0: Nah,
1: harapannya kita ingin menjadi patokan utama media sosial teman-teman kalau mau jalan-jalan di Sulawesi Tengah. Itu kemana aja bisa pantengin terus di sosial media kita. Harapannya juga kita bisa bikin project besar bareng audiens Rutemu kayak open trip kedepannya seperti apa, terus project-project yang sifatnya jalan-jalan, happy-happy, gandeng komunitas lain, kita open collab, semuanya kita open, kita kolaborasi, kita sinergi bareng-bareng untuk branding Sulawesi Tengah, Kota Palu, biar nggak hanya dikenal sebagai panasnya, gempanya, tapi potensi wisatanya juga luar biasa besar, sehingga ini bisa jadi aspirasi positif, impact positif dari Gen Z untuk Kota Palu, seperti itu sih.
2: Kalau dari saya mungkin gimana ya, Kota Palu itu indah. Sulawesi Tengah itu perlu dieksplor. Jadi harapan kedepannya Rutemu akan bisa mengeksplor semua yang ada di Sulawesi Tengah dan memperkenalkan ke turis-turis lokal maupun mancanegara agar bisa terkenal luas lah. Ya, mungkin itu saja.
0: Oke.
1: Luar biasa.
0: Serta apa yang diceritakan ini sudah banyak kali yang jadi referensi teman-teman di Kota Palu. Ya, terutama ini permulaan teman-teman tampil di depan umum ya.
1: Permulaan.
2: Iya, permulaan. Kalau dengar kayaknya sudah sering.
0: Ya, oke.
1: Haikal perdana makanya didampingi. Saya dampingi
0: terus. Harus dong. Teman-teman artinya bersinergi terus begitu ya.
1: Terima kasih.
0: Dengan adanya cuma berdua aja nih.
1: Sebenarnya kita ada 4 orang. Nah, 2 orang ini ternyata lagi kerja.
0: Oke, enggak bisa dikagugat ya.
1: Betul.
0: Tapi saya nanti besok-besok kapan-kapan teman-teman bisa hadir lagi di Pro 2.
1: Amin, terima kasih.
0: Kasih explore banyak hal menarik lagi tentang Kota Palu dan Sulawesi Tengah pada khususnya begitu ya. Dan jangan lupa buat rasa yang lebih dari apa yang teman-teman buat gitu. Ya,
1: betul.
0: Meskipun memang kita ada sentuhan sekali lagi, tapi kan nggak bisa rasa itu nggak bisa dibohongi.
1: Feeling tetap yang paling utama.
2: Betul.
0: Oke, terima kasih, sukses buat rutemu ya.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Hari ini juga sukses.
0: Oke, terima kasih Pak Duda. Nanti kedepannya kita bisa hadir
1: lagi.
0: Oke, teman berdua, Vicky pamit ya untuk malam hari ini dan kamu nanti bisa join barengan sama aku di jam berikut ya. Bye bye.
1: Bye bye. Terima kasih.

0: Back to MLC Music Live Chat, masih bareng sama gue, nemenin lo Edi Tama di malam hari ini. Dan sekarang Edi udah gak sendiri karena sudah ditemenin sama seseorang yang capek banget kayaknya malam hari ini. Ada Maisha Juan. Halo.
1: Hai kak.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Tacap dulu ya. Penampilan nomor satu bro, bener bro.
1: Biar offline online-nya gampang.
0: Itu juga. Dia. Bener. Gimana kabar?
1: Baik kakak, gimana?
0: Luar biasa sekali malam hari ini. Perjalanan cukup menantang ya hari ini ya.
1: Saya cukup agak stres ya dengan perjalanan. Makanya aku tuh kadang salut gitu loh sama orang-orang yang kantornya di Jakarta.
0: Bener.
1: Tapi rumahnya di Tangerang atau di Bekasi, yeah. Gitu. Kayak
0: bener sih.
1: Oh my god, kalian kok kuat banget sih.
0: Tiap hari lagi ya?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Aku ngebayangin apa rasanya ya yang ada di dalam kereta, mobil, bus semuanya.
0: Bener. Dan itu kan juga maksudnya kita harus ya cukup memakan waktu ya kan.
1: Iya, dan maksudnya mereka udah kerja seharian kan, dari pagi sampai malam gitu, dan mereka harus berhadapan sama traffic yang kadang-kadang mau makan waktu sampai 2 jam.
0: Bener.
1: Jadi 4 jam di perjalanan. Oh my god.
0: Bener. Ngatur moodnya si PR jujur.
1: Terus aku tuh pernah punya teman yang kantornya di Kuningan.
0: Oke.
1: Okay. Terus dia rumahnya di Tangerang tapi yang pojok gitu. Terus dia tuh berangkat jam 5 pagi, Kak.
0: Wah.
1: Tahu gak kenapa?
0: Kenapa?
1: Tapi emang mungkin dia beruntungnya dia masih punya mobil. Okay. Jadi dia berangkat pagi, nyampe di kantor dia tidur di mobil dulu.
0: Oh,
1: daripada dia harus datang berangkat jam 8 atau jam 7 tapi harus 2 jam di perjalanan gitu.
0: Lebih stressful sih.
1: Iya kan?
0: Di traffic gitu kan lebih stressful gitu.
1: Gila
0: kan.
1: Sih, ya.
0: Bener. Tapi kalau seorang Masya Juan gitu kan, kalau misal lagi kejebak di traffic gitu, di traffic lumayan lama, biasanya ngapain sih?
1: Main HP
0: aja ya, paling
1: main
0: ya scroll
1: HP,
0: scroll.
1: Denger lagu ya.
0: Denger lagu. Sekarang lagi dengerin apa emang?
1: Woi, lagu aku sendiri.
0: Terlalu hard selling, Mbak.
1: Salah, harusnya kayak satu lagu orang lain dulu.
0: Bener.
1: Terus ada lagi nih satu lagu.
0: Iya, gitu. Bener.
1: Kurang training saya.
0: Aduh.
1: Soalnya aku udah setahun gak ngeluarin lagu.
0: Oh iya bener,
1: iya.
0: Ya. Terakhir juga main kesini juga,
1: iya.
0: Tahun lalu ya. 2025 ya. Bener. Tapi gimana so far selama satu tahun sudah mempersiapkan apa aja? Atau mungkin ada sesuatu yang berbeda gitu dari karya-karya sebelumnya?
1: Lebih ke... pengen tahu apa yang sebenarnya aku mau.
0: Oh, okay.
1: Gak gitu banyak yang dilakuin, cuman kayak refleksi aja. Karena yang tahun lalu itu kan lagunya memang apa yang aku pikir aku mau di tahun lalu. Tapi beneran aku mau, tapi ternyata di tahun ini berbeda gitu.
0: Oh, berarti tahun ini menemukan sesuatu yang berbeda nih.
1: Betul, karena sebenarnya lucunya aku itu romantize sesuatu yang sedih, tapi akunya cheerful orang ya, bingung gak sih kak?
0: Oke, okay, agak rumit juga ya, complicated juga ya, kayak apa sesuatu yang sedih tapi orangnya cheerful gitu. Jadi kalau bawain lagu yang sedih gimana itu?
1: Emang aku suka banget lagu sedih aja, tapi pas lagi nyanyi sedih banget. Tapi kalau udah off mic ketawa-ketawa langsung begitu. Jadi sebenarnya punya dua sisi yang agak jomplang,
0: iya,
1: gitu
0: loh, beda banget gitu. Berarti kayak habis nyanyi, tarik nafas, hai.
1: Kayaknya anak-anak main music tahu deh, emang gitu.
0: Iya gitu ya, emang ya? Bener. Tapi kalau yang sekarang ini, lagu yang sekarang ini apa nih?
1: Happy banget. Jatuh cinta banget.
0: Idi.
1: Cara nyanyinya jujur adalah, bukan cara nyanyi aku, itu adalah cara aku ngomong, tapi dijadiin lagu gitu.
0: Menarik. Jadi ini adalah sesuatu yang kalau kemarin mungkin nuansanya lebih sedikit mellow gitu kan. Sekarang kalau ini adalah happy.
1: Happy, dia genrenya kayak Japanese city pop gitu. Iya, city pop banget lah. Terus lucunya waktu kita recording, kan aku yang direct vokalnya Kamga.
0: Wow, oke. Okay.
1: Yeah. Alright. Jadi pas aku nyanyi sesuai apa yang aku pikirkan aja. Terus tiba-tiba kakak Kamga bilang gini, enggak usah terlalu niat nyanyinya. Biasa aja dia bilang gitu. Nyanyinya kayak ngomong aja, imut-imut biasa aja. Terus pas aku ikutin apa yang beliau suruh, aku ikutin nih. Terus aku baru realize, ini adalah tone suara yang aku pakai tiap hari kalau ngomong.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Berarti di lagu ini suaranya gak acting seperti ini.
1: Iya, jadi kayak kalau nyanyi tuh aku agak-agak teknik gak kepake ya gitu.
0: Agak lebih kayak nyamplak aja ya.
1: Iya, agak lebih kayak enak ya nyanyi kayak gini gitu, cuman ngomong doang.
0: Benar. Karena single ini apa judulnya kalau boleh tuh?
1: Kamu doang.
0: Kamu doang.
1: Nah, Only you
0: ya. Ya kalau diterjemahin ini seperti itu ya.
1: Iya.
0: Tapi yang menarik adalah kenapa akhirnya memilih genre Japanese City Pop nih? Ini kan beda banget berarti kan?
1: Iya, lagi-lagi aku tuh suka banget lagu slow.
0: Oke.
1: Tapi ya itu aku tuh ekstrim, jadi kalau lagi sedih-sedih banget, kalau seneng tuh seneng banget. Dan semuanya dirayain, jadi kayak kalau lagi sedih, lagu tersedih tahun 2026 semuanya aku dengerin.
0: Okay.
1: Tapi kalau lagi jatuh cinta banget, lagu centil era 2026 aku harus dengerin semua gitu.
0: Oh, okay.
1: Jadi saat aku jatuh cinta atau aku ngerasa kayaknya aku pengen taruh vibes jatuh cinta di lagu ini, yang aku pilih genrenya langsung yang mentok. Yang bagi aku orang kalau dengar udah gak mungkin gak joget gitu
0: bener,
1: badannya.
0: Bener.
1: Karena ada loh lagu jatuh cinta tapi yang melodinya sangat hangat.
0: Yes.
1: Sangat slow, bener. Senja ya bener, kan. Bener. Dan tapi gak ini, salah juga.
0: Bener. Tapi ini lebih ke fun, happy gitu.
1: Fun party ya. Abis aja sih. Party afternoon gitu.
0: Alright. Berarti tadi kan dibilang ini adalah lagu jatuh cinta.
1: Betul.
0: Apakah Michelle sedang jatuh cinta? Nanti kita tanyain ya teman berdua ya. Dan buat kamu juga yang pengen bertanya teman Pro2, kamu boleh banget bertanya langsung di live chat di TPRD Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke WhatsApp Pro2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi barengan sama Maisha Juan ngomongin soal single terbarunya berjudul Kamu Doang. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan.
1: Yeah.
0: Alright, kita ngomongin soal single terbarunya nih, Kamu Doang. Kalau tadi mungkin udah dikasih tahu ya, kalau mungkin temanya ini tentang jatuh cinta nih.
1: Mm-hmm.
0: Tapi sebenarnya ini jatuh cinta yang seperti apa nih di lagu ini?
1: Yang denial sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi
0: gimana tuh?
1: Sebenarnya aku pribadi setiap jatuh cinta gak pernah langsung akuin aku jatuh cinta.
0: Oh, aku
1: tipe yang kayak bakal denial terus sampai semua orang meyakinkan sampai kenyataan memaksa aku untuk ngaku deh gitu. Akhirnya aku ngaku. Nah, aku bawa feeling itu, situasi itu ke dalam lirik lagu di sini gitu.
0: Oh, wow, menarik. Berarti apa ya, kayak
1: cewek gengsi lah, gengsi iya setinggi sih, langit.
0: Bener
1: gitu.
0: Sih, gengsinya tinggi banget sih.
1: Iya, kayak mungkin ya, cowok yang dideketin, yang mendekati dia bukan cowok yang tipenya dia.
0: Okay.
1: Tapi kayak ternyata unreal banget gitu misalnya gitu. Misalnya unreal banget, dia baik banget.
0: Bener.
1: Terus punya sahabat-sahabat cewek, terus sahabat cewek kita udah pikir ya gak mungkin sama dia, ujung-ujungnya kita jatuh cinta juga, jadi, terus gak mau ngakuin.
0: Iya. Tapi sebenarnya cewek gengsian itu bisa luluh juga gak sih?
1: Pasti bisa sih, soalnya kan kalau ngomongin soal cinta kayaknya gak bisa bohong ya.
0: Benar.
1: Soalnya hati kan gak bisa dikontrol gitu, bukan kayak hal-hal yang bisa diubah-ubah. Itu udah terlalu kayak butuh sesuatu yang genuine banget gitu.
0: Benar. Tapi kalau misal denial terus gitu, kapan akhirnya seseorang yang gengsian ini, yang denial terus, itu akan mengakui kalau dia ternyata jatuh cinta?
1: Saat ditampar fakta mungkin ya.
0: Okay, contohnya?
1: Yeah. Karena misalnya dia gengsian, dia gak mau ngakuin. Terus tanya kenapa lu gak mau suka sama dia gitu. Dia gak punya alasan.
0: Okay.
1: Karena kalau dia bilang misalnya, enggak nih orang gak perhatian sama gue, ternyata dia perhatian banget.
0: Bener.
1: Kan itu ditampar fakta terus. Betul. Kan. Nah itu Betul. Yang akan bikin kita jadinya jujur. Iya juga sih gitu. Iya sih, okay lah.
0: Bener. Tapi apa maksudnya? Jujur gue gak tau kenapa ya, kayak ada orang yang mungkin denial gitu tentang cinta gitu. Ada alasannya gak sih kenapa?
1: Ada banyak. Kalau di generasi aku kebanyakan gara-gara mereka basically banyak beberapa dari mereka sayangnya datang dari keluarga yang broken home misalnya kayak gitu. Jadi mereka tumbuh jadi anak yang sampai kapanpun mereka gak mau punya pacar atau pasangan. Karena mereka menganggap pasangan itu akan mengecewakan mereka seperti apa yang mereka lihat. Ada yang kayak gitu. Terus ada juga yang emang pernah diselingkuhin misalnya kayak gitu. Jadi nextnya kalau udah deketin orang, mau orang itu sebaik apa, jadi bias karena ya udah emang gue nggak mau aja. Gue tahu lo baik sama gue karena sekarang 3 bulan lagi lo akan pergi gitu.
0: Berarti ada rasa apa ya, kayak rasa takut, rasa trauma,
1: trust issue gitu ya. Atau dia udah nge-branding dirinya, gue adalah cewek independen yang tidak perlu cowok. Terus itu lulus juga lah. Terus dia malu gitu. Ada banyak lah.
0: Banyak kasus. Kasusnya sih, apalagi di kota besar seperti ini ya.
1: Ada juga kasusnya yang udah denial, denial sampai cowoknya akhirnya pergi, dia nyesel. Itu ada juga, sumpah aku udah kayak, ih. Misalkan
0: loh. Nah iya maksudnya ketika mungkin denial keras gitu ya. Menolak terus, nolak. Sampai akhirnya mungkin ya namanya manusia mungkin ya. Ketika yang ngejar mungkin ada rasa capeknya juga gitu kan. Akhirnya yaudah mundur nih gitu kan.
1: Terus akhirnya rugi akhirnya juga gitu. Karena dia gak nemuin lagi yang sebaik itu misalnya.
0: Akhirnya menyesal. Akhirnya apa? Mungkin merasa kehilangan akhirnya.
1: Betul.
0: Dan itu mungkin yang bikin akhirnya oh ternyata sepi ya tanpa dia ya. Ternyata aku ngerasa kehilangan ya sama dia ya. Berarti perasaan itu yang ingin disampaikan di lagu ini.
1: Iya, kalau yang di lagu ini lebih kayak ini cewek dapat satu cowok yang emang unbelievable baiknya gitu. Udah terlalu baik. Tapi emang karena background dia atau emang dianya aja suka jual mahal begitu, dia deny terus, deny sampai akhirnya ya udahlah, fine gitu. Emang lu bagus banget gitu.
0: Bener.
1: Akhirnya hidupnya jadi berwarna banget gitu.
0: Tapi, maksudnya makna dari kamu doangnya itu di mananya berarti?
1: Karena saat dia sudah menerima kalau ternyata dia juga suka dan dia tahu ini orang baik gitu. Isi kepalanya dia justru jadinya yang paling bucin, jadi yang kayak lo doang deh gitu.
0: Bener, bener.
1: Karena dia tahu dirinya dia suka susah banget untuk ditaklukin kan. Jadi sekalinya dia menerima, okay, udah deh gitu. Tapi jadi dia terus yang kepikiran.
0: Iya, bener.
1: Kamu doang.
0: Gitu. Bener, bener. Bakal jadi apa ya? Mungkin kasusnya banyak yang lebih bucin akhirnya. Iya. Gitu
1: mungkin
0: ya.
1: Kamu doang juga bisa diartikan sebagai dari seluruh cewek atau cowok gitu ya. POV-nya terserah di dunia ini lu doang, kamu doang yang berhasil dapetin gue gitu.
0: Oke.
1: Lu doang yang bisa bikin trauma gue hilang. Lu doang yang bisa jadi temen atau partner gue selama gue masih trust issue gitu.
0: Benar. Tapi mungkin buat mungkin teman pro 2 ada juga yang punya rasa trust issue itu, trauma atau takut untuk jatuh cinta atau mungkin menerima seseorang dalam hidupnya gitu kan.
1: Iya.
0: Gimana tuh, mungkin ada tipsnya enggak sih dari seorang yang mungkin juga sering denial kalau bilang gini ya.
1: Tapi beda-beda ya. Kalau aku pribadi, denial itu karena bentuk dari aku waspada.
0: Benar.
1: Emang butuh barrier aja untuk merasa diri aku secure gitu. Betul. Karena dengan kayak aku kasih action deny itu, aku kadang-kadang juga pengen melihat reaksi atau
0: Ngerti gak sih?
1: Itu benar atau salah. Cuman yang aku rasain itu doang. Kalau aku deny karena bentuk dari waspada, setidaknya setelah aku deny itu, aku bisa lihat actionnya dia apa. Gitu.
0: Jadi kayak dalam tanda kutip menguji lah ya, orang menguji. Itu benar-benar serius deketin atau enggak gitu ya.
1: Karena sesimpel kayak kalau misalnya kita udah ngerasa kayak, misalnya ya, misal aku pernah ada di kondisi dia nembak. Terus aku bilang, sabar dulu bisa gak gitu. Aku pernah bilang gitu kan. Sabar dulu bisa gak. Kan biasanya mostly cowok ada dua nih. Ada tipe cowok yang kayak makin penasaran digituin. Betul. Ada yang kayak, ya kayaknya dia emang gak demen sama gue, yaudahlah bye, next girl gitu. Nah kalau misal tipe yang next girl itu, aku merasanya, oh kayaknya emang lu gak gitu pengen deh gitu. Karena kayak coba-coba aja lempar semua, nembak semua orang gitu. Deketin sebulan, tembak. Deketin sebulan, tembak gitu. Kan nothing tulus juga bagi dia begitu. Nah bagi aku tidak terlalu setuju dengan hal itu. Karena bagi aku, kalau lu udah cinta pasti ada yang diperjuangkan gitu.
0: Bener.
1: Lu akan berusaha. Walaupun bagi gue perjuangannya juga harus make sense ya gitu. Tapi kan kalau kayak gitu harusnya masih bisa diperjuangkan. Diyakinkan gitu.
0: Betul.
1: Kecuali emang dia nolak gak ada alasannya. Aku waktu itu tolak gara-gara cepet banget pak.
0: Bener-bener kayak buru-buru banget deh.
1: Iya gini. Masalahnya kalau buru-buru tapi ternyata intens dan dekat, okay lah. Ini belum dekat, jadi kayak belum. Gue gak kenal siapa gitu. Yeah. Banget kayak udah mau ngikat gitu.
0: Bener-bener. Bentar dulu bos.
1: Ente siapa gitu.
0: Bentar dulu bos.
1: Kenalin dulu boleh gak sih?
0: Masa langsung mau gak jadi ide gue gitu.
1: Iya. Terus kata-katanya kalau proper gak apa-apa, dia kayak pacaran aja yuk gitu. Ya ampun.
0: Wow
1: ya.
0: Sok asik lu.
1: Sok asik. Ente kenapa pak?
0: Bener, kayaknya ngebet banget gitu kan.
1: Iya kan jadi serem ya. Bener, kayak gitu.
0: Bener. Ya juga sih itu serem sih.
1: Tapi pernah juga ketemu orang yang lempar aja. Tapi emang dia emang serius. Dia emang udah yakin dari awal. Walaupun belum terlihat sedekat itu, orangnya kayak, gue suka sama lo dan gue mau perjuangin apapun itu. Dan aku tetap tolak awalnya. Karena belum sedekat itu kak. Emang fasenya sama. Cuman ini orang lebih benar. Jadi setelah aku bilang sabar dulu boleh gak, during that process dia meyakinkan banget.
0: Tapi berarti itu kelihatan perbedaannya tuh.
1: Beda-beda jauh-jauh. Vibes itu jauh banget. Bagi aku sih sangat terlihat ya.
0: Mungkin kasus kedua adalah kayak gue pengen ngasih tahu kalau gue tuh ngejar
1: serius,
0: lo tau.
1: Iya serius. Lebih kayak gitu.
0: Iya.
1: Lebih gue tuh deketin lo karena gue mau pacaran sama lo dan gue mau serius gitu. Bener. Jadi bukan yang kayak ayo pacaran sama gue gitu.
0: Kok kayak maksa. Om takut om.
1: Sabar om.
0: Bener. Oh gitu. Oke. Nah ini yang menarik juga adalah ini menjadi apa, karya tulisan pertama ya.
1: Betul.
0: Dari Masya Juan juga.
1: Betul. Sekali nulis lagu upbeat. Aduh.
0: Dan ini yang beda banget maksudnya dari lagu-lagu sebelumnya ya.
1: Jadi first experience semua.
0: Gimana rasanya bisa menulis lagu sendiri
1: getar
0: akhirnya?
1: Ya, kaya. Getar. Kakak harus lihat sih foto-foto aku waktu nulis bareng roommate. Itu mukaku semuanya panik. Serius, mukanya serius banget gitu.
0: Bener. Mungkin boleh diceritain kenapa pas penulisan itu panik, kenapa? Diceritain dulu dong.
1: Jadi teman-teman semuanya, label aku kan My Music Records. Betul. Ya. Aku tuh dianterin sama Kajai, Kak Ade Govinda, tuh semua nemenin aku tuh. Tapi beliau-beliau ini kan memang sudah legend ya.
0: Bener.
1: Mereka sudah nulis lagu tuh kayak merem gitu loh.
0: Bener.
1: Mereka tuh gak sadar kalau aku tuh gak pernah tulis lagu.
0: Oke.
1: Jadi saat mereka bilang, okay, kita kali ini lagunya ditulis sama roommate ya. Aku langsung pikirnya, oh tulis lagu itu roommate tulis lagu, tapi aku ada di samping dia, aku bisa kasih opini aku. Kayak gitu yang aku pikirin gitu kan. Datang nih masih seru. Gue udah pikirnya gue bakal minum kopi enak gitu. Tiba-tiba roommate pencet chord. Terus aku kayak, iya kak, oke bagus.
0: Gitu-gitu dong, ya?
1: Berasa pas ya? Tiba-tiba udah kelar nih, refnya doang.
0: Oke.
1: Okay, Mai, mana liriknya? Hah? Gue kayak, tapi muka aku cuma kayak, lirik kak? Gitu terus, iya tulis coba liriknya.
0: Wow. Hah?
1: Mungkin mereka ngomongnya tuh kayak, ya udah giliran lo gitu. Kayak itu udah job desk lo gitu. Masalahnya gue gak tahu gue harus ngelakuin itu. Di kepala gue, apa yang gue harus lakukan, pikirin rimanya dulu.
0: Okay.
1: Kalimatnya apa, bahkan aku gak tahu konteks lagunya mau dibawa kemana.
0: Okay, berarti emang benar-benar kosong pada saat sampai di studio itu berarti.
1: Iya, jadi Kak Raymond waktu itu tanya, apa percintaan yang pengen kamu bawa di lagu ini? Aku gak bisa jelasin, aku cuma kasih lempar banyak cerita cintaku. Mana yang mau dipakai, gue juga gak tahu gitu. Sumpah, bener-bener deh. Terus disuruh tulis lirik, aku kayak, ini apa gitu. Tapi aku bener-bener cuma main HP kak. Aku main HP, aku suruh ChatGPT bikinin liriknya awalnya.
0: Oke.
1: Karena sebenarnya ChatGPT kan gak akan bisa bantu segitunya. Betul. Karena dia gak tahu konteks kan.
0: Bener.
1: Aku cuma bilang, coba bikin kata-kata puitis banget, buset.
0: Terlalu robot gitu.
1: Iya, ini robot sekali. Sebenarnya lempar saja HP saya ini. Akhirnya aku di notes. Definisi yang kalau kayak di film ngetik, hapus lagi.
0: Iya.
1: Itu real terjadi. Tapi ternyata ada satu esensi yang aku baru nemuin. Once kita udah temuin makna lagunya mau kemana, kita gampang banget. Satu kalimat pertama yang sulit banget, jadi di ref aku ada diam-diam aku penasaran, itu doang ketemu kak, itu gampang banget ke bawahnya.
0: Berarti,
1: tapi nemuin diam-diamnya itu susah banget.
0: Oke, tapi setelah nemu diam-diam aku penasaran itu langsung gacor akhirnya semuanya.
1: Karena kan melodinya na na na na na na na na na na, terus aku mikir apa itu na na na na, bingung dua kata apa yang catchy gitu.
0: Oke, wow.
1: Seru
0: tapi ya, fresh pengalaman.
1: Iya. Tapi itu masih chorus kak, chorus sama verse tuh beda.
0: Oh beda lagi.
1: Jadi kayak chorus tuh harus catchy, verse tuh aku merasanya harus cerita banget gitu. Itu lebih pusing lagi. Cerita gue kebanyakan.
0: Oke. Tapi long story short, akhirnya dibantu juga kan sama roommate project.
1: Oh mereka mah baik sekali, mereka bantu banget. Tapi akhirnya jadi.
0: Akhirnya jadi juga ya. Dan happy dong sama hasilnya dong.
1: Banget.
0: Ya. Walaupun geter dikit lah ya.
1: Geter dikit. Kadang yang geter dikit itu justru paling dicinta kan.
0: Bener.
1: Karena udah prosesnya panjang.
0: Bener. Oke. Gue makin penasaran. Ini lagu yang pertama kali ditulis oleh Maisha ya. Nanti kita bakal dengerin dulu. Nanti gue juga bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan lu semua. Maisha sih yang jawabin sih. Gue bacain pertanyaannya. Itu dia maksudnya ya. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan.
1: Yeah.
0: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal lagunya.
1: Jukut goreng.
0: Bukan. Iya sih. Tadi kita over sama ngomongin.
1: Iya, barusan banget kan jukut goreng yang diomongin.
0: Cuma teman-teman berdua gak ada yang tahu ya kita ngomongin jukut goreng ya. Aduh random banget. tapi emang kalau Maisha tuh emang suka makan banget ya.
1: Oh banget.
0: Oh iya.
1: Iya. Yeah. Tapi turun 8 kilo, keren enggak?
0: Wow. Kok bisa? Pasti pertanyaan itu semua tuh. Kok bisa gitu
1: kan? Gym aku gila-gilaan.
0: Oh iya ya, harus seimbang lah ya. Iya.
1: Dan aku makannya kayak sehari makan enak cuma sekali.
0: Oh iya.
1: Sisanya
0: definisi makan enak tuh apa?
1: Makannya banyak, proteinnya banyak dan makan yang aku suka gitu.
0: Oke, berarti sisanya makan apa tuh?
1: Sisanya makan sehat.
0: Oh.
1: Makan sehat doang. Cuman minum jus atau enggak makan telur atau protein tok. Enggak boleh ada karbo sama sekali gitu. Bukan makan yang enak lah.
0: Iya. Kebayang.
1: Yang enjoyable cuman satu. Tapi sekali satu hot food.
0: Iya. Berarti tadi ya sebelum kesini ya baru makan ya. Makan ayam goreng sama jukut goreng.
1: Betul, tadi pagi saya makan tuh makanan low kalori samping gym. Sumpah makanya langsung gua butuh jukut goreng gitu.
0: Iya. Alright, kita beralih ke kamu doang lagi ya. Benar. Ini kan hasil tulisan sendiri. Tadi kita juga udah dengerin bareng-bareng gitu ya. Ada rasa ketakutan gitu gak sih? Hasil tulisan sendiri akhirnya dirilis.
1: Ada kak, aku tuh udah nulis lagu sendirian di kamar gitu. Udah ada 6 lagu.
0: Okay.
1: Cuman dari dulu memang tidak pernah terpikir untuk didengerin ke orang. Karena itu adalah media aku curhat doang. Jadi aku tuh bukan tipe orang curhat ke orang lain. Gak bisa banget. Jadi aku kasih satu media aku dulu tuh ngelukis. Pokoknya aku selalu ada kegiatan untuk ngeluarin emosi gitu. Nah terus akhirnya karena aku penyanyi jadi biar keren gitu. Lu curhatnya gimana tulis lagu gitu kan.
0: Masalahnya biar keren.
1: Beneran keren lagi.
0: Iya lagi. Menurut gue bikin lagu tuh keren tau.
1: Iya kan. Terus akhirnya aku cuman ajak teman-teman aku di kampus atau di mana gitu. Circle aku di Tangerang untuk bikin bareng aja. Bikin demo. Aku suka banget sih, cuman memang tidak pernah terpikir untuk dikeluarin ke orang. Alright. Jadi kemarin sebenarnya walaupun aku deg-degan, tapi ada satu sisi di diri aku yang kayak, oh, this is the time aku untuk tunjukin kalau aku juga bisa tulis gitu sebenarnya. Jadi emang itu pertama kalinya aku tulis depan semua orang, tapi bukan pertama kalinya aku nulis lagu.
0: Dan ini pertama kali dirilis juga berarti ya?
1: Iya, jadi tanggung jawabnya beda. Kalau dulu kan cuma pengen curhat, kayak nulis aja, kayak tulis puisi gitu, terus dinyanyiin. Kalau ini bener-bener, guys, ini perkata semua orang denger gitu.
0: Iya, bener-bener. Kayak kalau

0: mungkin nulis ya, no filter lah ya.
1: Betul, gitu lah ya. Dan gak ada pikirin rima atau apa, apakah nyambung atau enggak, terserah gue. Kan lagu-lagu gue, betul, bukan buat gue juga, bener, gitu, bener, kan, bener, bener, buat kalian.
0: Berarti 6 lagu itu gak akan sama sekali dirilis.
1: Nah, tapi jangan salah. Ais. 6 lagu itu tuh semuanya tentang diri aku.
0: Oke. Okay.
1: Dan itu semuanya personal banget. Jadi ada tentang keluarga, ada tentang personal life, tentang luka, tentang semuanya, semuanya. Okay. Itu personal banget sebenarnya. Cuman sempat berpikir untuk suatu saat kalau ada project impulsif yang emang pengen gue keluarin gitu, gue akan keluarin sih.
0: Bisa ya, bisa lah ya, selipin.
1: Tapi mungkin dia lebih bagusin lah ya. Tolonglah dibantu gitu.
0: Bener. Oke. Tapi selama apa proses produksi bikin, berarti bikin lagu ini berapa lama?
1: Ini.
0: Kamu doang.
1: Kamu doang. Bikinnya mah sejam. Bikin tulis lirik ya.
0: Oh, tulis lirik.
1: Sejam. Yang lamanya tuh kita nyari chordnya karena berapa kali berubah karena kayaknya vibesnya nggak kesini, nggak kesitu gitu. Pas udah ketemu konteks tuh cuma sejam. Pokoknya total tuh 3 jam lah di dalam studio sama segala macam musik segala macam. Abis itu sebulan kemudian atau kayak berapa minggu kemudian langsung record suara. Abis itu langsung
0: mixing mastering.
1: Iya itu by the time lah. Terus video klip.
0: Oh wow,
1: cepet. Terus tiba-tiba, iya abis video klip aku tanya, minggu depan ya rilis. Gue kaget juga, sumpah dar-dar banget. Label gue tuh bener-bener kayak, kasih konteks dikit bisa gak sih?
0: Pay info.
1: Terus mereka nih si kakak-kakak sosmed ini datang ke rumahku untuk ngonten.
0: Okay.
1: Terus aku mikirnya ngonten tuh emang buat kayak 2 minggu 3 minggu ke depan. Terus mereka bilang, "Oh, enggak, orang 10 hari lagi rilis." Gue bilang,
0: wow, dar-dar sekali ya. Benar. Tapi ini kan prosesnya lumayan cepat. Ada kendala nggak sih selama produksi tek vokal atau bikin lirik itu nggak ada?
1: Tidak
0: lah ya.
1: Ada. Dari awal aku di label ini, dari lagu pertama yang setidaknya itu tidak pernah ada masalah yang besar. Kayak kecil-kecil pasti ada. Cuman itu di proses kita membuatnya aja, kayak misalnya video klip perintilannya banyak, itu pasti kan jadi apa ya, tantangan buat semua tim gitu. Tapi kalau untuk setelahnya terus kita harus revisi apa, nggak ada sama sekali lagi.
0: Benar-benar menarik ya. Dan tadi juga katanya video klip juga sudah selesai ya.
1: Sudah diupload semua loh.
0: Wow, kalau video klipnya ada, maksudnya menceritakan tentang sesuatu?
1: Video klipnya itu juga luar biasa kok prosesnya. Itu aku meeting sama kakak-kakak itu, kita ngebuka-bukain video-video contoh ya, inspirasi aku ke mereka supaya mereka bisa bikin decknya gitu. Terus belum selesai sampai situ, di Indonesia kan spot-spot untuk bikin yang aku mau ini itu belum terlalu banyak. Jadi kita harus bikin gimana cara supaya satu ruangan bisa penuh banget aksesoris segala macamnya gitu, propertinya. Dan itu sulit sekali. Wah. Tapi mereka bisa
0: achieve lah ya. Dan sesuai harapan lah ya, sesuai ekspektasi lah ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Dan nanti juga ada sesuatu yang spesial nih akan dipersembahkan langsung oleh Maisha Juan ya. Kira-kira apa? Pokoknya pantengin terus di MLC Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan. Alright. Kalau ngomongin soal lagu Kamu Doang nih ya, kalau mungkin dalam apa ya, dalam pikirannya Maisha nih. Kalau lagu ini dijadiin sebuah warna, kira-kira warna apa
1: kuning.
0: Itu?
1: Kuning.
0: Kuning. Oh, kenapa itu?
1: Kuning and pink.
0: Oh wow.
1: Iya. Okay. Kuningnya butter yellow, yellow butter gitu. Pinknya harus baby pink.
0: Oh, wow, cheerful sekali ya.
1: Iya, summer banget kan.
0: Summer, bener.
1: Iya, dan kakak harus tahu kayak celana aku tuh udah warna
0: ini. Oh iya bener.
1: Ya, aku warna pink.
0: Oh, iya.
1: Ih, celana aku kalau nggak baby pink, baby yellow oh, lagi, butter yellow.
0: Bener. Oh berarti berarti emang Masya sebenarnya suka juga warna-warna bright, warna cheerful gitu.
1: Iya, terus aku abis collab sama Photomatix kayak bikin frame foto gitu. Iya. Terus dia kayak semua orang tuh bisa foto pakai frame itu di manapun yang ada Photomatix-nya. Terus warnanya baby pink and
0: lucu. Lucu sekali. Jadi buat teman berdua mungkin bisa foto-foto juga ya.
1: Iya, di mana-mana ya. Itu di mana-mana ada.
0: Benar, benar. Dan mungkin kalau pingin dengerin lagunya Kamu Doang nih, di mana nih? Di mana aja berarti bisa dengerin?
1: Bisa dengerin di semua digital platforms. Terus bisa nonton MV-nya di My Music Records.
0: Okay.
1: Type aja Kamu Doang by Maisha Juan.
0: Seru.
1: Hari ini behind the scene-nya keluar.
0: Oh iya. Yeah.
1: Iya, ini baru.
0: Wow.
1: Hours ago.
0: Nah, itu ya.
1: Kalian harus lihat sih behind the scene-nya.
0: Bener, tadi udah cerita-cerita dikit kan, setnya segala macam gitu kan. Yeah, nah, itu tonton aja dah keriuhannya Maisha di situ. Tapi lu orang yang perfeksionis banget ya sih sebenarnya.
1: Cuk banget banget.
0: Banget ya.
1: Iya banget.
0: Berarti apa ya, dalam tanda kutip lumayan rewel ya kalau lagu dan
1: sebenarnya aslinya rewel banget kak. Cuman kan di dunia profesional yang dilibatkan gak cuma diri aku. Bener. Kan. Dulu waktu aku muda, aku emang gue suara tua. Mulut aja gak bisa di. Enggak, waktu aku masih kecil, kan aku udah dari kecil kan dunia entertainment gitu. Waktu kecil aku perfeksionis tapi gak bisa jaga mulut.
0: Okay.
1: Jadi, enggak, perfeksionis tapi suka nunda. Jadi karena suka nunda, sekalinya mau kerjain tapi karena ngelihat semua hidup berantakan jadi gak mau kerjain. Ngerti gak sih?
0: Iya, paham.
1: Iya, itu paling tepat tuh kata-kata itu.
0: Karena suka nahan-nahan gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, kalau sekarang lebih terstruktur. Jadi once aku ada energi buat mengeluarkan perfeksionis ya, bisa dikeluarkan dengan baik.
0: Alright, itu dia ya. Pokoknya bisa ditonton aja. Behind the scene juga ada di My Music Records berarti ya.
1: Ada di Maisha Juan official.
0: Oh, Maisha Juan official ya, bisa dicek gitu ya. Dan lagu-lagunya bisa didengerin di semua DSP.
1: Yeah.
0: Di MV-nya juga bisa ditonton, harus ya, wajib ya. Dan juga tentunya bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih banyak.
1: Terima kasih Kakak
0: Maisha Juan. Habis ini bakal ada sesuatu yang spesial ya. Bakal bawain secara langsung.
1: Dan ini pertama kali loh.
0: Wow, ini makin spesial lagi nih ya. Alright, silakan siap-siap dulu. Gue pamitan dulu ya sama teman Bro 2 ya. Terima kasih teman Bro 2 udah seru-seruan di 1 jam terakhir ini di MLC barengan sama Maisha Juan. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan langsung aja, sudah siap?
1: Siap, let's
0: sudah
1: go.
0: Alright, langsung
1: ini dia
0: aja.
1: Kamu Doang.
0: Ini dia Maisha Juan dengan Kamu Doang.

0: taksi mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Bo, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Strategi pemasaran apa sih yang paling efektif kan digunakan sejauh mata memandang?
2: Pasti banyak dong ya. Mm-hmm. Kita langsung dengar deh ceritanya dari Kak Baldi.
1: Iya benar.
3: Kalau menurut saya pribadi sih Kak, yang paling efektif sekarang masih sosial media.
2: Sosial media benar.
3: Karena paling mudah reach out orang-orang umum.
2: Oh.
3: Misalkan yang enggak tahu Taichan kita atau produk kita, kita beriklan di sosmed itu jadi lebih gampang awareness-nya jadi gampang terbangun sama orang-orang lain yang enggak tahu.
2: Itu membangun apa komunikasi dengan orang-orang di media sosial itu dan cari kayak gimana? Apakah mungkin ada apa perbedaan gambar kemudian juga apa video ya kayak konten lah gitu ya atau kayak gimana? Bener.
3: Kalau kita biasanya ada akan interaksi sih Kak,
2: tanya interaksi jawab, langsung ya
3: atau kayak ada kuis berhadiah gitu gitu.
1: Jadi konten ya.
3: Jadi untuk kayaknya atensi mereka lah kita ambil gitu.
2: Dan kebanyakan itu yang pengguna sosial yang seperti apa? Apakah teman-teman dari Gen Z sendiri ya atau mungkin sebagian milenial juga gitu kan?
3: Bener. Kalau menurut saya pribadi sih Bang, karena Sate Taichan ini kan segmented banget.
2: Segmented
3: banget. Orang-orang mungkin bapak-bapak itu kan lebih seneng sate Madura gitu yang sate kecap. Nah jadi segmennya agak anak muda. Jadi anak muda itu lebih sering kita ajak gitu Kak. Lebih apa berusaha relate lah gitu sama anak-anak Gen Z.
1: Iya
3: gitu.
1: Karena Sate Taichan ini lebih terkenal di kalangan anak Gen Z.
2: Anak Gen
1: Z.
2: Oh, okay.
1: Nah karena tadi dia bertanya Sate Taichan itu apa sih?
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 Produ FM, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Vicky ya. Selepas tadi kamu, kita udah barengan sama rutemu. Mudah-mudahan teman-teman gak kesasar ya malam hari ini. Mungkin lagi ke suatu tempat gitu kan, lagi pengen seru-seruan di malam hari ini, lagi ngumpul-ngumpul maksudnya ya. Malam hari ini bakal terus lanjut ya. Sekarang 17 menit dari pukul 21. Wah, 17. Kayak ngatu sama tanggal kemerdekaan kita ya. Tanggal 17 Agustus. Ya, tinggal 10 hari. Gimana persiapannya teman Pro 2? Udah banyak ornamen-ornamen, aksesoris-aksesoris kemerdekaan. Kayak di depan saya sudah ada bendera-bendera yang kayaknya tuh gak bakalan terlewat sepanjang tahun momen perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selalu dihiasi dengan bendera merah putih yang melingkar ya di berbagai sisi tempat ya kan. Kalau di perkotaan udah nampak belum ya? Oke, tapi yang kita lihat beberapa hari kemarin para pedagang musiman bendera ya. Jadi kita bantu UMKM juga, kita bantu saudara-saudara yang lagi menjual gitu ya. Kita semarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ya. Tapi yang perlu diketahui ya teman Pro 2, sekedar share aja. Jadi gak sembarang untuk menaruh pernak-pernik kemerdekaan, apalagi sampai ke tiang listrik. Ya. Jadi dekorasi HUT RI wajib berjarak 3 meter dari jaringan listrik. Ini isi berita kita melalui portal berita RRI. Jadi PLN juga itu menetapkan jarak aman minimal 3 meter antara dekorasi HUT RI kemudian juga jaringan listrik udara. Jadi petugas PLN itu bersiaga memantau jaringan listrik bersama dukungan perangkat wilayah serta masyarakat. Jadi kayaknya gak mungkin juga begitu ya kalau mau dikibarkan di sekitaran jaringan listrik kan, bahaya juga. Tapi kali aja ada gitu kan, yang mungkin belum ini mengetahui gitu dimana kamu orang mau taruh nanti benderanya kamu orang gitu. Jadi kalau pas dengan garu listrik gimana Fe, kalau gak ada tempatnya? Ya mungkin dia cari tempat yang lebih sesuai ya, lebih aman dan tidak ini menghalangi instalasi listrik ya di pinggiran rumah mungkin ya teman produk, apalagi mungkin di sekitar perkotaan. Di laporan potensi bahaya ini disampaikan melalui PLN Mobile atau kontak center PLN 123 selama 24 jam. Oke, itu dia sih ya, ini ketentuan gitu. Tapi mudah-mudahan di Palu gak ada ya, jadi semuanya aman, ada tempat untuk bisa mengibarkan pernak-pernik kemerdekaan Republik Indonesia gitu. Ini situasional sih, jadi pilih tempat yang lebih aman dan lebih kerasa sisi kemerdekaannya. Artinya merdeka itu bukan hanya ketika pas lagi perang aja atau kamu yang lagi berjuang, tapi merdeka itu kayak melihat peraturan atau regulasi yang sesuai ketentuan-ketentuan. Nah, kita baru kibarkan di situ, ya kan? Tidak membahayakan lingkungan atau orang-orang di sekitar. Oke, teman berdua setuju ya, sepakat ya. Ya, kita bakal lanjut nanti di sesi berikutnya. Sekarang 21 menit dari pukul 21. Thank you banget, Vicky bakal temani sampai sebentar malam di pukul 24 ya. Enjoy, bareng sama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mahutai.
1: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
2: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
3: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
4: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
5: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Sobat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Oke, okay, pernah nggak sih, kan teman-teman ini lahir juga dari organisasi sebelumnya yeah. ya. Jadi pernah nggak sih merasa ragu di awal untuk membangun rumah ASA ini?
2: Sebenarnya kalau ragu, saya sendiri pasti ragu. Karena orang-orang yang saya ajak buat komunitas ini juga orang-orang yang baru saya kenal. Terus juga ini organisasi pertama, komunitas pertama yang saya bangun. Bukan yang dibangun, bukan melanjutkan lah istilahnya. Yeah, betul-betul. Jadi kayak... agak ragu, banyak ketakutan yang mungkin, tapi akhirnya sekarang sudah lebih baik ya, alhamdulillah sih kak.
0: Okay. Yeah. Gitu deh.
1: Keren sih.
0: Berarti salah satu yang menginisiasi rumah ASA ini adalah Kevin. Kamu Kevin? Yeah.
2: Saya sendiri, dan teman-teman yang lain juga ya.
0: Oh, bersepuluh-sepuluh itu semua?
2: Yeah. Awalnya kita ada 6 orang, jadi kegiatanku dengan Xiaoki, kita buat kegiatan, kegiatan seperti ini juga di salah satu panti asuhan. Nah, setelah kegiatan itu kita ngobrol-ngobrol, ngajak mereka minum kopi, tiba-tiba di tempat kopi itu, bagaimana ya kalau kita buat komunitas sendiri di Palu? Akhirnya jadi deh, akhirnya kita panggil Naura, panggil yang lain-lain.
3: Kita membentuk strukturnya juga kak, kayak siapa yang jadi sekretaris, bendahara, kayak begitu.
0: Ketuanya mana nih?
3: Ketua lagi
2: ada kesibukan. Ada
1: kesibukan. Apa motivasinya kalian membuat ini?
2: Soalnya motivasinya karena kita anak-anak muda ini kadang mau berbagi tapi kayak tidak punya wadah. Yeah. Kita tidak tahu mau berbagi kemana atau mungkin takut sendiri. Akhirnya kita mewadahi mereka. Merangkul. Oh, ayo kita kumpul sama-sama. Yeah. Ayo kita buat kumpul uang sama-sama. Kita berdonasi. Kita sama-sama meluangkan waktu kita buat anak-anak panti, anak-anak panti asuhan atau anak-anak disabilitas yang mungkin kekurangan sesuatu dan kita yang perhatian, melengkapinya begitu sih.
1: Keren sekali.
0: Berarti kan ini pada akhirnya kan jadi wadah begitu. Iya. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Ih, siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Ubur-ubur ikan lele. Kamu tahu tidak, Le? Ubur-ubur adalah salah satu makhluk laut paling unik di dunia. Ubur-ubur tidak memiliki otak, jantung, atau tulang, tetapi tetap bisa bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Selain itu, ada ubur-ubur yang dianggap abadi. Spesies Turritopsis dohmi dapat kembali ke tahap muda setelah dewasa, sehingga bisa menghindari kematian akibat usia. Beberapa spesies ubur-ubur bisa hidup di air tawar, seperti Craspedacusta sowerbi, meskipun sebagian besar hidup di laut. Menarik bukan?

0: Timur memang salah satu makhluk laut paling luar biasa di dunia.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Pernah gak sih program ini yang sudah direncanakan itu gak berjalan sesuai dengan rencana teman-teman?
3: Alhamdulillah sejauh ini berjalan sesuai rencana. Cuman kadang hambatan-hambatan itu yang buat kita sempat di pertengahan jalan merasa kayaknya mundur saja.
4: Apa tuh? Karena apa
5: waktu-waktu sih.
3: Pertama waktu, kurang persiapan. Terus kedua juga kan kita beda-beda asal-usulnya, ada yang sudah kerja, ada yang masih sekolah, ada yang masih SMA. Ada yang kuliah, bahkan ada yang sibuk sekali, punya kesibukan sendiri masing-masing. Sedangkan kegiatannya kita ini kan bentuknya volunteer, kita pengabdian, jadi sama sekali tidak ada keuntungan di dalamnya, kita hanya niatnya untuk berbagi. Jadi kadang persiapan yang kurang juga. Awal-awal itu sedikit sekali yang tahu tentang rumah Asa, jadi jarang ada sedikit saja yang ikut. Tapi alhamdulillah sekarang seiring berjalannya waktu, semua hambatan-hambatan itu mulai kita bisa perbaiki, kita mulai beradaptasi dengan hambatan-hambatan itu. Ya.
2: Keren sih, itu aku lihat juga.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Nah, kalian lihat kan, Palu ini tuh makin maju, pembangunannya itu ada di mana-mana.
1: Ya jelas lah, ekonomi juga masih menggeliat, banyak peluang baru buat kita nanti setelah lulus.
2: Tapi, apa modernisasi ini benar-benar membawa kebaikan untuk semua orang? Atau justru ada yang jadi korban?
0: Hah, maksudmu?
2: Coba lihat pedagang kecil di pasar tradisional. Mereka kalah bersaing dengan supermarket modern. Atau nelayan yang kehilangan mata pencaharian karena reklamasi pantai.
1: Ada benernya juga sih, tapi perubahan itu pasti ada konsekuensinya loh. Yang penting kita bisa cari solusi untuk meminimalkan dampak negatifnya.
0: Betul, kita sebagai mahasiswa bisa ikut berkontribusi. Misalnya dengan menciptakan teknologi tepat guna untuk membantu UMKM.
3: Palu berubah, kita harus sadar, mari kita kawal pembangunan ini agar tetap berpihak pada yang lemah. Suara kita penting, masa depan Palu ada di tangan kita.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Apakah ada batch baru atau ada fokus baru mungkin? Spill dikit.
6: Oke, okay, jadi sebenarnya kalau gerak dampak akademi ini kan implementasi kurikulum harmoni, dan kurikulum harmoni ini juga masih baru, masih baru juga dan kemungkinan bakal ada tindak lanjut ke depannya lagi. Dan sebenarnya kalau mau fokusnya itu karena fokusnya memang ke perdamaian berkelanjutan. Jadi untuk menciptakan perdamaian berkelanjutan itu ada beberapa cara. Nah, salah satunya itu membangun lingkungan yang sehat. Nah, itu yang kemudian karena kita fokus ke lingkungan, makanya kita ambil itu. Tapi kalau mau lebih jelasnya, pantau saja sebenarnya IG-nya di Indica Foundation. Nah, itu info-infonya bakal di-share sama teman-teman Indica Foundation juga di situ. Dan juga mungkin di IG Rubalang juga boleh dipantau.
0: Oke, dicatat ya teman Pro 2 di IG Rubalang dan juga IG-nya
7: Indica Foundation.
4: Okay. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Jangan merokok, Kak. Wow, pokoknya tahu.
1: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah nih.
2: Enggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya stop merokok.
4: Sampai besok ya.
5: Oke.
4: Jam 7 loh, saya tunggu di sini.
5: Sip.
4: Janji ya.
5: Iya, janji.
4: Janji kelingking dulu.
6: Sahabat, pernahkah kamu membuat janji dengan seseorang menggunakan jari kelingking? Janji jari kelingking adalah salah satu gestur yang terkenal dan banyak dilakukan orang ketika membuat janji dengan orang lain. Tapi, tahukah kamu sahabat, seperti apa cerita di balik gestur yang populer ini? Banyak orang mengira janji jari kelingking pertama kali diciptakan di Amerika Serikat. Namun kenyataannya tidak demikian. Janji jari kelingking sebenarnya diadaptasi dari Jepang, yang disebut dengan yubikiri. Yubikiri secara harfiah berarti memotong jari. Meski terdengar seram, sebenarnya hal ini menunjukkan bahwa janji merupakan hal yang dipegang teguh dan tidak seharusnya diingkari oleh seseorang. Kalau kamu gimana? Janji kamu sudah ditepatikan hari ini?
7: Obrolan seru di Produa FM.
8: Warga negara Indonesia itu ternyata belum punya tabungan.
9: Oke, nah, itu masalah Gen Z sekarang kayaknya.
8: Nah, itu. Nah, ternyata ini menyebabkan kita itu masuk ke dalam yang namanya financial trap. Financial trap itu adalah jebakan keuangan. Nah, contohnya nih, misalnya kita punya pendapatan 3 juta, pengeluarannya ternyata 4 juta.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
10: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: depan, saya ini mau libur panjang. Saya tidak ada rencana kasihan Mufti mana saya ini. Ke situ, Joy. Baru kau bawa saya tiba foto di mana Eiffel. Ketemu di sana kita, ya?
1: Ih, enggak ketemu Ki itu. Karena saya sama teman-temanku yang sebagian warga asing di sini mau keliling Indonesia. Karena penasaran kita, mau lihat Kawaka Tobi, mau pergi Raja Ampat. Itu juga mau lihat Ki, sumur di laut Bedeng yang ada di Donggala.
2: Orang asing saja ingin tahu pesona negara Indonesia. Masa sih kita yang orang asli Indonesia seakan cuek dengan pesona negara sendiri? Mari berbangga dengan segala keindahan yang ditawarkan negara kita. Dengan mengenal pesona alam negara kita, akan tumbuh rasa cinta terhadap Indonesia.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Ada Kak Nia Nur Ramadhani, Winner Putri Kebudayaan Remaja Nusantara 2025. Ya. Halo Nia.
2: Halo.
1: Kamu kelas berapa?
2: Aku kelas 2 SMA.
1: Oh, kelas 2 SMA. Ya. Berarti kita beda setahun ya. Saya kan kelas 3 SMA. Beberapa tahun yang lalu. Ya. Oke, okay, by the way, kamu umur berapa sih?
2: Sekarang aku tuh umur 17 tahun.
1: 17 tahun. Ya. Jadi masih dalam kategori remaja ya. Ya. Oke, okay, Winner Putri Kebudayaan Remaja Nusantara 2025. Wih, mantap banget. Sekolahnya di mana dulu, Ding?
2: Aku sekolah di SMA Negeri Model Terpadu Madani Palu.
1: Oh, SMA Madani. Iya. Gimana perasaanmu setelah menjadi Winner Putri Kebudayaan Remaja Nusantara 2025?
2: Alhamdulillahnya untuk perasaan sekarang ini sangat bangga ya Kak, karena aku kesana bukan cuma untuk membawa nama pribadi tetapi membawa nama Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi itu buat aku kayak bangga karena bisa membawa Provinsi Sulawesi Tengah menjadi juara satu di ajang pemilihan putra-putri kebudayaan Nusantara Kak.
1: Oh, oke, okay. Jadi kamu itu juara satu di tingkat provinsi nih ceritanya ya kan. Yeah. Terus ke tingkat nasional.
2: Yeah.
1: Di nasional kamu juara satu lagi.
2: Yeah.
1: Oh my god, mimpi apa kamu? Yeah. Tapi ceritain dulu deh sebelum kita ke nasional nih, pengen tahu dong apa itu Putri Kebudayaan Remaja Nusantara.
2: Oke, baik. Untuk Putri Kebudayaan Remaja Nusantara ini, Kak, itu adalah platform untuk remaja-remaja, terkhusus remaja di setiap provinsi itu, untuk menyuarakan tentang budaya yang ada di daerah mereka masing-masing, Kak.
1: Oh, gitu. Itu tugasnya ya?
2: Yeah.
1: Untuk menyuarakan budaya yang ada di daerahnya masing-masing.
2: Yeah.
1: Oke, okay, nah, wow, berarti ini adalah tugas yang bisa dibilang sih lumayan agak berat gitu. Iya. Ya. Ya, makanya pundaknya agak sedikit miring gitu. Tapi waktu pemilihan di tingkat provinsi, kamu waktu itu apakah ada saingan dulu dari beberapa daerah kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah?
2: Iya, ada Kak.
1: Uh-huh.
2: Ada mulai dari Donggala, Parigi,
1: okay.
2: Ada juga Morowali Kak. Dari berbagai kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah sih Kak.
1: Oke, okay. Kalau kamu perwakilan dari apa?
2: Sulawesi Tengah, Kota Palu.
1: Kota Palu. Iya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong.

sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Penelitian-penelitian oleh di kampus itu kami turunkan ke masyarakat agar masyarakat juga bisa menguji airnya, menguji udaranya, agar mereka juga bisa tahu bahwa oh ternyata ini sehat. Nah, dari area itulah itu yang saat ini sudah operasi produksi status tambangnya di area-area sumber-sumber mata air tadi. Yeah. Sehingga kami merekomendasikan kalau misalnya itu ditambang, tentu sumber air tadi hilang. Gitu.
2: Jadi tidak layak konsumsi lagi.
1: Jadi malah tidak layak konsumsi, bahkan kualitas udara di sana masih bagus sekali.
2: Terumbu karang juga pasti
1: akan
2: terganggu.
1: Sehingga dari situ kami memberikan data awal, gitu, data awal. Jadi nanti misalnya ada konsultan AMDAL-nya atau apapun itu yang masuk, dia bisa gunakan data itu. Nah, dan itulah yang akan merekomendasikan kepada pihak swasta tadi yang berinvestasi. Jangan di sini karena di sini ada sumber mata air dan lain-lain. Kita tidak melarang investasi itu masuk, tidak, tapi setidaknya kajian-kajian ilmiah begitu masuk dalam pertimbangan teknis.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Dikes ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
2: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

152 FM, topan terbaik kamu, hampir mendekati pukul 23. Dan kamu pun ya masih anteng-anteng aja, aman-aman aja, topan 22. Bukan karena main aman, tapi kamu punya cara untuk menaklukkan setiap waktu yang akan terus berlalu. Ya, ada gak yang lagi terapin ini ya, slow living? Ya, kayaknya istilahnya sudah cukup lama kita dengar gitu ya, tapi seberapa efektifkah kalian menerapkan pola hidup ya, bisa dibilang pola hidup ya, slow living ya, pilihan hidup kah? Ya pokoknya santai aja gitu ya, penuh percaya diri ya, yakin semuanya akan baik-baik saja, tapi kayak ada nuansa untuk ngebatasin ruang gerak kamu yang biasanya itu mungkin bisa saja frontal, tapi ya kamu lebih kayak milih-milih aja gitu kan, langsung kayak tepat pada, gak neko-neko lah istilahnya seperti itu ya, muter kiri muter kanan harus menjelaskan gitu kan. Padahal sebenarnya punya satu pesan yang ingin disampaikan, tapi tidak seperti biasanya kalian harus menjelaskan sedetail itu. Jadi kayak cukup hanya kayak buat satu gambaran umum saja, dan orang sudah mulai bisa mengerti apa yang kamu maksud gitu. Dan tidak harus dengan panjang lebar dan sampai menguras banyak waktu. Mungkin cara hidup yang seperti itu menjadi pilihan setiap orang gitu ya. Ada lagi istilah kayak workaholic ya, kan teman-temannya semua tuh ya, workaholic, slow living dan sebagainya, kebalikan dari aktivitas dan rutinitas kita gitu, teman berdua. Menjalani aktivitas sehari-hari dengan apa ya, kayak kesadaran penuh mungkin ya, ada gambarannya seperti itu ya, jadi kayak bukan terus-menerus memikirkan masa depan ataupun juga masa lalu. Kemudian ada juga kayak mengukur kualitas di atas kuantitas. Kadangkala kan kita selalu menjadikan kedua hal ini apa ya, kayak barometer aja gitu ya. Lebih ke memiliki sedikit barang, kemudian ya maksudnya itu ya, kamu hanya memiliki sedikit barang. Jadi barang-barang itu lebih esensi. Ya kalau kamu pengen belanja, jadi kamu kayak mikir gitu kan, ini satu hal yang saya butuhkan atau hanya sekedar visualnya saja gitu ya. Kemudian mungkin tidak bisa digunakan tapi hanya bisa dirasa, ngerti gak seperti itu gitu. Jadi kayak lo tuh beli barang gitu ya di suatu tempat ya, jadi hanya kayak buat muasin diri kita aja gitu. Ya berarti udah beli, nextnya tuh bagaimana nanti ya, kita akan pikirkan di kemudian hari. Jadi gak begitu konsepnya, jadi kalian tuh lebih kayak memiliki sedikit barang saja gitu yang paling esensial gitu. Kemudian juga jadi sebuah hubungan itu yang seperti apa gitu. Hubungan yang kalian jalani, entah mungkin pertemanan, kemudian juga hubungan asmara dan sebagainya, kemudian kegiatan tetapi bernilai tinggi daripada banyak tetapi dangkal gitu. Jadi kayak milih-milih kegiatan yang lebih sederhana dan gampang untuk diverifikasi, pokoknya lebih dapat dinikmati aja gitu ya, teman berdua. Kalian bisa gak menceritakan ya slow living yang kalian jalani gitu ya. Kalau aku mah slow livingnya ya diterapin gitu ya, tapi lebih harus hati-hati gitu, karena hati-hatinya itu jadi kayak lebih apa ya, kita kan suka deadline ya teman berdua. Jadi kalau mau bilang slow living, ini akan sangat berlawanan. Makanya tadi saya mungkin bilangnya itu ya sedikit hati-hati lah ya, kalau umpamanya pengen narapin slow living. Tapi mungkin kalau di kehidupan yang lain, maksudnya itu di
di luar dari apa ya, pekerjaan mungkin, karena selalu ngadepin yang namanya deadline gitu ya teman 22. Jadi makanya tadi mungkin itu backupnya tuh lebih ke hati-hati aja gitu, hingga sembarang. Takutnya slow living, ada sesuatu yang harus diselesaikan gitu dalam waktu tempo sesingkat-singkat 17 Agustus. Ini kita udah mau merdekaan ya, 17 Agustusan gitu. Jadi kayak ngelawan stigma juga sih. Jadi kayak ngelawan stigma bahwa kesuksesan itu hanya kayak diukur dari seberapa sibuk, ya kan? Seberapa keras seseorang bekerja ya, tanpa istirahat gitu ya. Jadi kalau biasanya di jam-jam segitu kita ngoceh. Oke, sekali lagi thank you buat yang sudah temani kita seharian untuk ngobrol-ngobrol juga. Pokoknya dari pagi kemudian ketemu siang dan juga malam hari ketemu Vicky. Dan malam harinya ketemu siapa? Waduh. Again, tengah malam gitu ketemunya sama siapa? Gak ketemu siapa-siapa sih. Abis ini mungkin kalian akan istirahat, pulas. Ya karena besok kan weekend ya kan? Jadi bisa puas-puasin, tapi buat yang selalu produktif kayaknya gak ini ya, berhenti untuk berpikir, apalagi mungkin ada kegiatan ataupun project-project yang bakal dikerjakan gitu ya, banyak yang harus dipikirkan. Lagi banyak yang harus dipikirkan. Pokoknya sukses deh buat teman-teman yang mungkin lagi bukan berpikir keras ya, tapi jadi kayak waktunya harus terus di perhatikan gitu. Oke, Vicky pamit ya. Thank you buat kebersamaan kamu, dan juga thank you buat teman-teman kita yang juga sudah hadir tadi ya, dari Rutemu udah bisa membawa cerita yang baik juga di Pro2 RRI Palu, dan bisa menginspirasi semua komunitas yang ada di Kota Palu untuk sama-sama bersinergi lakukan hal yang positif buat daerah kita, Kota Palu. Karena tadi sebenarnya topiknya itu Palu kota kita. Tapi mudah-mudahan besok-besok kita bakalan coba lebih banyak mengeksplor Kota Palu dan keunikannya, keasikannya, ya kan, hiruk pikuknya, pokoknya banyak deh. Ya. Vicky pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Selamat malam, selamat beristirahat.

0: kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas, kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

0: episode, man.
1: Totebek, Totebek, apa? Enak ya jadi kamu.
2: Loh, kenapa?
1: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
2: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
1: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
2: Hah? Serem!
1: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
2: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
1: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
3: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Teman

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkereta Apian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebut

0: Kan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.
1: Pro 2 FM, the hits music station.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini, seperti hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Pimpinan dan seluruh kru Pro2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita akan jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Palu, Program 2.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari ini Sabtu 8 Agustus 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju, setuju.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Kalau yang ini gimana?

0: bendera merah putihnya mana? Kok belum dipasang? Tetangga sudah pada pasang nih.
1: Iya Rina, kakak juga ingat. Sebentar ya, bendera itu terakhir disimpan di mana ya? Coba kamu ingat-ingat.
0: Waktu itu habis dipakai pas 17-an tahun lalu. Kayaknya disimpan di loteng deh kak. Tapi kak Adi gak berani kesana sendiri. Gelap.
1: Ya sudah ayo, kita ke loteng sama-sama. Siapa tahu bendera kita memang di sana. Wah, sudah lama sekali kita tidak kesini. Banyak debunya ya. Coba kamu cari di sekitar kardus-kardus itu. Kakak bantu lihat di bagian sini ya.
0: Iya kak. Siapa tahu benderanya ketemu ya. Kalau nggak ada bendera, nanti kita nggak bisa ikut upacara dong. Kak, ini dia kotaknya. Kayaknya ini tempat nyimpan bendera kita deh.
1: Coba-coba kita buka sama-sama. Hati-hati ya.
0: Hore, ketemu kak. Bendera kita ketemu.
1: Alhamdulillah, bendera kita masih bagus ya. Walaupun sudah lama disimpan.
0: Kak, kenapa ya bendera ini harus disimpan dengan baik? Padahal kan cuma kain biasa.
1: Rina, bendera ini bukan cuma kain biasa, bendera ini simbol negara kita, Indonesia. Warna merahnya melambangkan keberanian dan warna putihnya melambangkan kesucian. Dulu, para pahlawan kita berjuang mati-matian loh untuk bisa mengibarkan bendera ini di seluruh pelosok negeri.
0: Oh, begitu ya kak. Jadi merawat bendera ini sama dengan menghargai jasa para pahlawan ya?
1: Betul sekali Rina, merawat bendera ini berarti kita cinta pada negara kita Indonesia. Dengan menjaga bendera tetap bersih dan tidak rusak, kita menunjukkan bahwa kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Ayo, kita pasang bendera ini depan rumah kita, biar semua orang tahu kalau kita juga ikut merayakan kemerdekaan Indonesia.

0: bakal ngeceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: Informasi terupdate dalam Info Pre 2 pagi hari ini bersama saya Nadila. Kita awali informasi dari serial animasi populer asal Malaysia Upin dan Ipin Teman Pre 2 di season ke-19 akan tayang di Netflix mulai 7 Agustus 2026 kemarin. Musim ke-19 itu akan tersedia di platform streaming tersebut di lebih dari 80 negara di seluruh dunia. Kabar ini diumumkan melalui akun media sosial resmi Upin dan Ipin, dan dalam unggahannya serial itu dapat disaksikan dalam bahasa Melayu sebagai bahasa asli maupun versi suli suara atau dubbing bahasa Inggris. Informasi selanjutnya Teman Pre 2, penyanyi Ge Indrawari membagikan momen spesial saat tampil bernyanyi bersama Perdana Menteri Thailand Anutin Karnvirakul dalam rangkaian kunjungan kenegaraan di Jakarta beberapa waktu lalu. Dalam unggahan di media sosial, Ghea memperlihatkan sejumlah potret saat berada di lingkungan Istana Negara, mulai dari penampilannya hingga interaksinya dengan para tamu dan juga anak-anak yang turut memeriahkan acara tersebut. Teman Pre 2 Nadine Amiza merilis single baru berjudul Moonlight pada Jumat 7 Agustus kemarin. Lagu teranyar itu menjadi pembuka album ketiganya yang bertajuk Laika yang ditinggalkan. Nama Laika diambil dari anjing yang dikirim Uni Soviet ke luar angkasa pada tahun 1957. Kisah Laika menurut Nadine menjadi inspirasi utama dalam album ketiganya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every drop I drink of, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Senang sekali teman Pro 2 bisa nemenin kamu pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di hari Sabtu ya, tanggal 8 Agustus 2026. Berasanya kayak baru kemarin tanggal 1 Agustus, karena udah tanggal 8. Tidak lama lagi kita bakal merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia ini tentunya, ya kan? Oke, saya Nadila, penyiar kamu pagi ini sampai nanti siang hari di jam 11 siang dengan beberapa informasi terupdate tentunya. Jadi pastikan kamu tidak mengganti frekuensi, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Eh, tunggu dulu Win, jangan buang sampah organik sembarangan.
1: Loh, kenapa? Kan ini sisa makanan, pasti terurai dengan cepat.
0: Justru itu, sisa makanan bisa mengganggu keseimbangan ekosistem dan menarik satwa liar ke area kunjungan. Kita harus bawa pulang semua sampah kita, Win.
2: Pesan penting, dilarang buang sampah organik sembarangan. Kita sadar mana sampah basah dan mana sampah kering.
0: Astaga! Itu lagi, coba kau lihat.
1: Kasihan sekali batunya dicoret-coret, padahal ini kan peninggalan bersejarah.
2: Pesan penting, dilarang keras vandalisme. Pohon dan bebatuan di sini adalah sejarah yang tidak boleh kita rusak. Mencoret-coret adalah tindakan yang merusak keindahan dan warisan budaya kita.
1: Indah sekali anggreknya ya. Aku petik satu deh untuk kenang-kenangan.
0: Eh Win, ingat aturannya, dilarang ambil apapun.
1: Enggak kok, cuma satu doang. Lagian kan tidak sampai merusak hutan.
0: Foto aja Wina, abadikan keindahannya biar ia tetap di tempatnya, agar generasi mendatang bisa ikut menikmatinya.
2: Pesan penting, dilarang ambil apapun kecuali foto. Mari jelajahi tanpa merusak, tinggalkan hanya jejak kaki. Bawalah pulang hanya kenangan indah. Bersama kita jaga kelestarian alam.
3: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Dari Kak Elsa dan Kak Wulan untuk generasi muda perempuan di luar sana untuk memperingati Hari Kartini ini.
2: Jangan takut untuk berbicara, jangan takut untuk mengambil keputusan sendiri.
3: Hari Kartini di tahun 2025 ini jadikan sebagai momen untuk mengingat dan merefleksikan apa yang sudah kau dapatkan hari ini sebagai perempuan dan apa yang sudah kau lakukan sebagai perempuan yang tentu berguna untuk dirimu sendiri, berguna untuk keluarga, dan berguna untuk semua orang yang ada di sekitar.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Selamat pagi teman Pro2, balik lagi di Spada di hari ini hari Sabtu. Dan tadi Nadila juga udah melihat berlalu lalangnya orang-orang yang lagi menikmati Sabtu pagi dengan berolahraga. Ada yang jogging, ada juga yang sepeda teman Pro2 ya. Oke, kali ini kita ke beberapa informasi teman Pro2. Salah satunya informasi duka begitu ya. Ada seorang mahasiswa asal desa Gontara, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara, ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya yang berada di Jalan Tanjung Angin, Kelurahan Tatura Utara, Kota Palu pada Jumat pagi tanggal 7-8 Agustus begitu ya. 7-8 Agustus, gimana tuh? 7 Agustus 2026, oh iya. Nah, mahasiswa tersebut juga diketahui bernama Diela Lakauni, mahasiswi program studi administrasi kesehatan STIKES Bala Keselamatan Palu angkatan tahun 2025. Dan berdasarkan informasi sementara yang dihimpun oleh media Mori begitu ya teman Pro2, korban ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di kamar kosnya pada Jumat pagi. Informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa korban sempat dibangunkan pada pagi hari begitu, namun tidak memberikan respon. Hingga berita ini diturunkan begitu ya, penyebab meninggal dunia korban masih menunggu keterangan lebih lanjut dari pihak terkait. Jenazah korban kemudian dibawa ke rumah sakit Wotwar Palu untuk penanganan lebih lanjut dan dipersiapkan untuk diberangkatkan ya ke kampung halamannya di Kabupaten Morowali Utara. Dan peristiwa ini membawa duka mendalam bagi keluarga, sahabat serta masyarakat Morowali Utara, khususnya para mahasiswa dan pelajar yang sedang menempuh pendidikan di berbagai daerah begitu ya. Dan kejadian ini juga menjadi pengingat dan pembelajaran bagi seluruh mahasiswa asal Morowali Utara dimanapun berada, agar senantiasa menjaga kesehatan, saling memperhatikan kondisi teman, serta tidak sungkan untuk saling membantu ketika menghadapi kesulitan saat jauh dari keluarga begitu teman Pro2. Dan informasi ini saya kutip dari laman Instagram tentang Mori dan Sulawesi Tengah Info.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Sahabat, aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Ajak teman kamu juga untuk diskusi soal Pancasila. Ini mungkin dianggap kuno gitu ya, padahal justru ini sangat dibutuhkan.
6: Dibutuhkan untuk saat gitu. Ini di era digital saat ini sangat dibutuhkan gitu kan. Dan yang paling penting juga teman Produa, hidupi nilai-nilainya dalam keseharian, hormati perbedaan.
5: Benar-benar.
6: Iya kan, tolong yang kesusahan dan jangan gampang baper dan menyebarkan yang namanya hoax.
5: Nah, kalau udah baper terus ada motivasi untuk sebarkan hoax, aduh ini bisa kacau negara
6: udah,
5: ini
6: udah
5: gitu
6: selesai.
5: Ya. Oke, Win. Udah akhir selesai.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Teman terbaik.

Balik lagi nih Spidet, selamat pagi teman Perdua. Sudahkah kamu memulai aktivitas pagi hari ini atau masih mencari selak dan mengumpulkan nyawa istilahnya dan mengumpulkan semangat ya? Oke, you know teman Perdua, ada beberapa tempat berbahaya di laut dan tempat ini sering dihindari oleh para pelaut begitu ya. Kita ngomongin hal-hal yang menarik nih yang ada di dunia ini teman Perdua, biar menambah semangat dan pengetahuan kita pagi hari ini. Informasinya tidak berat tapi sangat unik, menarik dan seru untuk diketahui. Salah satunya adalah Cape Horn teman Perdua. Jadi selama berabad-abad kawasan ini menjadi mimpi buruk bagi para pelaut karena di sana itu anginnya kencang, ombak raksasa dan cuaca yang berubah sangat begitu cepat ya. Dan berikutnya ada Point Nemo. Point Nemo ini titik di lautan yang paling jauh dari daratan. Jika berada di sini, manusia terdekat justru bisa jadi para astronot di stasiun luar angkasa begitu ya, karena terlalu jauh begitu dari daratan. Lalu ada Drake Passage, jadi perairan di antara Amerika Selatan dan Antartika ya. Ini tempat ini dikenal sebagai salah satu lautan dengan ombak paling ganas di dunia. Lalu ada Palung Mariana. Jadi dengan kedalaman hampir 11 km, tekanan air di sini tuh lebih dari 1000 kali tekanan di permukaan laut. Lalu ada Selat Bering juga. Laut ini terkenal karena suhunya yang ekstrim begitu ya. Ada badai salju, bongkahan es, dan perairan yang sangat berbahaya bagi kapal. Lalu ada Laut Ross teman Perdua. Perairan di Antartika ini dipenuhi es laut, gunung es raksasa, dan cuaca ekstrim yang membuat pelayaran sangat beresiko begitu. Lalu of course Segitiga Bermuda teman Perdua. Meski populer dengan berbagai cerita misterius, hingga kini belum ada bukti ilmiah yang menunjukkan kawasan ini lebih berbahaya dibanding jalur pelayaran sibuk lainnya. Dan laut itu bukan hanya luas tetapi juga menyimpan tempat-tempat yang sangat berbahaya. Makanya para peneliti itu lebih tertarik untuk meneliti luar angkasa ya. Kalau di dalam kedalaman laut sampai saat ini belum dilakukan yang benar-benar sampai kedalamannya teman Perdua, karena laut itu begitu banyak menyimpan rahasia.

0: Totalnya jadi 150.000 ya mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak,
2: plastik aja mas, lali aku.
1: Lah pak, gimana sih?
3: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Kenapa sih GDA, apa gerak dampak akademi ini fokusnya harus ke anak muda? Mungkin menurut kakak-kakak apa sih peran penting paling penting nih anak muda zaman sekarang tuh dalam menjaga lingkungan? Ini kan berhubungan dengan lingkungan ya?
6: Iya, betul.
5: Boleh? Siapa yang mau menjawab?
7: Oke. Jadi kenapa anak muda yang berperan di situ? Karena kita sebagai anak muda yang akan tinggal di masa depan nanti, kita yang akan hidup di sana dan kita yang harus menjadi inovator di masa ini untuk menjadi agent of change gitu. Jadi kita sebagai generasi muda itu banyak mengambil peran di masa sekarang supaya di masa depan itu kita tidak terlibat di masalah sekarang. Karena di saat ini saja kita sudah banyak merasakan permasalahan-permasalahan terlebih pada di lingkungan, itu kan kita sudah banyak merasakan itu, dan sebagai generasi muda, kan kita hidup di era digital ya,
5: iya,
7: dan
5: betul.
7: Sebagai generasi muda itu biasanya kita lebih didengar, jadi dengan peran generasi muda di masa sekarang, terlebih dalam permasalahan lingkungan itu, kita harapannya kedepannya bisa sebagai inovator dan juga agent of change dalam memberikan teladan yang baik ya, apalagi di GDA itu kita konsepnya good global citizen, jadi itu merupakan salah satu bagian dari bagaimana kita berperan sebagai warga negara yang baik.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman Pre2, masa transisi remaja ke dewasa mundur nih teman Pre2. Jadi usia 30 sampai dengan 34 tahun akibat hidup yang makin ruwet begitu ya. Jadi peneliti menilai bahwa batas akhir usia remaja yang selama ini dianggap di usia 19 tahun tidak lagi relevan begitu ya. Mereka mengusulkan agar batas umur itu diperpanjang supaya lebih sesuai dengan kondisi sosial dan biologis masa ini. Jadi penelitian dalam The Lancet teman Pre2 itu mengatakan bahwa perkembangan otak manusia terutama pada area pengambilan keputusan, regulasi emosi dan kontrol diri itu belum selesai di usia 18 atau 21 tahun. Akan tetapi, proses biologis ini berlangsung hingga usia 30 tahun. Setuju sih, karena secara sosial transisi menuju peran dewasa seperti bekerja dengan pekerjaan tetap ya, menikah atau mandiri secara ekonomi juga semakin terlambat begitu ya. Peneliti mengusulkan batas baru akhir usia remaja 10 hingga 24 tahun begitu. Dan jadi mereka mengatakan bahwa menyebut fase dewasa awal itu bisa saja diperpanjang sampai usia 30 sampai dengan 34 tahun. Dan sehingga usia transisi remaja ke dewasa juga ikut bergeser, yaitu ke usia 30 sampai dengan 34. Dan penelitian ini seolah menegaskan bahwa mereka yang merasa belum stabil di usia 20-an bukanlah hal yang salah teman Pro2, melainkan bagian dari proses perkembangan.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi.
4: Obrolan seru di Prodo FM.
5: Dia katanya gini, aku kuliah di jurusan IT. Dan jangan ketawa, tadi Kak Vicky kayak gitu juga, jadi aku ngikutin. Aku kuliah di jurusan IT ya, dan awalnya minder banget karena di kelas cuma ada 3 cewek. Tapi lama-lama aku sadar, coding tuh bukan cuma soal siapa kamu, tapi siapa soal kita. Logika dan konsisten. Sekarang aku yang sering bantuin teman cowok ngecoding.
6: Wah, keren banget ya. Salut, Gary.
5: Yes. Dan ini bukti kalau, ya.
6: Kemampuan itu gak bisa diukur dari gender ya kan, teman berdua. Yang penting semangat belajar dan juga mental pantang menyerah.
5: Betul sekali, Vic.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Pagi ini pengen sarapan apa teman berdua? Baru mau sarapan atau sudah selesai atau masih dalam tahap diskusi dengan diri sendiri? Atau mungkin merencanakan sarapan setelah olahraga? Okay. Ngomongin tentang olahraga teman berdua, ternyata olahraga kini jadi lifestyle para Gen Z ya. Bahkan industri miras itu anjlok sampai dengan 13.500 triliun teman berdua. Jadi karena gaya hidup sehat makin digemari terutama di kalangan Gen Z ya, bukan berarti millennials tidak dan juga boomers, malah Gen Z ini sangat menikmati dan menyukai olahraga saat ini. Dan yang kini yang lebih memilih berolahraga seperti lari, gym, padel dan pilates, perubahan kebiasaan ini mempengaruhi industri miras global dengan nilai pasar perusahaan miras itu turun ya sekitar 13.500 triliun di 4 tahun terakhir dan penjualan mulai melambat sejak tahun 2023. Tren mengurangi konsumsi alkohol juga terlihat di berbagai generasi seiring meningkatnya minat pada gaya hidup wellness teman berdua. Bahkan sekarang anak muda itu dia lebih suka membeli sesuatu misalnya makanan atau minuman yang sehat dan pengen mengonsumsi sesuatu yang tidak menimbulkan rasa bersalah gitu ya.

0: lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: 20 Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk kembali meneguhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air. Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga mengajak kita menjaga tunas-tunas bangsa, generasi muda Indonesia, agar tumbuh kuat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Karena di tangan generasi penerus, kedaulatan negara akan tetap tegak dan terjaga. Mari bersama membangun Indonesia dengan karya, menjaga persatuan dengan semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui prestasi dan pengabdian terbaik. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
1: Obrolan seru di Prodo FM.
2: Usaha sate taichan ini kan udah banyak yang buat juga kan. Ya,
3: bener,
2: jadi apa sih ada yang apa sih yang bikin beda taichannya Kak? Sedap malam ini dengan taichan-taichan yang lain.
4: Konsepnya gitu
3: konsepnya,
4: mungkin ya.
3: Konsepnya oke baik. Ini menurut saya Bang ya, kalau saya survei sama teman-teman sama usaha taichan juga, cuma taichan kita ini yang kalau kakak mampir ke taichan kita udah langsung satu paket. Misalkan kakak mau sekalian ngopi, ada tempat kopinya, ada Pats Coffee di situ, ada jajanan bakso ya? Food court, jadi one stop gitu gak? Mau cari makan berat kita ada angkringnya, angkringan sedap malam ada ayam, tahu, betul. Telur puyuh, udang dan lain-lain, nasi bakar, terus ada bakso bakarnya juga kak, gitu.
2: Oke, jadi menunya itu apa aja sih kalau di taichan sedap malam ini?
3: Kalau di taichan kita baru ada daging, kulit, itu aja.
4: Daging sama
3: itu dulu.
4: Kulit.
3: Iya, kulit ayam. Oh, okay.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Selamat pagi teman Pro2. Buat yang baru aja join pagi hari ini, selamat pagi. Senang sekali masih nemenin kamu pagi hari ini. Di weekend Sabtu dan Minggu atau setiap pagi ya, kita punya pilihan teman Pro2. Apakah kita memilih untuk bangun dan mewujudkan mimpi, atau memilih untuk tidur kembali dan melanjutkan mimpi gitu ya. Tapi kayaknya setiap orang itu punya hak ya untuk beristirahat, leye-leye, santai-santai ya kan. Jadi jangan terlalu memaksakan diri dan jangan terlalu keras sama diri ini gitu ya. Dia kan udah bekerja Senin sampai Jumat begitu keras. Mungkin sekarang waktunya untuk beristirahat ya, buat yang liburnya berada di hari Sabtu ini. Biasanya saya termasuk orang yang kalau lagi istirahat, lagi libur gitu ya, ya tidak ngapa-ngapain, cuman tidur aja, berbaring ya kan, rebahan seharian di kasur, nonton, scroll handphone dan lain sebagainya. Tidur ya kan, mencharge energi. Kita tidak bisa menjudge diri kita pemalas ya. Kalau misalnya Senin sampai beberapa hari belakangan kita udah bekerja sangat keras, dan itu mungkin waktu kita untuk beristirahat total gitu ya. Nah, ada yang namanya kondisi saat seseorang hanya ingin rebahan dan berada di kasur seharian. Itu ada istilahnya, yaitu klinomania teman Pro2. Jadi istilah klinomania ini adalah berasal dari bahasa Yunani. Istilah ini terdiri dari dua kata, yaitu klin yang berarti tempat tidur, sedangkan mania memiliki arti kecanduan. Jadi klinomania ini dapat dipahami sebagai kondisi di mana seseorang itu merasa berat bangun dari tempat tidur walau sudah cukup tidur gitu ya. Mereka hanya ingin berada di kasur dan menghabiskan waktu di tempat tidur yang umumnya tidak didasari oleh kondisi kesehatan khusus gitu. Dan klinomania ini berbeda dengan rasa malas ya, atau lelah secara umum begitu. Karena pada klinomania ini keinginan rebahan itu sangat kuat sehingga dapat mengganggu produktivitas. Rutin berolahraga, melakukan hal yang disukai, dan membangun kesadaran itu dapat menjadi langkah tepat untuk menangani kondisi ini. Kalau misalnya kamu udah over banget ya, over sekali begitu, pengen beristirahat, tidur sepanjang hari, dan itu berulang-ulang, nah mungkin kamu udah masuk di klinomania tadi gitu teman Pro2. Tapi kalau misalnya cuman hari ini aja, it's okay, take your time guys. Tidak ada masalah dan tidak bersalah banget kalau misalnya kita mengambil jeda sehari untuk beristirahat.

0: Kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Pendapatan wilayah satu Palu yang harus diketahui sama anak muda, UPT pendapatan wilayah satu Palu itu kantor apa dan di bidang apa dan dia bekerja di bidang apa tuh? Ini yang harus anak muda tahu.
2: Mungkin agak di telinganya teman-teman anak muda ini agak-agak tidak familiar. Yeah. Tapi memang UPT ini kalau di kota kita ini sering dikenal Samsat Palu.
1: Samsat.
2: Ya, okay. Samsat Palu. Familiar,
1: Samsat, ya?
2: Tentunya secara peraturan gubernur itu kita dibebankan untuk penagihan pajak kendaraan bermotor.
1: Okay.
2: Nah, kemudian pajak air permukaan. Cuman kan selama ini teman-teman tidak tahu itu, yeah. yang kita sampaikan. Okay. Malahan pajak bahan bakar juga kita sebagai pengawas.
1: Oh.
2: Pajak bahan bakar dan pajak rokok juga ada.
1: Okay.
2: Karena itu merupakan PAD yang di kelola oleh provinsi Sulawesi Tengah karena di Samsat Palu itu wilayah kota kayak begitu.
1: Oke, jadi
2: itu pajak kendaraan itu kita bayar itu kan tentunya pasti punya alasan.
1: Iya.
2: Pertama itu merupakan kebijakan daerah itu untuk peningkatan sarana prasarana jalan.
1: Oke.
2: Transportasi moda umum itu semua bisa lewat pajak kendaraan bermotor. Kenapa saya bilang begitu? Karena di undang-undang terbaru itu untuk Kota Palu itu kita punya opsi pajak ke Kota Palu dari pajak kendaraan itu kurang lebih 90 m itu ya tadi yang saya bilang selama wajib pajak itu menyelesaikan kewajibannya tentunya jalan-jalan yang ada di kota ini yang jadi wewenang Kota Palu itu bisa lebih dari apa yang kita harapkan tentunya begitu harapan-harapan kita kan itu karena saya rasa juga untuk buka TikTok Instagram itu kan banyak, Pak ini banyak lagi jalan yang rusak ini, yeah. Pak tolong Pak ini aspal Pak, tentunya ini bisa disampaikan kepada Bapak Wali Kota mungkin melalui dinas terkait karena kita dari Samsat Palu sudah istilahnya kasarnya sudah kasihkan bagi hasil yang terbaik untuk kota.
1: Okay.
2: Itu kurang lebih 90 m. Nah itulah yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk jalan-jalan yang tadi. Jadi begitu juga kalau dengan pajak restoran, cuman kalau pajak restoran ini kan
1: beda lagi ya,
2: kemana ininya kan nanti pemerintah kota yang atur.
1: Pemerintah kota.
2: Jadi makanya ini saya kira anak muda ini punya banyak kendaraan, mungkin motor, apalagi yang mahasiswa mungkin kemarin-kemarin agak berat, ya kan?
1: Iya.
2: Mungkin dia di program Bapak Gubernur ini yang dari 14 April sampai dengan 14 Mei itu boleh dimanfaatkan.
1: Okay.
2: Karena ini yang dibayar hanya tahun berjalan.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman berdua ya, kali ini ada beberapa hal-hal yang bikin kita semua sepakat ya. Kalau ada beberapa pantai paling indah di negara ASEAN, teman berdua. Jadi buat kamu para pecinta laut dan pantai, mungkin kamu akan sepakat dengan beberapa pantai yang indah di negara ASEAN ini, teman berdua. Jadi mau ke pantai kemanapun, kamu itu mungkin adalah salah satu orang yang kalau mau pergi liburan ya kemanapun gitu, kamu selalu melihat keindahan dari pantainya, karena mungkin kamu anak pantai ya kan. Nah, beberapa keindahan pantai yang ada di negara ASEAN ini, mungkin kamu akan setuju bahwa pantai-pantai ini indah begitu. Kita mulai dari Filipina, di sana ada namanya Nakpan Beach El Nido atau Palawan ya. Jadi memiliki hamparan pasir putih dan air laut yang warnanya biru sekali, teman berdua, biru kehijauan ya. Dan tentunya air lautnya ini sangat jernih begitu, cocok buat berjemur, berenang dan menikmati sunset paling indah di El Nido. Tapi kalau kita yang udah biasa panas, tidak perlu berjemur sampai di Filipina ya, di Palu udah kering say. Oke, terus untuk Filipina itu tadi ya, namanya adalah Nakpan Beach El Nido. Kita bergeser ke Thailand, di sana ada Maya Bay, teman berdua. Terkenal karena film The Beach Maya Bay ini jadi ikon wisata pantai Thailand. Lebih asik kalau ikut island hopping ya, dari Krabi atau Phuket, teman berdua, atau juga snorkeling di area sekitar Pipilay. Lalu setelah Thailand ada Kamboja. Nah, di Kamboja itu ada namanya Longset Beach, teman berdua. Atau bahasanya, kalau bahasa Kambonya, Kohrong ya. Jadi di Kohrong ini kamu bisa menikmati sunset yang tenang. Setelah itu malamnya kamu bisa tur malam ya untuk melihat plankton bioluminesen, teman berdua. Jadi dia itu bakal menyala di air tapi malam hari. Tapi tergantung musim dan kondisi cuaca juga sih, teman berdua ya. Lalu ada Malaysia juga. Malaysia ada Tanjung Ru, Langkawi. Di sini kamu bisa ikut mangrove tour ke Kilim Geofresh Park ya. Terus lalu kamu bisa melihat elang liar saat tur perahu dan ditutup dengan menikmati sunset yang indah. Tapi itu untuk ASEAN. Kalau Indonesia sendiri ya, of course Indonesia juga punya tempat yang paling indah seperti Raja Ampat, Togean dan lain sebagainya yang bisa kamu nikmati keindahan lautnya tentunya. 17 I had my first heartbreak and it was terrible and I pray that it won't happen again.

0: Nobita.
1: Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
2: Nobita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
1: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
0: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
2: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
0: Iya, jangan diulangi ya.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Nama Yabo untuk kopi ini.
2: Dari Yabo sendiri itu sebetulnya kata singkatan sih, artinya ya I will be find you.
1: Aku
2: akan menemukan, makanya hashtagnya Yabo itu Yabo meet you. Pakarnya itu Yabo meet you.
1: Oh, itu yang paling menarik memang. Ini yang kita bakalan dalami gitu ya. Betul. Dari kata-kata ini kan kadang-kadang kan kopi itu identik dengan hal-hal yang apa namanya ya, puitis,
2: yes,
1: romantis, ya, terus juga kopi habis.
2: Oke, tapi habis.
1: Tapi ini kebetulan dari teman mahasiswa juga begitu ya. Kalau boleh tahu apa bentuk ini ya kerjasama kalian di UMKM kopi ini?
2: Sebetulnya adik-adik dari himpunan mahasiswa bahasa Inggris atau Himabris ini, kita dengan apa ya, Bu, dengan Himabris sendiri itu sudah kolaborasi. Kenapa kita kolaborasi? Saya rasa kolaborasi itu kan di era sekarang sangat-sangat penting.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.